0: lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, oke?
1: Okay? Oke.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau ngomongin tempat wisata nih di. Enggak, kita ngelanjut yang tadi aja.
0: Iya, lanjutin dulu. Lanjut sedikit aja.
1: Sedikit aja. Kalau kamu ke tempat wisata, kamu tuh tipe yang menikmati view, panorama gitu atau kuliner? Kalau aku kuliner.
0: Jujur li, pertama kuliner dulu.
1: Benar, aku kuliner banget.
0: Jadi kuliner tuh kayak, jadi gini loh, kalau view mah kayak
1: yes, maksudnya menunjang.
0: Maksudnya kalau kuliner, kalau nyop view itu emang kita suka view ya.
1: Betul.
0: Cuman kan kalau view itu cuma kita bisa nikmati dengan foto dan mata.
1: Ya begitu.
0: Gitu kan.
1: Begitu.
0: Kita cuma bisa menikmati dengan wah keren banget. Tapi kalau kuliner kan kita bisa nikmatinya dengan kita memakan, kemudian kita merasakan kenikmatan itu.
1: Benar. Itu jadi aku kayaknya ke kuliner banget. Jadi misalkan kalau menentukan tempat wisata begitu ya, kira-kira apa ya aku mau kemana? Nah kebanyakan memang tempat-tempat atau daerah-daerah yang memang punya makanan enak.
0: Nah itu.
1: Kalau yang panoramanya bagus kan banyak juga ya. Yeah. Tapi itu kayaknya agak ke nomor berapa gitu.
0: Kalau panorama mah kayak menunjang aja.
1: Iya, maksudnya bisa tuh, sih kita kesana, yes. Cuman kayaknya mungkin di list aku tuh kayak di sebelah sana gitu.
0: Makanya kalau misalkan, ke satu tempat tuh kayak kita tuh pengen banget cari makan yang kayaknya yang belum pernah ada di kota Banjarmasin.
1: Betul.
0: Gitu kan. Terus juga kalau sekali dua kali tuh biar, maksudnya biar kita tuh inget sama rasanya.
1: Bener.
0: Itu.
1: Dan terkenang-kenang.
0: Aduh, gitu. Sumpah, bujuran lah. Aku timbul handak deh kamu bujuran.
1: Tapi ngomongin yang bisa bikin terkenang ya, nggak cuma kuliner dan juga panorama alam. Kadang-kadang ada sesuatu yang simpel-simpel tapi kayak kane di hati, dan akhirnya menjadi bikin kepikiran.
0: Tapi ini biasanya yang bikin kenang-kenangannya kenangannya nggak baik nih.
1: Nah, agak kurang mengindulkan.
0: Iya kan?
1: Ya, karena sahabat suara, kalau kita sekarang udah akrab ya sama kebiasaan kita menggunakan sosial media untuk terpaut dengan orang lain melalui chat begitu.
0: Betul.
1: Dengan di kerjaan kita ada grup misalnya, ya kita ngechat juga di situ.
0: Yes.
1: Sama atasan kita ngechat juga di situ.
0: Bener.
1: Ya kan? Sama temen juga ada.
0: Nah,
1: kalau dari dulu ya di zaman-zaman kita dulu kita emang diajarin banget yang namanya sebelum ada chat kita kan etika saat berinteraksi secara langsung. Nah ternyata di chatting pun itu juga ada etika dan penting banget etika dalam ngechat itu ternyata.
0: Nah jadi kada sembarang chat-chat aja nih.
1: Betul.
0: Iya kan. Tapi kalau misalkan menurut kamu nih, apa sapaan yang paling bikin deg-degan kalau di chat? Misalnya nih ada orang menchat lo, apa yang ngulah bubuhan pian tuh kayak deg-degan, takutan atau kayak apa kayak itu nah.
1: Bikin perasaan enggak enak
0: ada
1: gitu
0: apa
1: ya.
0: Nih? Nah, kan biasanya kayak itu loh.
1: Benar.
0: Kenapa nih ini mau tiba-tiba?
1: Nah, itu yang pengen kita tanyain ke kamu. Silakan gabung, boleh telepon juga.
0: Boleh.
1: 0811 99 33 901. Lagu boleh?
0: Boleh, kita ke lagu dulu ya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Ada Beirut ya.
0: Yes.
1: Katanya dia akan deg-degan kalau di chat sama nomor gak dikenal tapi sebut nama. Gim rasanya.
0: Waduh, kayak apa tuh?
1: Mungkin orangnya gak tahu. Dia gak tahu siapa yang telepon tapi siapa yang ngechat tapi tahu namanya dia gitu.
0: Oh, iya iya iya iya. Ya.
1: Pulang nih, nah macam tuh. Ada telepon dari teman awak ya. Halo.
0: Halo.
1: Halo Kak Rafif. Oh, belum dicolok ya. Astagfirullahalazim. Maaf Rafif, bertahan
0: ini pasti,
1: sebentar
0: ini pasti
1: ya.
0: Rafif. Halo, halo, halo, halo, halo. Halo. Halo, ya Rafif. Halo. Sabar, Pip, sabar.
1: Halo.
2: Cek. Ya, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Kak Rafif.
0: Apa ya ini ya? Kok kaget banget saya. Halo. Wah, kayaknya gak bisa nih. Kaget banget sumpah, ada suara, tiba-tiba ada suara Rambo nembak. Lo pernah main game Rambo gak? Nah, itu tuh.
1: Itu ada.
0: Coba kita angkat lagi nih. Coba kita angkat lagi nih.
1: Halo.
0: Ya, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo. Halo, halo, halo, halo. Sabar, sabar, Fib, sabar, sabar.
1: Kak Rafif.
0: Yo.
1: Kita ngomongin chat-chatan nih, chat-chatan. Apa sapaan yang paling bikin deg-degan kalau di chat? Misalnya kayak orang pertama kali ngechat kamu
0: ya,
1: tapi bikin deg-degan tuh biasanya apa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pagi ini menghadap ke kepala sekolah atau ke rapat. Kalau pengalaman ulun sebagai mengajar waktu itu.
1: Oh, itu bikin deg-degan ya. Oh,
0: aku deg-degan juga tadi kenapa tiba-tiba nih jok. Assalamualaikum panjang banar nih. Oh, jadi gitu ya. Karena dulu berarti kamu pernah ngajar juga dulu ya, Beb ya?
2: Pernah ngajar.
0: Oh, gitu. Kok ngomong-ngomong ngajar apa tuh, di bidang apa?
2: Ngajar bahasa Inggris Kak, sesuai jurusan.
0: Bahasa Inggris sesuai jurusan. Enggak, saya bukan juga bukan jurusan bahasa Inggris saya mah.
1: Jurusan apa?
0: Jepang saya.
1: Wow.
0: Jepang. Gila, keren.
1: Ohayo.
0: Ohayo.
2: Wakarimashita. Hai wakarimashita.
0: Hai. Hai.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu. Jadi ini ya. Ternyata level deg-degannya
1: sih. Tiap orang beda-beda.
0: Tiap orang kan beda-beda.
1: Kak Rafif hari ini mau request apa? Request apa?
2: Chat aja kalah.
0: Oh, boleh.
1: Thank you Kakak Rafif.
0: Thank you.
1: Wih, ya jurusan bahasa Inggris jadi ngajarnya juga bahasa Inggris.
0: Iyalah mak.
1: Pasti kayak zaman dulu masuk sekolah. Good morning.
0: Good morning
1: student.
0: I'm your substitute teacher. You better listen all. I will kick you.
1: I will kick you.
0: In my class.
1: Iya. Langsung dapat chat. Dari kepala sekolah tadi. Bapak Rafif, iya mantap. Deg-degan dia. Kalau aku yang paling bikin deg-degan kata Zingga enggak tuh? Heeh. P katanya. Sebut nama aja, maksud aku tuh langsung aja mau apa. Jadi deg-degan di kalau cuman kayak saya ngechat Ardi cuman Ardi. Gitu
0: Mbak tuker kan? Atau bisa jualan gitu loh. Mbak tuker lagi sambungannya.
1: Lagi sambungannya.
0: Pinangkah kada ingatkah atau
1: sudah tuntung kah?
0: Iya. Kalau aku P.
1: Ya itu tadi P.
0: Oh sudah ya. Oh tadi ini izin gabung katanya. Sambil menggalian dengar ribuan pian. Thank you Pekates. Nama-namanya aneh-aneh.
1: Pekates.
0: Pekates ya, Pekates. Terus ada Dian dari juga mau request katanya.
1: Jebuk lagi.
0: Lalu tahu nih jual nih kenapa aku repin error. Nah.
1: Oh, depan turas ya.
0: Oke, okay, ada Raisa. Hai. Iya,
1: hai cantik.
0: Hai cantik.
1: Mau request lagu Tafsir Mistik ya dari
0: Buset, depan turas. Kita ya. Coba dulu ya. Ini Rafif nih jangan lagu Jepang terus lah. Game. Kan kemarin itu karena memang kita spesial aja karena kita kan pakai cosplay makanya kita puterin lagu-lagu Jepang.
1: Ya. Sekarang lagi gak ada momen nih.
0: Iya bener. Nanti kita di momen-momen tertentu aja tuh muter lagu-lagu Jepang.
1: Tapi kemarin bisa request 2 PM.
0: Iya. Atau mau lagu EXO. Yang EXO? Boleh gitu. Karena K-pop masuk kita. Bener. Masuk. Oke, masih masuk.
1: Kalau Japan
0: Astaga Bercanda kah yang request? Umay lah, Astaga Bercanda lah.
1: Ada gak kita Astaga Bercanda?
0: Astaga Bercanda.
1: Astaga Bercanda.
0: Ada Riff 14, Riva ya, Riva. Eh tadi sudah PKT sudah kita puterin lagunya Sadrah baru aja.
1: Baru
0: aja kita puterin lagunya.
1: Kenapa sih lagi tersadrah-sadrah ya
0: orang? Ada apa nih? Kenapa nih? Ada apa orang-orang nih? Pada sedih semua nih, pada galau.
1: Kayaknya iya tuh galau tuh tadi lagunya.
0: Iya. Ya. Apakah baru saja mendapatkan sebuah chat yang membuat kamu galau?
1: Deg-degan. Bisa kalau mau diputusin mungkin deg-degan juga tuh chatnya.
0: Atau misalnya
1: aku mau ngomong sesuatu sama kamu.
0: Nah, itu bahaya juga tuh. Bahaya juga tuh.
1: Benar-benar
0: deg-degan. Atau yang mulah deg-degan tuh lah. Assalamualaikum. Di Kawa kah dulu nah. Kawa kah dulu nah. Nah, Kawa kah dulu nah nih sudah.
1: Apa juga kayak itu kan?
0: Kawa kah dulu.
1: Kawa nah. Apa kan itu apa, yang pertama.
0: Bro? Ya, Bro. Siap. Apa, Bro? Kawa kah nah.
1: Kawan
0: anu kawan betalang dulu 100, Jar.
1: Lebih kenapa deg-degan? Karena aku jujur juga deg-degan kalau di chat kayak gitu.
0: Aku tuh bingung kan ngembales
1: apa. Mau ngebahas apa?
0: Iya.
1: Kan gini ya. Somehow kita juga tahu kondisi kita. Kita juga tahu kondisinya dia kayak gimana. Kita mau ngebahas enggak ada.
0: Iya.
1: Katanya enggak boleh.
0: Enggak boleh.
1: Karena kalau udah selajur
0: gitu kan.
1: Bujur. Tapi ada juga alasan kita kenapa kita enggak minjemin atau enggak apa, mungkin ada something
0: yeah.
1: Gitu. Jadi itu yang paling bikin apa ya? Itu tuh dilema.
0: Aku tuh deg-degan tuh malah kasihan kayak supaya jangan yang pertama jangan menyakiti hatinya supaya penolakan ibaratnya nih kita bahasanya kita kan
1: betul,
0: menolak nih cuman betul. Siapa caranya supaya
1: tapi dulu guru aku ya waktu SD tuh pernah bilang gitu ya kalau kamu katanya ada orang yang pengen ngutang sama kamu tapi emang uang kamu nggak banyak gitu ya nggak bisa bantu dia juga gitu kan jadi bilang kayak gini aja maaf aku ada uang tapi aku kepake
0: nah
1: katanya gitu
0: bisa
1: aku nggak bisa pinjemin karena aku kepake
0: gitu. Iya karena kan memang kita ya itu tadi ya.
1: Kebutuhan kita kan juga
0: tapi
1: ada.
0: Tapi alhamdulillah berarti kita dipandang orang kan.
1: Iya.
0: Ada terus nih. Kita aminkan
1: namanya itu. Namanya juga orang minta tolong ya.
0: Kita gak aminkan
1: mau,
0: itu.
1: Mungkin gak tau mau minta tolong sama siapa lagi. Dia inget kita gitu kan. Ya udah abis itu kita doain aja mudah-mudahan ya bisa dapetin pinjaman lebih cepat.
0: Bujur lo, jar anu nih pekates nih. Kalau lu chatnya kayak ini nah jar. Sana. Sukses lah we ini, kau minta tolong lah. Nah ya sudah.
1: Karena kau
0: game sudah bila kalau minta tolong nih ya game sudah.
1: Break Newton, kamu lama banget gak hadir di sini.
0: Iya Break Newton. Assalamualaikum Sanak, apa kabar? Bye. Nah ini nih jadinya. Assalamualaikum Sanak, apa kabar? Dah ya sudah nih. Ini
1: selamat
0: nih,
1: pagi Kakak Widi.
0: Selamat pagi Kakak Widi. Katanya pagi Kakak kirim salam buat bapak-bapak yang nganter anaknya ke sekolah. Kalian luar biasa. Thank dari you. Widi. Thank you Widi.
1: Itu lengkap nih ya buat bapak-bapak antar sekolah, buat travel online.
0: Yes.
1: Ayo ada yang mau kirim salam buat ibu-ibu?
0: Wah.
1: Ibu-ibu.
0: Apa ini?
1: Oh ini kayaknya sebuah
0: Go. Oh kakak lagi dengerin ini ya. Ini lagi buka ya. Ini deket rumah kamu loh. Deket rumah kita loh Sa.
1: Rumah aku.
0: Deket rumah kita juga nih.
1: Nembus-nembusnya nih. Bisa kalau mau ke rumah Ardi nembus lewat jalan ini.
0: Iya benar. Ini aku pernah jatuh di sini nih. Jalan sini.
1: Di titik itu.
0: Iya betul sumpah. Jatuh malu-maluin banget. Thank you ya dari Widi. Sukses kamu kerjanya juga semangat walaupun kayaknya kamu lagi kerja deh nih. Lagi dengerin kita ini. Semangat ya. Salam buat teman-teman juga di sana.
1: Ini
0: terus
1: apa, Kak? Ini klinik kah, Kak?
0: Iya benar, ini klinik atau gimana nih?
1: Kak Widi nih.
0: Atau lagi tempat?
1: Jadi Mimin nih.
0: Tempat.
1: Aduh, ini enak apa?
0: Waduh, kok tiba-tiba ada yang
1: lagi.
0: Nasi goreng lagi.
1: Cak Ipin tadi.
0: Sumpah nah, sumpah.
1: Kapan nih jejepangan lagi?
0: Sabar ya Muhammad Abe ya. Ini kayaknya pada nungguin lagu jejepangan juga.
1: Tahu
0: nih.
1: Gejrot, Cirebon Arki, kabutnya luar biasa ya Kak hari ini.
0: Asik, pantun banget nih. Ngomong-ngomong si Ardi lagi cranky. Boleh kali diantarin lagi.
1: Ya. Aduh. Ini tahu gejrotnya aduh di Hadil Bakti ya Kak.
0: Duh jauh banget. Sumpah aku lagi cranky banget guys.
1: Kayak kita butuh sesuatu yang dimakan tapi apa? Kalau Ardi ini dia bingung makan paginya kalau tidak menggunakan dimsum ya dia bingung varian lain lagi karena dia nggak bisa makan yang berat.
0: Gak bisa makan yang berat soalnya. Tapi gak apa-apa deh kalau misalkan ada yang nganter nasi. Aman.
1: Aku deg-degan kata Lina Ansari ya. Halo, ah, aku deg-degan kalau di chat guru anakku. Soalnya anakku agak atraktif di sekolah. Ada aja laporannya.
0: Aduh, nah itu juga tuh jadi salah satu juga.
1: Tapi yang pasti kalau ada apapun laporan dari para guru ya, reaksi kita kita perhatikan juga.
0: Betul.
1: Ya. Maksudnya kayak yang pasti guru lapor ke kita kan pengen anaknya jadi baik juga.
0: Iya.
1: Lakukanlah mediasi.
0: Kan sekarang kan enak ya. Kalaunya ada apa-apa tuh lapor langsung WA. WA. Kalau dulu panggil orang tuamu ke sekolah.
1: Itu waduh itu lebih deg-degan lagi sih kalau kata aku ya. Kalau sekarang kecil-kecil masalah udah langsung ditangani gitu. Enggak nyampe dikumpulin dulu nih poinnya sampai 50 poin.
0: Bener. Panggil orang tua kamu ke sekolah. Saya ingin bicara sama orang tua kamu sampai ada kawanku yang menyewa orang
1: untuk datang ke sekolah.
0: Supaya datang ke sekolah.
1: Zaman dulu banget.
0: Ya kan, terima semua tuh serba ini banget kayak yang memang benar-benar gimana gitu. Jadi kita tuh kalau ada apa-apa juga agak susah juga. Pagi, Raisa Transport. Hai, selamat pagi Raisa Transport.
1: Ini ya apa? Rental ya.
0: Rental nih pagi katanya. Ada Ijau juga udah gabung. Hai, selamat pagi.
1: Ijau daun, bukan?
0: Bukan. Terus ada siapa lagi nih? Ayo dong, kasih komentar kamu guys. Kamu kalau misalkan ini deg-degan sama chat, chat apa yang bikin kamu deg-degan? Sapaannya.
1: Bentuknya, bentuk chatnya.
0: P ya.
1: P maksudnya di sautinya kan tadi P maksud.
0: P maksud apa? P maksud zuzur janggal. Zuzur janggal. Atau apa lagi tuh yang apa nih?
1: Bujur cil hijau daunnya.
0: Ah, bujur kah? Hijau daun. Mantep juga ih.
1: Kita mau puterin teh hijau ya.
0: Boleh. Kita puterin hijau.
1: Kita rehat sejedak dulu ya.
0: Kita baik.
1: Aku mau jadi Karni Ilyas.
0: Waktu dia
1: rehat sejedak.
0: Hah, request lagu kasidah.
1: Kasidah cinta bisa ada.
0: Kasidah cinta bisa. Bisa. Kalau biar requestnya yang te-te-te-te-te-te-te-re-ret
1: atau kayak
0: jilbab putih lambang kesucian
1: atau kampret, kamu tau gak lagu kampret?
0: Kampret.
1: Oh ya, tidak akan ku serahkan pada kampret yang durhaka. Nah itu udah kita nyanyiin tuh lagu kampret
0: tahun 2000 judulnya jar umat tahun 2000
1: apa ini
0: apa

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
10: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
9: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
9: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
9: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Iya kan?
9: Check out FIFA buat aku juga, please.
10: Geng, lonjak deh.
11: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
12: Bu Nana!
13: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
12: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
13: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
12: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
13: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
12: Berarti
14: Satunya 2.500.
15: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
16: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
14: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
15: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
16: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
17: Wingscan. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
17: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara yang masih bergabung bersama Aksesa Putri atau yang baru bergabung bersama Ardian Kama dan Aksesa Putri lagi-lagi.
1: Yes.
0: Dan juga di live TikTok kita juga, kita masih live ya. Silahkan aja kalau mau request, klik-klik di live chat kita, ketik-ketik aja.
1: Betul, gitu. Dengan topik kita hari ini yaitu
0: sapa-sapaan atau chat apa yang bikin deredeg gitu atau deg-degan ya?
1: Biasanya atau ada yang mempek kah? Atau assalamualaikum sana, kayak apa kabarnya nih?
0: Bener, kalau aku itu selalu kalau yang bikin deg-degan ya itu kalau chat dari my mother. Jadi gak tau kenapa ya, dari dulu mungkin ya sampai sekarang pun saya masih suka deg-degan kalau misalkan kayak, nak, wah ini ada apa nih yang terjadi di rumah nih, ya kan? Karena kan saya nitip anak ke mama kan.
1: Mama.
0: Jadi kan kalau, wah ada apa nih gitu.
1: Ada apa nih?
0: Ternyata susu habis
1: ya. Ya. Dibeliin.
0: Dibeliin susu ini anak, katanya hati-hati habis sebentar lagi gitu doang sih. Saya takutnya kalau ada something itu trouble gitu di rumah anak gitu kan.
1: Tapi kamu pernah gak sih dapat WA nih dari teman kamu,
0: siapapun gitu ya,
1: dari siapapun, dari teman kamu yang udah lama banget nggak
0: pernah banget kamu. Pernah banget, bahkan apa ya, waktu itu kondisi kita kita satu sekolah, jadi dari SD saya melihat perkembangan dia gitu ya, sampai SMP saya lihat perkembangan dia, kita tuh nggak pernah ketemu.
1: Yes.
0: Cuman dia itu aku lihat ya, dari dia yang SD ke dia yang sampai SMA itu perubahan dia benar-benar signifikan banget.
1: Dari
0: yang malu-malu, kayak nggak yang apa ya,
1: bukan dia banget ya kayaknya.
0: Tapi dia wah benar-benar kayak berani konvoy gitu kayak cewek gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nggak berani konvoy, apa saya bilang kayak wah berubah banget ya orangnya, benar-benar kayak terkenal tuh dari sekolah saya aja terkenal banget dia.
1: Dianya.
0: Padahal dia sekolahnya di lain, tapi satu komplek sama kita gitu, ngerti gak?
1: Oke.
0: Okay. Nah kita satu komplek sekolah, terus kayak, wah dia lewat konvoy gitu kan, saya kaget banget kayak, ini kan waktu, kan dulu kayaknya nggak gini gitu okay. ya. Ternyata pas SMK, saya ketemu lagi, okay. tapi dianya baik aja sama saya, nggak ada masalah, cuman maksudnya dia berubah banget aja gitu, udah lama banget tuh, nggak ngechat saya berlama. Banget nggak pernah ada interaksi, kita teguran aja kayak misalkan kita ketemu waktu sekolah teguran aja, tapi kita nggak pernah chat sama sekali karena saya sama dia juga beda jurusan, beda apa segala macam gitu. Panjang tuh sampai satu masa shock sih saya langsung kayak
1: apa
0: gitu.
1: Kata dia
0: ya itu seperti yang pada umumnya aja,
1: iya, PP apa
0: Cuman ya sebenarnya anaknya baik sih. Cuman ya, maksudnya itu bikin kaget juga. Saya takut juga. Tapi waktu itu saya sempat positive thinking ya. Oh mungkin dia mau saya manggung.
1: Tapi yang bikin
0: pernah
1: aku
0: pernah ada kepikiran tuh kayak gitu, ternyata enggak tuh.
1: Kalau aku tuh biasanya yang bikin kaget itu kayak yang belum pernah apa ya, belum jarang bisa dibilang sih kayak ketemu teman sekolah dulu kan. Terakhir kayaknya ketemu pas sekolah deh. Tiba-tiba.
0: Ya pokoknya terakhir ketemu sekolah aja ya.
1: Tiba-tiba nge-DM. Oh sukses weh ini lah. Alhamdulillah. Amin. Iya kan. Ardi kan nih. Iya ya. Anu di kawak aja aku coba talang lulus tempat. Bah jorokuni izin bener nah. Jorokuni dalam hatiku Jepang pertama izin bener nah. Anda kayak membantui. Cuman maksudku ikan kemana aja selama ini gitu nah.
0: Ya maksudnya gimana ya. Kayak kalau emang kita ngerasa one day kita butuh bantuan orang, kenapa kita gak interaksi aja ya
1: sama iya orang, makanya aku tuh selalu menjaga interaksi aku sama siapapun.
0: Tapi ada sebuah pemandangan lain gitu ya, atau pandangan lain dari setiap orang yang kadang kita heran, kenapa sih dia harus pinjam sama orang yang dia gak kenal, gak kenal atau tidak terpaut gitu, tidak keep in touch gitu.
1: Yep.
0: Katanya kalau sama yang kenal rese.
1: Oh diresein.
0: Diomongin. Bener, makanya dia yang jauh-jauh sama yang orang yang jauh, misalnya kayak yang kamu kan. Ya gak sering gitu.
1: Tapi
0: kan.
1: Tapi chance untuk bisa dapetnya kan juga kayaknya
0: kecil
1: kan.
0: Cuman mungkin ada aja mungkin yang pernah mau bantu gitu kan. Kita takutnya lebih ke ini ya, tahu-tahu dihack mungkin.
1: Nah itu takutnya.
0: Lebih kesana sih.
1: Betul.
0: Bukan gak percaya sama orangnya ya.
1: Karena ini kan banyak juga tuh yang saat ini teman-teman tuh yang WA-nya tiba-tiba disadap atau di-hack gitu kan.
0: Betul, kan kasihan.
1: Kasihan ya. Juga
0: jadi
1: gitu loh.
0: Kalau kita mau bantu pun kayaknya kita akan make sure lebih dalam.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi prosesnya pasti bakal lebih lama.
1: Tapi aku akan selalu ingat kebaikan-kebaikan teman-teman aku yang dulu pernah
0: membantu
1: itu pasti gitu loh. Maksudnya kalau misalkan dia memang perlu bantuan, pasti akan aku bantu sebisanya aku.
0: Betul.
1: Iya kan? Mm-hmm. Karena kalau kata ini Adang, ini ada kata-katanya bagus banget nih. Jadi aku ada melihat salah satu videonya si, aduh siapa tuh yang pemainnya ini, Agus Kuncoro ya? Mm-mm. Yang benar nggak sih, Agus Kuncoro? Mm-mm. Agus Kuncoro. Nah dia tuh bikin konten. Mm-mm. Bentar, ya nih Agus Kuncoro dia bikin konten. Nih dia lagi makan gitu kan ceritanya. Terus dia udah mau bayar katanya. Terus kan dulu lu yang nemenin gue kata dia kan, Mang Dodoy ini.
0: Mang Dodoy.
1: Udah lupa gue, makanya gue yang harus inget.
0: Ah gitu.
1: Bagus, bener. Nih kata-katanya nih.
0: Bener.
1: Temen baik enggak hitung-hitungan, cuman tahu kapan harus gantian.
0: Bener. Maksudnya kayak kita ngebalesnya itu jangan nunggu temen ini dulu kali ya, kita harus ngerti gitu. Cuman ya, ibaratnya gimana ya, itu kan mereka sering ketemu ya. Maksudnya masih terpaut ya. Ini kan kalau yang kita obrolin tadi ya, ini orang gak membangun interaksi.
1: Betul, tidak membangun interaksi, tiba-tiba membangun interaksi dengan PP. Betul. Apa.
0: Dan memang kenapa pada akhirnya kita menjadi picky juga. Ya maksudnya kita picky untuk memilah dan memilih. Memang ada beberapa kejadian saat kita bantu ya kan, yang awalnya mungkin kita bisa ikhlas gitu ya, akhirnya menjadi tidak gitu ya, karena dia awalnya bilangnya minjem, ternyata tidak diganti ya kan. Itulah awalnya yang bikin trigger orang-orang tuh jadi pikir dua kali.
1: Benar.
0: Menurut aku sih kalau memang pada saat itu kamu lagi ada di titik terendah banget, menurut aku jujur aja kamu bisa bantu aku nggak, seberapapun
1: nah
0: yang kamu bisa bantu, menurut aku lebih oke kayak gitu.
1: Iya.
0: Orang pun akan ngerasa kayak, oh ini orang bener-bener minta bantuan dan
1: nih,
0: tidak akan berpikir kayak ini bakal ganti atau enggak ya. Ya udah, jadi seikhlasnya orang kasih.
1: Bener.
0: Aja. Kalau emang itu lagi di titik yang paling rendah gitu, yang enggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa, menurut saya jujur aja sama orang.
1: Nah, itu dia sahabat suara ya. Tapi balik lagi nih, kita kalau ngomongin etika chat ya.
0: Benar.
1: Etika chat yang baik kalau di lingkungan kerja misalnya.
0: Betul.
1: Contoh ya. Pertama yang harus diperhatiin itu juga kalau menurut aku pribadi sih adalah nama profilnya. Terus juga apa profil picture-nya, ya kan? Kadang ada tuh yang kagak punya profil picture atau gambar Naruto, gambar apa gitu kan. Kita agak takut juga.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener,
1: terus
0: bener.
1: Juga kalau kamu tuh, kalau misalkan ini ya lebih sebenarnya itu hak kita masing-masing sih ya. Kalau misalkan kita mau pakai profil picture apa kek, mau namanya apa kek, ya kan? Itu terserah aja sih. Cuman kalau misalkan kita udah sama-sama tahu ya aman aja sih.
0: Betul.
1: Bagi orang yang enggak tahu.
0: Bener.
1: Yang awam tuh takutnya nanti dikirain apa, penipuan kah apa. Bener. Gitu kan. Karena aku juga ini ya, dulu bekerjanya juga di gak jauh-jauh sama chat. Bener. Gitu kan. Apalagi kalau misalkan ngechat orang yang baru. Bener. Aku biasanya ngechat dulu. Jangan langsung telpon.
0: Ibarat kata zaman sekarang tuh izin gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Benar dengan Bapak atau dengan Ibu Aksesa? Perkenalkan, saya Ardi dari Iswara Banjarmasin.
0: Saya izin untuk ini ya Bu, begini.
1: Tunggu balas dulu. Bener. Aku biasanya stop dulu tuh. Saya izin, saya Ardi dari Iswara Banjarmasin. Stop, tunggu. Tadi dulu kan.
0: Maksudnya dibalasnya. Mencek berkenan gak nih orang?
1: Ya dibalas. Ya waalaikumsalam. Ya ada apa Mas Ardi? Gitu. Izin Bu, berkenan. Ini sebenarnya saya ada yang mau saya sampaikan nih. Tapi boleh gak kira-kira saya telepon aja ibunya?
0: Betul. Jika berkenan.
1: Kalau
0: again, jika berkenan lagi
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau ibu berkenan aja. Tapi kalau misalnya ibunya lagi sibuk, gak apa-apa, kita coba lanjut di WA aja.
0: Betul.
1: Oh bisa. Telepon aja Mas Ardi, gak apa-apa.
0: Aman.
1: Nah, akhirnya kita telepon.
0: Baru kita. Soalnya kan ada beberapa penjelasan yang tidak bisa ditulis secara chat mendetail. Ya,
1: kalau aku mah tipe-tipenya kalau misalkan terlalu panjang buat jelasin, aku biasanya aku telepon.
0: Takutnya jadi salah ngerti.
1: Iya, soalnya takut salah ngerti gitu loh.
0: Bener.
1: Itu
0: sahabat suara. Jadi ya, maksudnya kenapa pada akhirnya ada orang-orang yang menjadi waspada dengan setiap chat-chat tertentu.
1: Yep.
0: Ya karena mungkin mereka juga sering dikecewakan seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi kayak apa ya, ibarat kayak kita enggak lagi ah gitu kan.
1: Apalagi dengan maraknya penipuan-penipuan bener, saat ini.
0: Kita lebih aware-nya ke sana sih.
1: Bener.
0: Takutnya memang bukan kamu mungkin ya.
1: Orang-orang malah orang tiba-tiba langsung ngeblok jawab. WA itu. Betul. Ya kan. Padahal kita sebenarnya niatnya emang benar-benar mau nanya sesuatu bener, gitu kan.
0: Kayak gitu.
1: Makanya itu tadi profil picture tuh penting banget sahabat suara buat kita gitu. Sama biar ya, kita tuh sama ini enak aja gitu loh.
0: Sama tata bahasanya juga.
1: Betul.
0: Kan kita udah diajarin di sekolahan.
1: Itu tuh kan kita banyak tuh ngeliat-ngeliat orang pada ngechat HRD. PPPPPP. Ada lowongan enggak? Oh, ikam jarku. Ada ya lowongan.
0: Kemarin ada juga sih di threads ya, banyak kan yang sering yang nge-share kayak gitu. Jadi dia butuh kerjaan, kerjaan tuh laundry. Aku nggak tahu laundrynya tuh skalanya seperti apa, besar kecil kah? Tapi namanya setiap kita ingin sebuah pekerjaan, ya kalau memang ibaratnya yang punya pekerjaan tersebut meminta sesuatu, ya kalau emang kamu mau kerja ya kamu harus ini sih kalau menurut aku ya,
1: iya,
0: harus tahu. Jadi dia bilang kayak kita minta CV-nya, kata si yang punya laundry, dijawab sama dia, yang bener aja bu, pekerjaan kayak gini dengan gaji segini harus pakai CV segala macem. Ya kalau mau kerja sih, ini mau yang mau aja sebenarnya mah.
1: Iya.
0: Jadi masalahnya bukan masalah gaji, bukan masalah apa. Setiap orang juga kenapa sampai akhirnya usaha kecil pun sekarang ya harus pakai CV, karena memang banyak sekali juga penipuan.
1: Betul. Justru itu yang jadi pegangan si owner.
0: Benar.
1: Data-datanya.
0: Data-datanya.
1: Namanya, dimana, rumahnya gitu. Di mana.
0: Walaupun pekerjaannya tuh kecil-kecil aja,
1: iya,
0: dianggapnya sama orang awam nih.
1: Jangan jangan meremehkan setiap sebuah profesi, jangan meremehkan sebuah pekerjaan intinya.
0: Betul.
1: Sekecil apapun itu pekerjaan, ya.
0: Jadi beliau juga di situ menjelaskan ya, di kenapa beliau jadi akhirnya minta CV. Beberapa kali sebenarnya cuman ini doang, kayak apa sih namanya, tanya jawab doang. Ternyata udah dapet ini, nggak masuk lagi kerjanya. Kebanyakan kayak gitu. Atau ternyata sorry to say, ini ada yang ngambil-ngambil apa gitu ya di laundry-laundry itu. Jadi pengen, butuh banget karakternya gitu loh. Jadi sekarang akhirnya diiniin. Cuma ada yang kasih saran juga sih, mungkin untuk beberapa sasaran orang yang dituju gitu. Ya kadang-kadang mungkin ada juga yang gak bisa bikin CV.
1: Bener.
0: Jadi akhirnya ada juga disitu yang bikin, gini aja mbak biar gak ribet, katanya dibikinin template.
1: Sekarang kan udah gampang banget.
0: Tinggal
1: ya, kalau misalkan
0: aja
1: kita pengen cari CV tuh sekarang udah gampang.
0: Cari contohnya gitu ya.
1: Cari contoh tuh, apalagi dengan aplikasi Canva apa segala macam. Semuanya tuh kayak enak loh guys, jadi tenang aja, gak perlu khawatir gitu loh.
0: Betul, betul. Yang pasti apapun itu ya ditanggapi dengan baik aja. Kalau emang mau kerja banget, disuruh CV ya apa-apa, bikin aja.
1: Bikin aja.
0: Lagi pula gak ada standar CV-nya harus gimana dari orang itu.
1: Betul.
0: Yang penting lengkap tuh data kamu gitu.
1: Yes, oke, okay, sahabat suara kayaknya kita udah selesai menemani segitu kamu.
0: Segitu aja dulu, udah jam 9.
1: Udah jam 9 soalnya ya guys. Nanti kita abis ini bakal lanjut lagi di apa ya? Kalau hari Jumat kan kita di Suara Keliling nih.
0: Tapi hari ini kita bakal ngobrol dengan narasumber.
1: Betul.
0: Kita ganti dengan semua bisa sharing.
1: Yes, ya, betul sekali ya sahabat suara. Kira-kira hari ini akan ada siapa dan kita akan ngebahas apa?
0: Stay tune pokoknya ya.
1: Yes.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Hidup itu penuh triks dan tips, dari hal simple sampai life hacks yang bikin hidup lebih asik. Yuk temuin insight baru di Semua Bisa Sharing.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara ya. Kita hari ini balik lagi dengan topik yang menarik, dengan jadi kecil ya. Sahabat Kita lagi seru banget pagi ini pastinya, yes. Ya, hari Jumat kita kedatangan tamu spesial juga.
1: Betul.
0: Kita akan ngebahas tentang gizi, yes, untuk lansia.
1: Nah, betul
0: rahasia
1: sekali.
0: Rahasia panjang umur dari piring makanan.
1: Betul. Wah,
0: Masya Allah, ini sih keren. Penting banget.
1: Penting buat ini.
0: Kita juga harus tahu ya. Karena kita pastinya juga akan lanjut sih.
1: Udah separo nih, Beb.
0: Benar.
1: Iya.
0: Kalau kemarin kita talk show-nya bersama dengan Mas Rizwan ya.
1: Betul.
0: Kalau ini kita bersama dengan Ibu Yuliani SSTMM.
1: Betul.
0: Selaku Wakil Ketua PD Asni Kalsel ya,
1: Ibu. Selamat
0: ya.
1: Pagi, Ibu.
5: Pagi.
1: Wah, pagi. Aduh. Ini izin kita panggilnya Ibu Yuli, boleh?
5: Ini udah lansia. Pralansia. Yang duduk di sini udah pralansia.
0: Pralansia ya, Bu.
1: Kita
0: ya?
1: Menuju nih, Bu. Sama juga, Bu.
0: Proses.
1: Proses,
0: ya?
1: Bu. Iya. Oke, hari ini kita ngobrolin soal gizi untuk lansia, yaitu rahasia panjang umur dari piring makanan.
0: Betul. Nah,
1: ini kan penting juga nih ya, Bu ya, kalau ngomongin gizi ya kan. Mm-mm. Apalagi dengan kondisi kita yang sekarang nih.
0: Iya.
1: Serba sulit, ya kan? Gitu. Kalau kita bicara tentang gizi lansia nih, Bu, apa yang sebenarnya berubah dari
0: kebutuhan
1: gizi seseorang ketika memasuki usia lanjut nih, Bu?
5: Iya, saat memasuki usia lanjut ya, itu metabolisme dalam tubuh kita udah berubah. Iya. Jadi makanan itu tidak langsung cepat diserap langsung nih, bisa BAB dengan lancar.
1: Oke. Okay.
5: Tidak. Jadi kalau udah lansia itu sudah terjadi pengurangan. Ya. Jadi metabolisme itu sudah masa-masa otot itu sudah berkurang. Dibarengi dengan aktivitas kita yang juga berkurang kan seorang lansia.
0: Yep.
5: Ya. Itu. Jadi kebutuhan kalorinya pun juga menurun. Tapi kebutuhan proteinnya tetap dan bahkan meningkat. Karena efisiensi penyerapan nutrisi di dalam saluran cernanya itu berkurang. Ya, jadi seperti itu. Jadi proteinnya harus tetap atau bahkan ditambah.
0: Okay.
5: Ya.
1: Protein.
5: Okay. Tapi kalau kalori bisa berkurang.
1: Oh, kalorinya ya. Bisa berkurang.
0: Kalori bisa berkurang ya, Bu. Okay. Ya. Nah, karena kita hari ini ngomongnya tentang piring makanan ya. Kita perlu memvalidasi dulu, apakah benar isi piring bisa berpengaruh terhadap panjang umur, Ibu?
5: Sangat berpengaruh.
1: Wah.
5: Iya.
1: Aduh.
5: Isi piring yang seimbang itu akan menentukan kualitas kita di masa yang akan datang.
1: Oke. Nah,
5: jadi apa yang kita makan sekarang tidak berasa 1-2 hari aja, tapi nanti 5-10 tahun yang akan datang.
0: Ya.
1: Buset nih.
0: Isi piring.
1: Jadi yang selama ini kita rasakan belum ada pengaruhnya dulu.
0: Betul. Nanti
1: pengaruhnya.
5: Di saat metabolisme kita udah mulai bermasalah.
0: Aduh, mulai agak nggak bagus tuh ya.
1: Aduh, bahaya.
5: Kalau saat ini kan apa aja makan terus.
1: Ya. Aduh.
5: Ya.
0: Tanpa pantangan.
1: Sekarangnya agak.
5: Jadi
1: deg-degan.
5: Isi piringku yang baik dan benar itu adalah makanan yang seimbang.
1: Okay, yep.
5: Yang berperan mencegah penyakit degeneratif seperti stroke, jantung dan diabetes. Ya, serta mengurangi peradangan pada usus kita.
1: Oh, okay.
5: Suka yang pedas-pedas?
1: Banget.
5: Ya, nanti itu, ya.
0: Seblak level
5: berapa?
0: Kita sih nggak berani pedas.
5: Kalau saat ini kita tidak merasa ada sesuatu, kita pasti akan aku nggak apa-apa juga nih.
0: Betul.
5: Konsumsi aja.
1: Aduh.
5: Nanti kan usus kita beda-beda.
0: Bener.
5: Penyerapannya ada yang cepat, ada yang enggak. Ya. Biasanya kalau yang pedas ini, kalau kita udah ada riwayat mah ya, itu dia cepat banget bereaksi.
0: Begitu.
1: Aduh, apa kabar gacoan level 8 ya?
0: Kemarin. Kalau makanan anak zaman sekarang.
1: Iya, betul.
0: Makanya keheran juga ya, Bu, anak zaman sekarang juga nih yang masih umurnya muda udah ada yang kena asam urat tinggi.
5: Betul. Karena pola konsumsi kita sekarang yang udah berbeda.
1: Oke. Okay.
5: Kalau zaman dulu makanan-makanan kita enggak ada yang instan kan?
0: Betul.
5: Kalau instan itu pasti ada sesuatu zat-zat kimia yang ditambahkan.
1: Oke. Okay.
5: Makanya mulai sekarang kami berharap kita semua itu mulai kembali ke makanan rumahan. Ya, makanan rumahan dan mudah dibuat.
1: Nah, jadi kembali lagi. Maksudnya jangan diwenang titir hari-hari itu makan
5: mewarung
1: fast food ya kan. Boleh-boleh aja, boleh-boleh
0: ya, Bu.
1: Boleh-boleh aja, cuman maksudnya jangan hari-hari. Bener. Karena itu tadi kita kan kada tahu kandungan-kandungannya. Kalau misalnya terlalu banyak dimakonsumsi.
5: Jadi isi piringku untuk lansia itu harus tinggi serat.
0: Tinggi serat.
5: Karena proses pencernaannya tadi kan udah mulai bermasalah. Tapi kita yang masih seperti ini pun juga tetap harus memelihara serat.
1: Oke.
5: Fungsi serat untuk melancarkan BAB.
1: Aduh, ini nih bahaya sekali buat
5: jadi
1: aku.
5: Jadi mulai sekarang mikir nih, aku BAB-nya setiap hari enggak ya?
0: Nah, gitu ya, Bu.
5: Itu jadi salah satu indikator kita mengetahui pencernaan kita bagus apa enggak.
1: Oke.
0: Kalau idealnya, Bu, kita buang air besar sehari
5: 1 sampai 2 kali aja.
0: 1 sampai 2 kali aja ya. Kalau kebanyakan diare berarti ya.
5: 1 sampai 2 kali dan apa bentuknya enggak encer.
0: Bentuknya tidak encer ya, Bu, ya. Nah, itu seperti itu sahabat suara.
5: Kalau udah encer ada dibarengi sakit perut juga, nah itu sudah ada sesuatu hal yang salah.
1: Nah, ya, berarti Pak bagus aja tuh bangun guring lo.
5: Kita langsung cari antri.
1: Antri kan siang pagi itu biasanya mantri dulu ya lo.
0: Antri.
1: Biasanya tuh mulai mantri sore-sore biasanya pulang.
0: Betul. Nah, pembuangan lah pokoknya ya. Udah gitu.
1: Oke, okay, buat kamu juga sahabat suara yang pengen nanya-nanya nih soal gizi untuk
0: lansia
1: gitu kan. Boleh bisa langsung tanya komen kita di live TikTok kita di @isuara.bjm atau kamu juga bisa langsung komen dan kirim di Wawa di 0811 1993 901. Kita akan balik lagi ya sahabat suara dengan obrol-obrol kita yang luar biasa juga bersama dengan Ibu Yuliani dari Wakil Ketua PD Asni Kalsel.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
11: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
15: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
16: Iswara.
15: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sarwargi Indonesia. Masih bersama Seisa dan juga Ardi. Di hari ini semua bisa sharing ya. Kita ngebahas tentang gizi pada lansia bersama dengan Ibu Yulian ya. Nah, kita tadi udah ngobrolin tentang isi piring.
1: Betul.
0: Gitu ya, yang sangat mempengaruhi nanti kita di masa depan seperti itu sahabat suara.
1: Yes,
0: ya.
1: Dan yang apa yang saat ini mungkin kita konsumsi ini aman-aman aja nih.
0: Perasa kita.
1: Ya lo perasa kita kayaknya aman aja nih.
0: Kadang-kadang. Apalagi orangnya jarang check up.
1: Nah,
0: padahal
1: itu
0: mungkin udah ada ya, Bu, ya, tapi
2: kesehatan gratis.
0: Iya. Nah. Tapi enggak check up, jadi enggak tahu. Padahal udah ada indikasi.
2: Kadang banyak takut.
0: Banyak takut.
1: Iya, Bu, banyak takut.
0: Takut menerima kenyataan.
1: Takut menerima kenyataan. Betul. Padahal sebenarnya dengan cara kita mengetahui apa yang ada di dalam tubuh kita, kita jadi bisa lebih aware apa yang harus kita lakukan. Iya kan, Bu, ya?
2: Antisipasinya.
1: Tapi
2: jadi jangan nunggu sakit banget dulu.
0: Betul.
2: Baru kita kelepek-kelepek.
1: Nah, itu dia. Ya. Tapi kita balik lagi nih, Bu, ngobrolin soal gizi untuk lansia. Ini apalagi. Tapi tadi kalau kita obrolin pas di off air,
0: betul.
1: Ini ternyata ada tingkatan-tingkatannya nih. Untuk lansia ini ya, Bu,
0: dari,
1: ya.
0: Dari pra, nah, ya, Bu, ya.
1: Betul, dari pra lansia. Nah,
2: pra lansia itu umur 45 sampai 60 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Sampai 60.
2: Ya. Terus lansia muda. Ya. Jadi lansia muda pra lansia itu 45 sampai 59,
0: okay. Ya,
2: belum 61 tahun, belum 60. Terus lansia muda 60 sampai 69 tahun.
1: Oke. Okay.
2: Terus lansia madya 70 sampai 79
0: tahun.
2: Yang terakhir lansia akhir ya.
1: Okay.
2: Jadi ini udah yang risiko tinggi lansianya.
0: Betul.
2: 80 ke atas.
0: Wah,
2: luar biasa nih.
0: Udah
2: 80.
0: Ya. Sampai bisa bertahan sampai usia 80 tuh,
1: Masya Allah. Luar biasa.
2: Itu bonus banget.
1: Betul.
2: Bonus banget. Sekarang kan bertahan di 50 sekian aja udah hal yang luar biasa.
0: Betul.
2: Di zaman yang sekarang loh ya.
0: Bener.
2: Tapi kalau zaman-zaman dulu masih aman sih.
0: Iya.
2: Nenek saya aja sampai 100.
0: Betul. Udara juga masih enak ya.
2: Nah, kalau kita sekarang bernapas aja
1: susah. Gimana dong?
2: Hari ini asapnya tebel banget.
0: Tebel banget, Bu, beneran.
1: Boleh.
0: Iya.
1: Ya, kita pikir kita nih
0: balik lagi nih.
1: Ngobrol soal gizi, Bu. Gizi yang paling penting untuk lansia dan seringkali justru malah kurang terpenuhi itu sebenarnya apa, Bu? Tadi kan udah di mungkin di-spill-spill sedikit.
0: Betul.
1: Juga ya.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kalau yang paling pentingnya gitu loh.
0: Mungkin kan tadi protein ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada lagi yang
2: protein,
0: lain.
2: Protein ya. Yang pertama tadi protein ya. Jadi protein itu membantu kekuatan otot bagi lansia. Jadi jangan agar lansia itu tidak terlalu berpenyakit terlalu mengeluh nyeri-nyeri otot. Okay.
0: Nyeri-nyeri otot
2: itu sebenarnya akibat kekurangan protein.
1: Ya.
2: Itu. Terus kalsium dan vitamin D. Itu untuk membantu kepadatan tulang, untuk mencegah osteoporosis. Serat. Nah, ini nih yang sangat jarang yang sangat jarang dihidangkan kadang.
0: Betul.
2: Ya. Padahal serat itu sumbernya mudah sekali dari sayur sama
0: buah.
2: Okay. Ya. Kadang kita si anak tahu orang tua kita udah asam urat nih.
0: Ya.
2: Artinya enggak boleh makan sayur dong mama saya.
0: Betul.
2: Nah, sayur hijau misalnya gitu, Bu, ya. Si serat
0: tidak
2: jadi berkurang.
0: Betul.
2: Nah, padahal bukan tidak boleh, tapi dikurangi.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Jangan pagi, siang, sore sampai malam kacang oseng-oseng aja, oseng-oseng.
0: Iya, salah juga sih.
2: Aja.
0: Menyeri, nah, gitu ya.
2: Jadi memang harus ada variasi makanan. Bener. Dalam setiap kali makan.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu juga mencegah kebosanan kan.
1: Betul. Ya. Nah,
2: terus
1: itu.
2: Yang terpenting lagi juga adalah air dan kalium.
0: Air dan kalium.
2: Nah, kadang lansia itu memang dia susah minum, malas minum.
1: Mm-mm.
2: Karena dia merasa enggak haus.
0: Oh.
2: Karena memang aktivitas dia kan tidak seperti kita yang masih aktif,
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Jadi dia malas minum, ya.
1: Okay.
2: Jadi kita sebagai anak harus paham betul nih. Minum itu harus tetap 6 sampai 8 gelas per hari. Ya. Jadi kita harus mengingatkan beliau, "Mah, saatnya minum air putih." Itu yang kadang terlupakan.
0: Betul.
2: Apalagi kita punya orang tua lansia, kitanya sibuk bekerja.
0: Betul.
1: itu iya, dia. Jadi agak
2: kasian kan.
1: Iya betul.
2: Padahal mereka lah yang menjadikan kita menjadi yang sekarang.
0: Bener, harus diperhatikan tuh ya dari
1: betul
0: asupan makanannya.
1: Yes, nah itu bener tadi. Tapi kalau ini ya Bu, biasanya kalau biasanya nih kalau nih kan kan mungkin akan beda nih ya yeah, makan kita ketika kita menjadi apa sudah masuk lansia
0: pra ya
1: masuk atau dari pra aja nih, atau ya dari pra aja nih kalau komposisi piring makan yang ideal tuh nah Bu, pas sekali makan tuh nah maksudnya
0: takarannya berapa,
1: takarannya berapa ya, berapa ya, kayak
2: piring
1: itu
2: piring nah yang seperti, tapi ingat loh piring makannya jangan lebar yang lebar banget kan piring piring soto besar banget kan?
0: Iya benar. Biar nasinya tuh Bu muat banyak.
2: Iya. Jadi kita harus cari isi piring yang benar standar aja.
1: Okay.
2: Standar. Jadi itu piring ada bulatan kan?
1: Okay.
2: Setengahnya itu setengah dibagi dua dulu. Terus berapa ya? Setengah bagi dua itu
1: seperempat
2: ya. Okay. Seperempatnya itu dari setengahnya itu ada sayur sama buah setengah piring.
1: Oke. Okay.
2: Setengah piringnya itu adalah sumber karbohidrat dan protein.
1: Ya.
2: Jadi jangan sampai setengah piringnya itu nasi.
1: Okay.
2: Setengah piringnya campur aduk antara sayur sama protein.
0: Betul.
2: Okay. Jadi memang harus balance antara antara sumber karbohidrat sama proteinnya. Dan sebelah piringnya itu adalah sayur dan buah.
1: Oh jadi
0: pastikan sayur dan buah
1: nih,
0: itu
1: jadi
0: ya.
1: Jadi kayak gini tadi lo buah.
2: Ya.
1: Nih bagi dua. Yang sebelah sini berarti sayur dan buah. Oke. Okay.
2: Yang sebelahnya.
1: Sebelah sini karbo.
2: Protein sama karbo.
0: Karbo.
1: Iya. Oh.
0: Jadi karbo agak sempit ya.
1: Nah jadi kan biasanya kita nih, biasanya kan kita nih piring.
2: Iya.
1: Ya lo.
2: Setengahnya.
1: Setengahnya nasi. Nih nasi karbo.
0: Lalu protein dibuat di sebelah sini. Harusnya harusnya wadah sayur lo buat tadi lah.
1: Jadi anu proteinnya si ini, sayurnya si ini, buahnya kededa. Nah, ya
2: sayurnya sudah beli 5.000 untuk satu rumah.
1: Iya,
0: nah, ya benar. Emang agak kurang banyak juga sih dia.
1: Jadi
0: dapat kuahnya doang kadang tuh.
2: Nah, iya itu tuh siapa yang lambat makan
1: habis
0: dapat kuah tumpang dah. Ya tuh benar-benar.
1: Nah, jadi ternyata ya itu tadi ya.
0: Berarti kalau untuk ini Bu, protein dengan cara memasaknya nih buat lansia nih, apa normal aja kah misalnya digoreng-goreng
1: ya,
0: harus dikukus kah sudah harus
1: kalau atau deep fry kah
2: harus dikurangi gorengannya.
1: Oh,
2: ya. Okay. Untuk penyerapannya juga kan.
0: Oh iya, cepat iya. Oh, ini masalahnya penyerapan nih Bu ya.
2: Penyerapan metabolisme ya. Jadi bisa dikukus, ditim atau dipepes.
0: Oh dipepes.
2: Nah, terus jangan dikasih bumbu-bumbu yang merangsang. Contohnya merica. Jadi buatlah bumbu-bumbu alami saja.
0: Di kecap misalnya jajan.
1: Itu lain bumbu.
2: Bawang putih kah atau jahe kah?
0: Soalnya kan ada orang ya, maksudnya yang apa tuh di kecap sama dia, padahal udah enggak cocok-cocok saking enggak ada rasanya lagi bu mungkin. Tapi kan ternyata kecap itu natriumnya
1: tinggi.
2: Nah, bermasalah lagi nanti kalau dia ketergantungan sama kecap, terus dianya juga ada hipertensinya.
1: Wah.
2: Nah,
1: bisa berdampak juga ya Bu
2: iya
1: ya.
2: Dong,
0: masuk hipertensi lagi ya.
1: Aku masuk. Izin kata dia kan kebanyakan lagi. Makanya itu tadi ya. Jadi kita udah tahu nih ya apa yang menjadi fokus kita nih saat ini.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalkan kalau bisa tuh proteinnya kurangin yang goreng-goreng.
0: Betul.
1: Ya. Kalau bisa jangan sama sekali ya Bu ya.
2: Kalau bosan juga sih
0: variasi aja.
1: Variasi aja.
0: Cuman jangan terlalu sering.

0: 6 kali itu dengan porsi yang kecil-kecil, tapi lengkap kayak tadi juga. Yeah.
1: Tapi tetap lengkap juga berarti, ya tetap
2: diberikan porsi kecil tapi sering.
1: Benar, jadi tetap ada karbonya, proteinnya, sayurnya, buahnya ada juga.
2: Intinya yang di piring itu tadi biasanya satu kali makan bikin 2 kali,
1: Bagi 2 berarti. Iya. Nah, karena itu tadi itu juga tuh sama soalnya ibu saya itu sudah kayaknya udah masuk. Lansia ini
0: yang satunya
1: muda
0: tadi,
1: bu.
2: Muda. Berapa umur beliau?
1: 60 ke atas deh kalau nggak salah. Jadi kayak makan itu udah mulai. Kalau misalkan keseringan juga kada bu ay. Jadi Sidin itu pabila mood Sidin aja namakan makan Sidin.
2: Bener. Berarti nggak teratur ya?
1: Bejur. Tapi pagi itu pasti makan bu pagi makan. Siang itu makan.
2: Bisa juga karena memang kebiasaan beliau sudah.
1: Nggih. Karena memang kebiasaan mungkin kebawa kebiasaan dari dulu juga bu. Biasa. Cuman kalau lu lihat memang porsi Sidin tuh kada pernah banyak. Dan kadang pun kalau misalkan kayak kita nih makan keluar lo misalnya kadang makanan keluar Sidin biasanya kada habis juga karena ya itu tadi ya ulun mikirnya oh mungkin karena memang sudah
2: ya nggak apa-apa karbo Sidin nggak banyak tapi proteinnya tetap
1: tinggi ya, kadang ulun suruh aja bu kayak
2: habisakan
1: aja tuh iwaknya kayak itu namun nasinya
0: nanti
1: kipung aja jadi kalau misalkan kayak karbonya ayo kada apa-apa.
2: Jadi sekarang fenomena berubah. Kalau dulu seorang ibu menghabiskan makanan anaknya,
0: bener,
2: sekarang makanan ibunya anaknya yang menghabiskan.
1: Terpaling. Aduh, ini tuh sahabat suara ya. Jadi kayaknya juga ini harus kita jaga juga nih. Bener. Apalagi kayak aku nih udah punya, apalagi tinggal sendiri.
0: Bener.
1: Lagi ya
0: kan. Nah, cuman kan memang mengurus orang tua itu bisa dibilang nggak mudah.
1: Betul.
0: Karena kan moodnya juga ya bu ya, moodnya ya orang tua
2: anak-anak.
1: Bener. Moodnya itu kadang bisa berubah-ubah. Iya,
2: aku sendiri yang udah pralansia
0: merasakan
2: sendiri.
0: Ya bu ya
1: jadi itu tadi ya,
2: kok aku bisa seperti inilah tiba-tiba adem
0: ya.
2: Tahu-tahu nanti ada sedikit aja yang
0: menyulut
2: membuat
0: misalnya
2: endorfinku langsung blek ya dong.
1: Wah.
2: Langsung mood berubah. Bener. Tapi kalau kita menyadari kita kan bisa menstabilkan. Kalau kita tidak menyadari
0: ya betul bu, betul ya. Betul jadi ya inilah buat kita juga ya ke
1: depan
0: ya,
2: semua seorang anak memang harus memahami kondisi.
0: Betul ya. Kita betul. Siapkan itu.
2: Kadang apa yang diomongkan beda dengan yang diisi kepala. Isi
0: bener.
2: Kepala nih mau bilang ini nih, tapi ngomongkan beda.
1: Betul, Bu.
0: Nah tapi juga satu. Ini ya, Bu, para lansia ini juga kadang-kadang gak enak sama anak juga. Karena nah, itu kan lebih kesian ya, maksudnya. Gak enak kalau harus nyuruh-nyuruhin, akhirnya gak makan.
2: Karena misalnya orang tua itu pada idealnya gak mau merepotkan.
0: Bener.
2: Anak.
1: Betul. Nah,
2: tinggal si anak aja. Harus. Sebenarnya seorang lansia itu mau diperhatikan.
0: Betul.
2: Tapi karena melihat kondisi anak yang mobilitasnya luar biasa, akhirnya kemauan untuk dijaga anak, diperhatikan anak, dikubur.
1: Jadi Sidin kayak kada nyaman pula jadinya. Itu
2: penyamanan.
1: Kada penyamanan. Bujur pang buah itu. Jadi, itu yang ulun rasakan benar. Jadi kita harus kita yang bujur-bujur
2: harus memahami
1: betul. Betul itu dia.
0: Yuk anak-anak yuk.
1: Anak-anak yuk. Saatnya berbakti kepada orang tua. Waduh.
0: Ini kita yang dengar nih masalahnya. Kak.
1: Iya benar. Yes, sahabat suara juga buat kamu yang masih ingin tanya-tanya juga boleh gabung di Wawa di 0811 1993 901, atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita di @suara.bjm. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu ya. Ada Kotak dan juga Anggun dengan Cekateki.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
8: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
7: Wanginya nyaman ya, ya.
8: Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sarawangi Indonesia, masih bersama Ardian Kamal dan juga Aksi Saputri. Kita hari ini ada di SBS ya.
1: Yes.
0: Semua bisa sharing bersama Ibu Yuliani SST MM, Wakil Ketua PD Asni Kalsel, ngebahas tentang gizi untuk lansia, rahasia panjang umur dari piring makanan.
1: Nah, ini juga baru aja kita obrolin tadi.
0: Iya
1: kan. Sekarang kan ini banyak banget kalau kita lihat ya, apa sih, kayak lansia tuh kan sekarang udah mulai nafsu makannya berkurang ya, Bu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul,
1: pasti. Kayak ini juga based on my story juga nih. Soalnya mama tuh kadang di rumah
0: gamut, lebih gamut makan ya.
1: Anu boy, kayak piulah Sidin tuh mencari rasa tuh nah.
2: Mencari rasa tuh
1: pasti mencari nang model-model yang rasa tuh harus kuat, kayak misalnya yang yang asin-asin.
0: Yeah.
1: Makanya nih izin nih ulun. Ulun menyambat ke ampun ulunnya gini lah, kayak mama tuh ketujuh makan iwak karing. Mungkin salah satunya juga karena ini, kalau labulah Sidin tuh mencari rasa.
0: Betul.
1: Tuh nah.
0: Buat nafsu makan.
1: Padahal sebenarnya juga kalau misalkan kebanyakan makan yang asin-asin kan kada baik juga kan, gasan Sidin gitu nah. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, penyebabnya nih kayak lansia nih mengalami pengurangan nafsu makan dan
0: Kalau sudah kayak ini kayak apa nih
1: Bu, kita nih motornya misalnya juga tadi kan mungkin
0: kita sediakan dah ya.
1: Kayak porsi makannya dikurangi.
0: Betul.
1: Habis itu kan dibagi-bagi kan.
0: Nggih.
1: Cuman tetap si Dini kayak mah nafsu makannya nih nah yang
0: apakah perlu kita nih, Bu, kayak melakukan pin hendak apa mah hari ini. Wah, kayak itu kan.
1: Awon makan di sini nah.
0: Tapi biasanya jawabannya sih kayak
1: aku kenyang di sini nah.
0: Itu kan kenyang
1: makan di rumah itu salah banget. Kayak apa mah itu ya, Boy. Ini ulun pribadi juga, Bang, nih pula. Kayak apa sih cara menanganinya kayak itu nah, supaya kita kada tersalah, apalagi kita nih kan sebagai anak-anaknya yang terbaik juga nih, gesan kuitan.
2: Betul, heeh. Jadi penurunan nafsu makan tadi salah satunya dipengaruhi oleh apa, produksi air liur yang berkurang.
0: Oh ya, di situ tadi ya.
2: Indra pengecap dan penciumannya udah berbeda. Otot-ototnya udah apa, jaringan-jaringannya di lidahnya itu udah berbeda. Terus ini masalah gigi dan gusinya juga.
0: Iya, benar kan? Ya.
2: Udah lansia mulai. Untung loh kalau lengkap gigi.
0: Masih iya bagus sih kalau masih lengkap.
2: Terus lambung itu pengosongannya lambat.
1: Karena
2: metabolismenya tadi yang lambat ya, yang sudah berubah. Akhirnya dia merasa kenyang.
1: Oke.
2: Ya, nah. Terus ditambah lagi kalau lansia itu minum obat-obatan. Itu kan mengurangi, jadi liur jadi pahit tadi.
1: Oke.
2: Nah, makanya benar saja beliau tadi mencari rasa.
1: Ya,
2: gak apa-apa makan ikan kering asal jangan banyak.
1: Ya.
2: Ibaratnya itu menganui rasa di nasi.
0: Betul. Nah,
2: ya. Tapi diperhatikan juga apa, jangan 3 kali makan iwak karing aja. Iwak
0: aduh,
2: karing
0: iya,
2: itu bang, hanya sekedar tambahan, bukan menu utama ya.
1: Betul. Oke.
2: Bukan menu utama. Nah, terus makanan tadi kan harus kita sajikan 5-6 kali sehari ya. Nah, makanan itu harus teksturnya juga diperhatikan.
1: Oke.
2: Dicincang.
0: Betul.
2: Ya, ditim ya, atau disaring kalau memang dia udah
0: enggak ada gigi.
2: Gusinya udah enggak. Ya, jadi kembali kayak zaman
0: waktu masih
2: kita jadi baik, kita menjaga tapi ini lansia.
1: Betul.
2: Ya. Bumbu-bumbu yang alami itu ya, kunyit, jahe, ya jangan bumbu-bumbu yang merangsang.
1: Oke.
2: Bawang putih, digeprok, itu kan meningkatkan nafsu makan juga.
0: Betul.
2: Ya. Terus garam jangan terlalu banyak, apalagi dia dengan hipertensi tadi.
1: Ya.
2: Kalau udah garam banyak, terus nanti tambah kecap lagi, double dong. Jadi hati-hati. Terus yang terpenting itu saat makan ditemani. Nah, jadi benar aja tadi kalau memang kita bisa menyajikan mama mau makan apa, ya diberi komunikasi. Diajak. Saat makan rame-rame.
1: Oke.
2: Ya, jadi kalau makan hanya dia sendiri, wah kebayang, males. Ya, jadi kalau rame-rame makan sama-sama itu malah bagus buat dia. Endorfinnya juga jadi baik, moodnya juga jadi bagus.
0: Ya.
2: Kalau kita nggak bisa tiap hari, ya weekend lah.
0: Weekend, betul.
2: Jadi mereka akan menanti saat-saat bersama makan. Itu ya.
1: Nah, itu yang juga harus diperhatikan. Karena bujurai pulang nih lah. Ngaran ya kita paham nih, Bula. Kembali lagi kan nama kita treatmentnya harus lebih intens lagi nih.
0: Iya. Betul.
1: Iya kan? Apalagi kalau easy ini ulun mudahan kada menyinggung pian-pian nih, tapi ini ulun pribadi sih. Lakas benar penyinggungan bae.
2: Kada kawa tersalah.
1: Kada kawa tersalah, lakas benar penyinggungan.
2: Karena psikologisnya tadi sebenarnya dia itu mau di kita perhatikan. Yun. Tapi dia melihat keadaan anaknya sibuknya mobilitasnya tinggi.
1: Betul. Iya.
2: Itu akhirnya dia memendam rasa. Betul. Akhirnya emosinya nggak stabil.
0: Betul. Cuma tapi itu kayak secara bersamaan ngerti kalau anak tuh harus kayak kerja, harus itu ngerti. Jadi dilema banget.
1: Ya, makanya kan saat waktu yang kemarin kan ulun juga kenapa keluar dari itu
0: ya, ingin
1: karena ulun merasa ya itu tadi komunikasi ulun bersama dengan orang tua ini sudah mulai merenggang gitu loh. Maksudnya waktu terlalu habis dihabiskan untuk bekerja.
0: Betul.
1: Walaupun sebenarnya ya ulun kan sudah berkeluarga juga nih kan posisinya nih. Cuman kan karena ya paling kada seminggu sekali itu adalah visit ke kuitan. Cuman kan
2: nah itu lagi kamu anak laki-laki.
1: Bujur,
2: kan
1: bay.
2: Seorang ibu itu net banget sama anak laki-lakinya.
1: Betul.
2: Nah dia akan cemburu loh sama menantunya.
0: Itu kayak secara apa ya bu? Bukan kayak masalah
2: diambil ya? Gitu.
0: Harfiah aja gitu.
1: Iya lagi, iya lagi, iya lagi.
2: Aku kan udah ngalamin sendiri. Punya mantu.
0: Iya. Oh, ternyata gitu ya rasanya.
2: Ini kok ya anakku kok kayak berbeda gitu.
1: Bujur.
2: Nah, akhirnya kita mikir, oh dia udah punya keluarga.
0: Yeah.
2: Oh dia juga punya kepentingan sendiri. Nah seperti itu. Yang kita perlukan tuh sebenarnya komunikasi dari
1: anak.
0: Betul.
2: Jadi anak itu jangan sampai memutus komunikasi dengan kita. Dia hanya cenderung ke istrinya. Nah itu tuh salah satu yang mengganggu psikologis lansia.
0: Ternyata mengganggu.
2: Mengganggu.
1: Kamu jangan ditambah-tambahin gitu dong. Tehnya dikepikiran banget.
0: Bukan gitu. Nanti kan kita juga jadi kayak begitu.
1: Iya. Enggak. Tapi syukurnya alhamdulillah sekarang kan bener. Karena ini ya udah mulai
0: ada
1: enak.
0: Ada pencerahan. Tapi ini lebih susah lagi kalau misalnya ada. Mohon maaf kayak lansia yang di masa-masa tuanya tuh pikun bu, kayak misalnya kayak apa namanya demensia lah, itu kan lebih susah lagi.
1: Betul.
0: Tuh. Betul. Nah kalau kayak gitu bu, gimana bu sarannya nih buat yang ngurus misalnya anak-anaknya?
2: Kalau kayaknya harus dibawa ke dokter yang khusus menangani lansia deh.
0: Ada tuh dokternya sahabat suara. Jadi treatmentnya biar benar ya bu.
2: Biar benar. Jadi untuk mengurangi kepikunannya mungkin ditambah suplemen. Dan harus dibarengi dengan makanannya juga.
0: Betul. Dikonsultasikan aja ya bu ya.
2: Iya dikonsultasikan ya. Biar kita tidak salah. Karena juga menyangkut ada penyakit-penyakit yang diikutinya. Jarang lansia itu tidak ada penyakit penyerta.
0: Bener. Nah ini masuk ke pertanyaan berikutnya nih bu.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana dengan lansia yang memiliki penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi? Apakah pola makannya harus benar-benar berbeda seperti itu?
2: Ya, jadi pola makannya itu dibikin jangan menyiksa bagi dia. Melainkan harus kita sesuaikan di toleransi. Jadi jangan sampai ada kata-kata, ibu gak boleh makan ini. Dia langsung cluk.
0: Nah, secara verbal ya.
1: Itu Bu, itu.
0: Secara itu. Verbal itu kayak ya,
2: bahasa-bahasa kita tuh kadang kita tidak menyadarinya.
0: Benar.
1: Kadang tuh bulan nih bekesah lagi timbul.
0: Curhat lagi kita ya.
1: Kadang tuh bulan kadang kayak contohnya tuh kan Bu kayak
0: enggak bermaksud.
1: Enggak bermaksud sebenarnya kan cuman kan karena keseringan makan ikan asin
0: dan sini
1: gitu. Mas sudah Bang jangan lagi makan. Sarik sidin meraju.
0: Iya.
1: Gim jarakku nih aku. Salah nih aku nih. Kayaknya nih.
0: Mungkin narasinya harus diubah sedikit ya.
2: Narasinya. Nada kita sedikit aja tinggi berbeda.
0: Berbeda sudah.
1: Apakah mungkin Joko kok bahasa Thailand aja? Pak, ikut lihat hap tuh, lihat hap.
2: Kada
1: mengerti pulang sih Din.
0: Pulang.
1: Pulang Joko nih.
0: Ya. Oh benar ibu bilang tadi ya kalau ya sama aja sih kita juga kalau dilarang kesel juga.
1: Iya.
0: Enggak usah lansia ya Bu maksudnya. Apalagi yang udah moodnya udah kayak gitu. Carilah kata-kata yang lain yang lebih enak gitu ya.
2: Diabetes memang harus dibatasi gula. Dan harus dikonsultasikan ke dokter terkait diet dan konsumsi obatnya. Karena kan obat diabetes itu kadang juga mempengaruhi nafsu makannya. Yang bikin mual.
0: Oh ya. Ya.
2: Jadi kalau dia bikin mual itu konsultasikan lagi ke dokternya, bisa diganti lagi obatnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi jangan dirasakan gitu, nah kasihan si Din. Menambah nafsu makannya berkurang. Nah, jadi kalau udah diabetes itu dia harus tepat jam makan, tepat jumlahnya dan tepat jenis yang dimakan. Harus ada 3J.
0: Wah, lebih detail lagi ya.
1: Iya.
2: Kayak itu tadi, kalau udah orang tua diabetes, kita sebagai anak harus warming up juga. Jangan sampai kita pola makan kita sama dengan orang tua kita, suka yang manis-manis.
0: Betul.
2: Karena
0: betul.
2: Bagaimanapun ya 20% gen itu menurun. Tapi kalau pola konsumsi kita berubah, diperbaiki, itu bisa diminimalisir.
0: Yes. Itu bisa diminimalisir ya sahabat suara.
2: Kalau
0: ya,
2: kalau dia hipertensi, kita batasi juga garamnya tadi ya, sama natriumnya. Jadi garam itu paling banyak satu hari full 1 sendok teh.
0: Oh iya, 1 sendok teh ya.
1: 1 sendok teh.
2: Bukan satu kali makan, seharian.
0: Seharian.
2: Terus okay. Hindari makanan olahan. Ya, kayak sarden itu kan.
0: Kaleng-kaleng.
2: Ya. Makanya kalau bisa sih dari sekarang kita membudayakan kembali ke makanan rumah.
1: Betul. Oh gitu.
0: Real food aja.
2: Real food.
1: Aduh, ya. Sarden aku gemar sekali lagi.
0: Masa?
1: Ih, serius.
0: Diapain sardennya biasanya? Dipanasin aja gitu.
1: Dipanasin.
0: Soalnya ada lagi tuh di TikTok.
1: Iya, aku bikin
2: campur nasi, aku
0: kreasi sarden.
1: Dikreasiin sedikit
0: nasi
1: sih.
0: Nasi goreng sarden.
1: Enggak dikasih nasi goreng enggak?
0: Enggak.
1: Kalau nasi goreng
0: sarden pure ya.
1: Iya.
0: Dikurangin lah sahabat suaranya dari
2: yang
0: sekarang.
2: Yang penting
0: ya,
2: dikurangin, jangan terlalu dominan makan yang kaleng-kalengan ya.
1: Nah, itu ya sahabat suara ya.
0: Ada pertanyaan
1: nih dari Mimin Obi Aquarius di TikTok, Bu.
0: Apaan Mimin Obi? Mimin Ci.
1: Oh, Mimin Ci. Astaga.
0: Wah, ini mata udah mulai.
1: Kacamata aku soalnya di sini.
0: Mimin Ci Aquarius nih, Bu, nanya. Ulun Mimin nih dari Handil Bakti. Ulun mau bertanya, apakah wajib banget olahraga buat muda ataupun sudah lansia?
1: Kayaknya kalau yang muda nih kayaknya sudah terjawab, wajib loh wajib nih. Nah, ya lo, Bu, wajib itu hukumnya. Aku yang menjawab langsung lah.
0: Nah, kalau lansia nih.
1: Kalau lansia nah.
0: Apakah perlu juga olahraga atau mungkin ada olahraga-olahraga tertentu ya?
1: Yep, betul.
2: Olahraga ringan. Aktivitas fisik yang ringan. Jalan-jalan ya. Habis makan jangan langsung mager. Ya. Itu baik untuk lansia juga buat kita juga.
1: Yang senam ya. Itu, Bu, senam apa sih?
2: Senam lansia. Jumba dong.
0: Agak ini ya.
2: Jumba hancur nih otot lansia. Iya.
1: Karena ada tuh ya, Bu, ya.
2: Disesuaikan ya.
1: Senam yang slow itu kan yang kayak apa sih?
0: Gerakin ini ya, gitu.
2: Tangan, jari-jari. Ya, pokoknya disesuaikan lah. Betul. Dengan lansia tadi masuk yang mana nih? Yang pralansia, yang muda, yang madia. Nah, itu harus disesuaikan. Banyak loh di YouTube itu olahraga ringan. Jadi kalau bisa sih konsisten dalam satu hari itu 30 menit melakukan aktivitas fisik.
1: Nah, itu.
0: Betul.
1: Sudah, Beb, sudah.
0: Oh, sudah. Oh, tadi.
1: Iya. Nah, itu tadi. Jadi harus dengan olahraga yang ringan. Karena kalau misalnya kada olahraga ya kita salah juga kena ya lo bula.
2: Iya, betul.
1: Itu.
2: Jadi bekerja pekerjaan rumah bukan olahraga lo ya.
1: Oh iya, Bu, tapi kalau misalkan
0: aduh keringetan
1: nah,
0: banget
1: itu,
0: udah ngepel
2: bukan
0: keringetan.
2: Indikatornya keringat.
1: Nah. Oh, bukannya Bu ya.
0: Berasa keringatan berbaik, mau kayak lari berapa kilo tuh sudah.
2: Kalau kita mengerjakan pekerjaan rumah itu kan mau cepat. Kita juga kan cepat-cepat biar selesai jadi keringat keluar bukan. Jadi kalau olahraga atau aktivitas fisik itu ada tingkatannya. Apalagi kalau senam rutin itu kan ada pemanasan, pendinginan.
0: Bener ya sahabat suara tuh.
2: Jadi disesuaikan buat lansia, jangan sampai jadi encok.
0: Bener. Yang muda-muda juga ya waktu itu di share juga untuk menjaga kesehatan tetap lutut juga.
1: Betul.
0: Ya, pilih olahraga yang aman. Dan walaupun memang tendensi untuk bertumpu ke lututnya juga tinggi, harus diperhatikan juga caranya yang benar.
2: Caranya
0: bagaimana, ya, Bu, ya takutnya ya itu tadi. Wah,
2: malah jadi cedera.
0: Besungsungan hari.
1: Oke. Nih. Tapi mungkin kita ke ini lagi ya. Kan apalagi aku nih sebagai
0: lagi-lagi aku
1: ya. Biar aja enggak apa-apa role modelnya aku ya. Gimana sih Bu cara keluarga gitu memastikan yang pasti orang tua atau yang pasti lansia, baik itu nenek kah, kakek mungkin mendapatkan makanan bergizi tanpa membuat mereka tuh merasa terlalu dibatasi kayak gitu. Nah, kadang itu tadi Bu kembali lagi kita hendak menegur tersalah pula karena si Din timbul jadinya baper. Nah, hendak dibiarkan takutannya karena si Din makan-makan yang
0: sembarangan.
1: Yang sembarangan. Jadi maksudnya apakah dari kita nih dari keluarga kadang takutannya kalau misalkan kita ada neng kaleng-kaleng gak itu mungkin ada apa-apa lah Bu, misalnya yang makanan kayak mie goreng yang instan-instan tuh Bu kita simpani kah kayak itu. Nah, misalnya nih
3: singgung pulang ya nasi dinihan,
1: jadi kayak apa nih Bu supaya yang memastikan orang tua agar tetap mendapatkan makanan bergizi tanpa membuat mereka merasa terlalu dibatasi.
2: Jadi salah satunya cara itu adalah kita melibatkan beliau dalam memilih makanan. Nah, kalau dia memang mau makan mie instan, jangan dikasih bumbunya. Jadi bumbunya pakai yang bawang putih, garam secukupnya, sama gula sedikit kan. Ditambah ada sumber protein dan sayurnya juga. Jangan mie rebus tok.
0: Betul. Nah.
2: Mie baku hub jar orang tuh jarat lawan galang-galang.
1: All this banner.
0: Ya kan sekolahan.
1: Ya.
0: Itu. Tapi saya suka ngeliat juga ya. Kamu tahu influencer Fadil Jaidi kan?
1: Yes.
0: Jadi bapaknya itu Bu udah diabetes juga, udah lumayan lanjut usia juga bisa dibilang. Jadi dia itu gula darahnya tinggi, tapi suka banget minum kopi susu gula aren.
1: Iya. Yeah.
0: Luar biasa. Dia di depan anaknya itu gak pernah minum. Tapi jam 12 malam dia buka
2: kulkas minum sendiri.
1: Iya.
2: Akhirnya anaknya bingung, ini udah dibatasin tapi kok gulanya
0: Terus.
1: Nah jadi ya itu tadi ya. Itu sama juga tuh. Betul. Sama almarhum bapak saya dulu.
0: Iya.
2: Ada saat-saat kita gak kekontrol
1: Jujur boy. Tiba-tiba Sidin tuh kan ngeran Sidin lah ketujuh guring tuh kadang landung loh. Ketika kita sudah
2: karena memang udah susah tidur.
1: Ketika kita semua terlelap pas bangun-bangun, lo kok ada kopi nih? Kok ada kopi nih? Iya kan, kaget juga tapi ya sudahlah. Benar,
0: sampai ada juga ya saudara saya tuh jadi di jadi ngurus beliau tuh ngurus mamahnya beliau gitu, tante ya berarti langsung sama beliau. Jadi dia kalau misalnya minum-minum kayak gitu Bu, enggak di hadapan.
2: Sembunyi.
0: Jadi sembunyi aja karena
2: kehendakan jero orang.
1: Iya.
0: Kasihan kan kalau kepengen itu Bu, akhirnya dia jadinya kan minum.
1: Kita gitu. Kada memberi karena
0: salah.
1: Jadi salah pulang
2: ya. Jangan kelihatan benar-benar tidak kelihatan.
0: Betul. Nah.
2: Kalau akhirnya ketahuan sakit hati.
0: Sakit hati. Jadi minum di luar rumah aja ya. Yang terlalu manis itu ya.
1: Oke Bu, terakhir mungkin nih. Kalau misalkan sahabat suara ini sekarang punya orang tua yang juga sudah lanjut usia, tiga perubahan sederhana apa yang bisa mulai dilakukan dari meja makan sejak hari ini Bu?
2: Ya. Jadi buatlah porsi protein itu dibikin lembut.
0: Mau dibikin lembut.
2: Ya, bisa di kalau telur umpamanya bisa di ini ya, di orak-arik atau di ceplok.
1: Yeah. Ya,
2: jangan dadar dan mata sapi terus.
1: Ya.
2: Terus hadirkan juga tahu tempe yang penting. Terus potongan ikan tadi dikecil-kecilkan ya. Nah, terus jadwal makannya tadi disesuaikan.
1: Oke.
2: Ya. Terus sediakan terus air minum. Air putih tadi ya.
0: Yep.
2: Kadang terlupakan itu. Akhirnya lansia jadi konstipasi. Kekurangan air minum sama kurang serat.
1: Oke.
2: Terus ganti bumbu instan dengan rempah alami. Ya. Garam tadi dibatasi serta penyedap yang mengandung natrium. Ganti dengan penguat rasa bawang putih, kayu manis, ketumbar yang untuk meningkatkan nafsu makan.
0: Oke. Nah, seperti itu sahabat suara sudah cukup jelas ya.
1: Betul.
0: Bagaimana kita treat jangan sama pacar dong manis.
1: Iya,
0: bahaya. Orang tua harus bagus.
1: Begitu ya.
0: Oke, terima kasih Bu.
1: Terima kasih Ibu Yuli.
0: Sehat selalu.
1: Sehat selalu Ibu dan semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Bu.
0: Amin.
1: Amin.
2: insyaallah tahun depan ketemu lagi.
1: Amin. Sore. Oh, jangan tahun depan dong, Bu. Bulan depan gitu.
2: Bulan depan beda lagi.
1: Beda
2: ya.
1: Lagi.
2: Beda lagi ya. Programnya beda.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Eh, bentar lagi kan juga mau lewat ya tahunnya.
0: Benar, benar Ibu. Jadinya tahun depan.
1: Siap. Oke deh, Bu. Okay. Sukses selalu Ibu, sehat-sehat selalu juga Ibu ya. Nanti kita ketemu lagi insyaallah, mudah-mudahan panjang umur beratan.
0: Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih juga pasti untuk Dinas Kesehatan ya.
1: Betul sekali.
0: Ya, memfasilitasi ini semua kita bisa ngobrol banyak.
1: Betul sekali. Abis ini kita bakalan lanjut ke kirim salam sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen kirim salam bisa langsung kirim salamnya sekarang juga.
4: Kira-kira minggu depan sharing apa lagi ya? Tips baru, insight seru, yang pasti lebih seru. Gabung terus di Semua Bisa Sharing hanya di 90,1 FM di Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, Suara Warga Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Ya, Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Oh, jadi Kak Hair itu udah tadi ya?
1: Udah approve.
0: Makasih ya Kak Hair.
1: Makasih banget loh nih Kak Hair loh. Luar biasa banget.
0: Sesuai.
1: Dia udah nganterin tadi ke sini ke depan.
0: Oh, yang pas kamu di luar.
1: Enggak
0: juga.
1: Dia nge-DM tadi di IG.
0: Terus gimana?
1: Mau minta nomor HP.
0: Oh.
1: Aku kan enggak kebuka nih HP nih.
0: Akhirnya telepon ke DM.
1: Terus dia nge-DM lagi. Mm-mm. Wah, gue pikir astaga, ternyata dia udah di DM berapa kali nih. Aku enggak ngeliat. Karena kan enggak megang HP.
0: Akhir makasih ya.
1: Aduh. Buka-buka HP tapi enggak buka IG.
0: Itu
1: nyawa mau kepada harus mencek HP nyawa dari demi kau tiap HP aja
0: ya, tapi nggak buka IG.
1: Nggak buka IG kak, kita buka live soalnya nih.
0: Aman, gitu. Sesuai ini banget ya di rak sepatu ya.
1: Iya.
0: Saya pikir saya kaget juga.
1: Thank you banget loh ini loh. Thank you banget loh.
0: Makasih banyak.
1: Mm-mm. Makasih banyak. Kita posting deh nanti di Twitter lah aja. Aman deh.
0: Oke, buat yang pengen kirim salam boleh di 0811 993 3901.
1: Yeay. Capcus.

0: sembuh.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Halo, halo Jen.
3: Wah, yuk masuk.
2: Yuk punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima juara satu lomba masak.
4: Eh, mantuku dong punya resto di Melbourne.
5: Halo tante.
6: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
7: Nah, jeng, cobain deh masakan mantuku.
2: Wah, endesnya,
5: gurihnya ngeresep.
7: Mantuku yang masak.
6: Oh, iya? Kan aku pakai kecap sedap.
2: Kecap sedap?
6: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
2: Iya. Aroma nate sedapnya.
4: Mantas, enak-enak yo.
7: Pas di lidah.
2: Ah, kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap.
4: Kita beli di toko yuk, Ceng.
2: Ayo.
6: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
11: Oke, Pak. Yeay.
10: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
11: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
12: Tapi jadi kotor, Pak.
10: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar. Percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
14: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
15: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
15: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
15: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
15: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
15: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
15: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
16: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
16: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kayaknya banyak banget ya yang lagi-lagi kita mau cosplay lagi gitu di...
1: Betul.
0: Ay, deg-degan sih aku.
1: Sabar, sabar.
0: Harus apa kita gitu loh.
1: Kita cosplay lagi boleh gak?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Nah. Momen-momen tertentu boleh.
1: Boleh. Banget. Kita akan cosplay lagi nanti. Tunggu aja tanggal mainnya. Tapi ini tadi...
0: Oktober udah mulai ini ya.
1: Apa? Oh, mau bentar lagi mau Halloween.
0: Iya, Halloween.
1: Halloween.
0: Jadi tuh kayaknya kita akan meneruskan rencana kita yang sebelumnya.
1: Betul. Kita akan bercosplay-cosplay lagi.
0: Jadi hantu.
1: Menjadi hantu. Tebak nanti kita akan menjadi hantu apa.
0: Hantu apa?
1: Aduh. Pokoknya nih, aku kada terimanya semalam benar yang si Apip nyambat. Kalau jadi hantu aja akses aja jadi hantu bungas.
0: Kenapa ya?
1: Maksudnya kayak apa? Yo, aku ini kada bungas kah? Jadi aku jadi diulah hantu yang kada bungas.
0: Spesifik itu ya.
1: Kok embel-embel tuh nah ujung-ujungnya lah itu. Aku orang suka. Jadi hantu tuh hantu ya sudah. Kan usah aja nah hantu bungas, hantu bungas.
0: Hantu bungas mungkin si manis jembatan Ancol.
1: Yes. Ya. Tapi nih katanya ada Bang Hayar tadi kan. Kita gak sempat nih bacain bawahnya.
0: Apa Bang?
1: Sehat terus Bu Anpian lah. Alhamdulillah setelah melewati 4 layar penyakit semuanya sudah tuntas ulun jar. Dan ini syukuran juga tiba-tiba dapat undangan jadi pembicara nasional. Ini langkah pertama ulun keluar banua setelah merintis beberapa tahun.
0: Anak
1: doakan
0: nangis,
1: ya.
0: Nangis ulun dengar kayak ini ya.
1: Gila respect ulun.
0: Tapi 2 hari ini kita bener-bener ini ya, Di. Kayak kita ngerasa siaran kita tuh kayak berimpact gitu.
1: Berimpact banget. Kita thank you banget loh buat sahabat suara
0: dan
1: gitu
0: tamu-tamu
1: loh
0: yang sudah datang.
1: Betul.
0: Inspirasi.
1: Betul. Tapi nanti kita Pian apabila tulaknya kalau misalnya Pian belum tulak juga
0: sebelum
1: loh.
0: Sebelum tulak ngebring dulu di
1: atau
0: sini.
1: Atau bagusnya pas tulak, Bang. Jadi
0: kan telepon aja by phone aja kita nanti gimana?
1: Enggak, maksudnya gimana? Nanti kan habis tulak loh. Sirin bisa membawa kayak pengalaman Sirin
0: jadi bisa.
1: Pembicara
0: bisa
1: nasional.
0: Bisa banget. Wah, kita ya pengen tahu eventnya gitu juga.
1: Betul.
0: Ya. Betul. Boleh tunggulah ya Bang Hair untuk kedatangannya di Iswara Banjarmasin ya.
1: Sekali lagi thank you banget buat Bang Hair.
0: Sehat selalu deh, sehat pokoknya selalu, yang paling penting nih
1: dari. Sehat selalu Pian lah.
0: Gak mudah loh, berapa tadi 4 layer?
1: 4 layer.
0: Masya Allah, ya bisa udah bisa bertahan sekuat ini.
1: Betul.
0: Berarti hebat banget.
1: Hebat, keren banget Pian Bang.
0: Semoga hari ini yang dibagikan juga menjadi berkat begitu ya.
1: Amin,
0: ya
1: Rabbal Alamin.
0: Semangat selalu buat yang juga mungkin sedang merasakan seperti ke air ya. Tetap positive thinking, tetap jalanin aja pengobatannya. Jangan lupa jaga makan dan pola hidup yang sehat.
1: Betul
0: ya?

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Aduh, buat orang-orang yang suka berbagi, Masya Allah, terima kasih banyak.
1: Betul.
0: Ya. Rezekinya insya Allah selalu naik, ya berkah selalu.
1: Amin, Rabbal Alamin. Karena ya itu tadi ya sahabat suara ya, kadang yang tanpa kita sadari itu berbagi itu sebenarnya meluangkan rezeki dan melapangkan rezeki kita.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Bener.
1: Ini ngomong-ngomong hari Jumat juga nih kayaknya bagus.
0: Keberkahan.
1: Iya.
0: Back soundnya kalau bisa, teng teng teng. Karena Arabian gitu.
1: Atau aduh
0: iya. Tapi gimana ya, kadang-kadang banyak juga ya, maksudnya orang-orang yang di hari Jumat ini benar-benar meniatkan untuk berbagi.
1: Kamu percaya enggak sama
0: sedekah subuh begitu?
1: Ya, itu yang aku bilang tadi. Kamu percaya enggak sama sedekah subuh? Sedekah subuh itu ya kalau hari-hari rutin kemgawi, kada mesti harus banyak.
0: Betul.
1: Kan kada mesti sedekah itu semampunya kita.
0: Benar.
1: Aku biasanya tuh salah setiap kali aku ke masjid-masjid tuh kalau ada yang kris-krisnya ada tuh aku foto biasanya.
0: Oh iya sih. Nah, jadi mudah kita ya jadi untuk iniin.
1: Ketika aku habis sholat subuh biasanya tuh paling kalau misalnya aku sempat untuk berjamaah
0: di masjid
1: atau di musola bawa uang cash, tapi kalau misalnya ada aku biasanya tap pakai kris.
0: Oh, tap pakai kris.
1: Paling kada ya itu tadi membuka rezeki kita supaya rezeki kita tuh lancar.
0: Lancar, benar-benar.
1: Allah kan bujuran.
0: Karena kan sebenarnya gini ya sahabat sore, ini ngomongnya jadi kereligiusan ya, tapi saya yakin ya semua pasti apapun pasti ada ajaran yang seperti
1: bener.
0: Ini ya, namanya kita berbagi seperti itu ya. Jadi katanya kalau kita terlalu nafsu makan, jangan lupa puasa. Karena gitu ya. Kan. Kalau kita udah kayak kok hedonan nih, apa aja dibeli nih? Jangan lupa sedekahnya.
1: Nah,
0: ya,
1: itu.
0: Nah, jadi
1: biar kita membatasi
0: dirinya dengan
1: sedekah. Masya Allah tabarakallah.
0: Membuang-buangin yang aduh, hai.
1: Masya Allah
0: tabarakallah. Yang ada baik-baik di dalam hati.
1: Nah, itu.
0: Nah, disedekahkan.
1: Betul.
0: Nah, kepada yang menerima juga nih, menerima yang kita kan suka dibagi-bagi juga kan. Kayak hari ini kan kita
1: alhamdulillah banget.
0: Kakak Hair bagi nih ke kita.
1: Alhamdulillah banget.
0: Kita juga menyambutnya dengan masya Allah.
1: Dengan sukacita dan
0: semangat gitu lah.
1: Dengan penuh doa yang kebaikan.
0: Betul.
1: Kebaikan juga untuk Bang Hair.
0: Rasa terima kasih ini ya. Kan langsung kita ungkapkan gitu kan.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa
1: loh, keren.
0: Itu dia sahabat suara, jangan lupakan itu ya. Segitu doang aja.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Tapi itu tadi ya, kalau misalkan kita kembali lagi nih soal berbagi. Kalau berbagi, jangan lupa juga paling enggak gini ya, kalau misalkan kita berbaginya contohnya ngeraktir teman deh.
0: Iya. Yeah.
1: Ngeraktir teman, misalkan aku anak ngeraktir saya makan gitu kan. Ya, kalau sekali-sekali ya gak ada apa-apa ya loh.
0: Bener.
1: Aman gitu.
0: Bener.
1: Kan.
0: Bener.
1: Tadi kan kita udah bahas juga tuh sedikit tentang jangan tapi biasanya tuh kawan tuh kadang kadang ingat.
0: Betul.
1: Eh, kita sih kita yang kadang ingat loh. Dengan, aku suka dulu mentraktir ikam. Apa ikam mentraktir aku? Ikam kan semalam sudah membayari aku makan.
0: Benar. Nah, kayak gitu.
1: Jadi saatnya aku bilang bayar.
0: Jadi gak usah harus diem apa ya? Momen-momennya kamu ciptakan sendirilah ya kan.
1: Jangan diorang modelnya ibaratnya. Bah, mantap nih kawan nih mentraktir kawan nih.
0: Begitu aja modelnya ya.
1: Kawan ini traktir kawan nih.
0: Ya maksudnya gak ada larangan sih. Cuman ya gimana sih kita harus bisa juga membalas itu.
1: Iya.
0: Saat momen-momen tertentu ketika kita ada rezeki lebih gak apa-apa.
1: Bisa kali nih
0: jarum. Bisa kali nih.
1: Antai Jepang.
0: Weh. Bisa apa aja sekalian. Salah responnya harus sesuai harapan kayak
1: salah ini. Dong. Nih kamu.
0: Oke sahabat suara, terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti minggu depan ya.
1: Betul. Thank you banget ya udah dengerin kita dari Senin sampai Jumat.
0: Orang-orang baik semuanya.
1: Terima kasih orang-orang baik. I love you, I love you, I love you.
0: I love you pool.
1: Nah, itu sudah.
0: Losnya kan
1: love you. I love you pool. I love you pool. Ayo oke.
0: Sampai ketemu lagi ya.
1: Ya bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru Iswara Suara Warga Indonesia.
1: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Halo sahabat suara, selamat siang. Tentunya bareng Hirzan Anggoro menemani kamu kembali di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Kangen ya, berapa hari ini bukan Hirzan ya. Tenang, Hirzan kembali lagi menemani kamu. 5 lagu pertama untuk reviewnya. Kita buka dengan Devano, akhirnya Devano ya, selain dalam sibuk syuting terus, tapi tetap berkesempatan untuk merilis sebuah single.

0: beberapa musisi-musisi Indonesia dari yang legenda ya kan, legend-legend, bahkan yang muda-muda diajakin juga. Kali ini Maul berkesempatan bersama Wisnu Satika untuk merilis single terbaru yang berjudul Sedih Harus Kau Buang. Itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama sampai lagu yang kelima.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. 5 lagu pertama udah kita dengerin nih sahabat suara. Mari kita dengarkan sama-sama di 5 lagu terakhir. Ada siapa aja? Ini dia. Lagu yang kedua dari Rizky Febian ya, suami dari Mahal ini, putra dari Kang Sule. Memang ini penuh bakat sekali ya sahabat suara, dengan suara yang khas. Dan beberapa waktu lalu sempat berkolaborasi dengan Adriana Halim dan boom boom boom boom. Kali ini Rizky Febian merilis single

saya ya, gak bagus suaranya ya, sahabat suara ya. Kali ini Caleb J menulis single terbarunya dengan judul berbahasa Inggris, I Found You. Lalu juga ada Astrid bersama Adrian Marta Dinata merilis single terbaru mereka ya, di mana Astrid juga salah satu musisi yang sudah lama berkiprah di musik Indonesia, tetap konsisten merilis single-single dan juga menghibur para fans atau pendengarnya. Ini dia, aku ingin kau tahu.

0: Okay, sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Terima kasih yang sudah mendengarkan Hirjan Anggur dari jam 11 sampai jam 12 ini. Dan hati-hati ya buat kamu dalam perjalanan, apalagi kamu yang menggunakan roda 2, mungkin jarak pandang juga sudah mulai terganggu. Jangan lupa untuk pakai kacamata, yang pakai kaca helm, terus juga pakai masker double 3. Mau double 3 lagi ya. Double. Terima kasih buat sahabat suara yang selalu dengerin. Tetap dengerin terus Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Spesial buat sahabat suara, 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Kejar. Semakin Kau Jauh menjadi salah satu lagu yang ada di rangkaian 10 lagu keren kita pada hari ini. Dan aku yakin kamu semua tuh pasti nyanyi lah ya ketika aku puterin lagu 5 Minutes ini. Karena siapa sih yang gak tahu? Siapa yang gak tahu lagu Semakin Ku Kejar, Semakin Kau Jauh? Itu pasti pada tahu sahabat suara. Makanya abis ini aku masih akan terus kasih kamu lagu yang seru-seru. Salah satu

lagunya Hi-Fi ya sahabat suara, itu tuh lagu yang pasti waktu kita SMA ada tuh di pensi. Gak lengkap pensi sekolah tanpa Hi-Fi mas manggung di acaranya, setuju gak? Makanya aku yakin juga pasti Kereta Kencan diputerin, kamu pasti akan nyanyi sahabat suara.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita masih akan sampai jam 2 siang nanti ya, sahabat suara. Hampir aja kita lupa untuk naik on air.

banget lagunya ya, karena nostalgia. Abis itu kayak lagunya bisa bikin kita nyanyi bareng. Dan supaya kita terus nyanyi bareng sampai nanti jam 2 siang ya sahabat suara. Abis ini aku akan puterin nih satu lagu.

bikin kamu semua. Kita siang-siang aku tahu panas banget di luar, jadi udahlah kita naikin semangat kita bareng-bareng pakai lagu yang nanti aku puterin, yaitu Malik and the Essentials dengan Aduh Ya Sahabat Suara.

0: Masih barengan sama Chia Friska yang akan menemani kamu di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sampai jam 2 siang nanti. Dan itu dia sahabat suara 5 pagi dari 5 pagi yang menjadi lagu penutup kita di 10 lagu keren pada hari ini. Tapi tenang aja, karena kebersamaan kita masih akan terus ada, asik, sampai jam 2 siang nanti sahabat suara. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja ngobrol bareng aku yuk, temenin aku siaran di TikToknya Iswara di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026. Taste
3: buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Teman Dalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag @TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. #Mandalika mendunia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: masih barengan sama Jeffrey Sky yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, itu dia Sheila on 7, Bila Kau Tak Di Sampingku, yang menemani siang kita ya. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang mau request, tadi udah ada beberapa requestan yang masuk juga. Yang mau request langsung aja yuk WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Di sana kita bisa ngobrol-ngobrol, jelasin apa yang menjadi requestan kamu. Kalau kamu mau WhatsApp kita, boleh kali ya sambil cerita dikit, ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request. Oke sahabat suara, aku tunggu ya.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa

0: Daerah.
1: Bobi juga diserang,
2: diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan Bapak. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Oh, iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuanannya ya.
3: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
0: Dian Toto
3: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan. Serang.
3: Oh, Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
0: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan
0: Bapak. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang,
1: Keserang.
0: Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
0: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu. Set menuju Serang, pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Iya.
0: Ada rest area.
3: Iya.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus
0: beraklah. Beraklah dia. Kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
0: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
0: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
1: Oh,
0: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
0: Nah, anak berbakti.
3: Karena emang kan berhenti tuh di rest area, kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya, ketinggalan handphone. Nah, tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan, iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Menteri Pendidikan Indonesia Abdul Muti sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan kebijakan yang mencegah siswa secara otomatis naik ke tingkat berikutnya mulai tahun 2027. Usulan ini muncul setelah masukan dari Dewan Pendidikan dan dapat menjadi bagian dari rekomendasi Konferensi Nasional Pendidikan ke-12. Ia percaya bahwa kebijakan ini dapat mendorong siswa untuk mengambil studi mereka dengan lebih serius.

tim lawan mainnya di film 4 Musim Pertiwi. Sutradara Kamila Andini menyebut momen keduanya di atas panggung seperti membawanya kembali ke adegan Maira dan Pertiwi di Bromo. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

barengan sama Chef Rizka yang akan menemani kamu di Nongkrong Bareng 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini teman aku barusan cerita ya, kalau dia punya teman. Jadi teman aku punya teman, dia tuh ternyata, teman aku cewek ya, dia tuh ternyata punya plan B ketika dia tuh masih pacaran. Plan B tuh dalam arti dia udah punya cadangan nih sebelum dia udah siap memutuskan cowoknya. Dan ternyata ini ada surveinya, sahabat Suara. Jadi survei ini tuh dilakuin sama lembaga riset pasar asal Inggris, yaitu OnePoll. Jadi dia tuh ngasih survei ke 1000 perempuan yang udah nikah ataupun yang masih pacaran. Dan survei membuktikan kalau sekitar 50% responden itu ngaku kalau dia tuh punya sosok plan B atau orang cadangan kalau hubungan mereka tuh udah di ambang-ambang mau putus gitu, sahabat Suara. Dan si sosok laki-laki cadangan ini biasanya tuh berasal dari kayak lingkungan terdekat. Contoh, teman kantor, teman olahraga. Ya mantan juga ada kemungkinan tuh, sahabat Suara. Dan ada sekitar 10% responden itu yang nyebutin kalau sosok tersebut itu rata-rata pernah ngungkapin perasaan ke mereka gitu. Dan 12% sisanya itu ngaku kalau perasaan, rasa sayang mereka, tangki cinta mereka itu jauh lebih kuat terhadap si plan B atau sosok cadangan itu dibanding pasangan mereka saat ini gitu. Dan menariknya adalah setengah dari orang yang ikut survei itu menduga-duga kalau pasangan mereka tuh mengetahui adanya sosok cadangan tersebut gitu. Cuma menurut mereka mah itu kan bukan selingkuh, karena kan belum ada hubungan yang terjalin, katanya, sahabat Suara. Menurut kamu atau dari kamu nih, sahabat Suara, ada yang berlaku seperti itu enggak? Kamu punya pacar nih sekarang, tapi ketika kamu lagi berantem, kamu udah otw-otw putus, kamu tuh sudah punya cadangan, kamu sudah punya plan B. Kalau kamu seperti itu, sahabat Suara, ngaku sekarang di WhatsApp 0816-114-1014. Aku mau lihat cerita kamu. Please ceritain ke aku ya soal si sosok cadangan ini kalau kamu punya

di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih? Ini lagi ngobrol nih ya sama orang, terus tiba-tiba blank, atau malah kayak gak nyambung gitu deh obrolannya. Dan kalau kamu pernah kayak gitu, ternyata itu karena badan kamu sebenarnya udah capek. Tapi dia tuh udah ngasih sinyal kayak udah deh istirahat dulu gitu, cara dia ngasih sinyal. Karena kalau kata psikolog Felicia Maukar, gampang lupa dan gak nyambung pas diajak ngobrol itu adalah salah satu cara badan kita buat berkomunikasi. Kalau sebenarnya badan kita tuh butuh yang namanya istirahat dari segala rutinitas. Jadi kalau kamu sekarang di kantor udah ngerasa kayak mulai gak nyambung ngobrol sama orang, udah jangan dipaksain ya. Cepetan deh sekarang cari tanggal cuti buat liburan, atau besok kan weekend. Keluar, ketemu teman yang bikin kamu nyaman, atau sesimpel di rumah aja gak megang kerjaan sama sekali. Itu sangat pastinya membantu kamu, sahabat suara. Kasian tuh badannya udah capek.

0: siang nanti di 101,4 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara, aku masih akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi kalau masih ada lagu-lagu yang menjadi requestan kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja ngobrol barengan sama aku di live TikToknya Iswara di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Month October 2026, hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa

0: 100% mata air alami.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent

0: Kicks.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir nanti aku gak akan sendirian, karena aku nanti punya teman ngobrol dari jam 1 sampai jam 2. Teman ngobrol aku adalah seorang wanita cantik yang baru saja mengeluarkan single di bulan September lalu. Jadi buat kamu yang penasaran artisnya siapa, penyanyinya siapa, dan mau kenalan barengan sama aku juga, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, biar di sana kamu bisa ikut ngobrol, kamu bisa ikutan tanya-tanya. Jangan lupa ke iswara.network atau WhatsApp aja kalau ada pertanyaan nanti di 0816 114 1014.
1: Suara warga Indonesia.

0: 26. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026, di The Move and the Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza. Taste
1: up. Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. #Mandalika
2: mendunia. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi
2: temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media at film Lobang Buaya, at Adia Pictures, dan at Dapur Film.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
7: Mau nyari yang seru kayak gini?
8: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya tolak angin.
7: Iya.
8: Pagi minumnya vitamin C.
9: Lucu nih Jackie nih.
7: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
8: Jadi kayak meriang di kantor aja ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
7: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
9: Gila deh tanggal 15.
7: Semangat yuk gitu.
9: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
7: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
8: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
7: Ayo kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
9: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
8: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
9: Wah, apa tuh?
7: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
9: Udah enggak ada.
7: Lanjut. Oh, krungu itu ya berarti ya.
9: Lanjut.
8: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
9: Hati tadarus.
7: Selamat ya, Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
9: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
8: Thank you lah.
10: Gak mau kelewatan, kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia dan sahabat suara. Aku tadi udah bilang juga kalau di satu jam terakhir ini aku gak akan nongkrong sendirian aja, tapi ditemani sama salah satu penyanyi cantik yang lagunya enak banget. Baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Another Minute. Ada Adifa di sini. Hello. Tadi banyak yang udah aku kasih tahu juga, kayak nanti bakal ada Adifa, tolong didengerin dulu lagunya biar kita bisa ikut tanya-tanya. Aku udah bilang sahabat Sarah juga. By the way, terima kasih sudah mampir ke Isara ya Adifa ya.
1: Sudah membolehkan aku datang.
0: Sangat boleh dong. Cuma mungkin sebelum kita bahas soal Another Minute-nya, aku tuh mau tanya, kamu sebenarnya udah dari kapan sih mulai kayak tertarik buat aku mau jadi penyanyi ah?
1: Kalau tertarik kayaknya dari kecil.
0: Ah iya, umur berapa?
1: Dari kecil tuh aku emang udah sangat bermusik ya. Aku les nyanyi tuh kayak umur 5 tahun.
0: Oh wow.
1: Kayak 5 tahun tuh udah disuruh ikut les nyanyi. Karena kakak-kakakku kan lebih tua dan mereka udah duluan les nyanyi. Terus aku kayak aku juga pengen nyanyi juga. Ya udah akhirnya ikut. Terus ya udah aku jadi sering kayak nge-post video nyanyi lah, kayak
0: cover-cover gitu lah
1: di YouTube, di Instagram. Terus akhirnya waktu itu project pertama aku buat film Habibi Ainun yang ketiga.
0: Jadi
1: soundtracknya.
0: Itu project pertama kamu?
1: Itu project pertama.
0: Sebelum kita bahas itu, kamu berarti berapa bersaudara? Berarti kakak-kakak kamu cewek semua kah?
1: Aku berempat, dua cowok, dua cewek.
0: Dan itu semuanya les nyanyi?
1: Semuanya les nyanyi.
0: Apakah orang tua kamu juga penyanyi?
1: Sebenarnya enggak sih mereka, tapi emang they're very into music juga. Jadi kayak
0: Di
1: rumah tuh pasti berisik dengan adanya lagu aja.
0: Wow, berarti yang namanya denger lagu mah udah dari kecil temennya itulah ya. Tapi musik apa sih yang didengerin sama orang tua kamu, sama keluarga kamu? Masih beda-beda nyambung gak sama project kamu yang sekarang?
1: Kayaknya it shapes me sih, tapi enggak kayak spesifik dari situ langsung aku ambil semua sih. Karena beda-beda banget. Kita kan berarti sekeluarga 6 nih. Ya ada 6 otak, yeah. Dengerinnya 6 tipe lagu.
0: Betul.
1: Itu jadi kecampur semua. Kayak kalau bapakku tuh lebih sukanya lagu-lagu rock, kayak Metallica, Rolling Stone. Sedangkan ibuku jauh banget, dia malah yang lebih pop disco, yang kayak Madonna. Kalau Indonya tuh Vina Panduwinata gitu. Terus kakakku udah beda lagi. Terus aku juga, kita sih kalau dari kecil suka banget Disney. Jadi kita suka banget film-film kayak High School Musical.
0: Iya. Semua anak perempuan pasti nonton itu.
1: Pasti kita hafal lagu-lagu Disney Princess
0: itu kan
1: semua. Dari situ sih jadinya kita kayak makin gede tuh makin apa, nyari-nyari lagu sendiri ya, nemu sendiri sih inspirasi buat bermusikku gitu.
0: Tapi berarti les nyanyi tuh emang kemauan kamu kan, bukan disuruh, karena kakak kamu kan les nyanyi, kamu juga ya?
1: Malah dari aku nih, karena aku jealous mereka ikut. Mereka nyanyi, aku mau ikut.
0: Terus kalau nulis lagu, mulai-mulai nulis lagu itu dari kapan?
1: Kayak dari kecil juga sih, karena aku sempet kayak misalnya lagi beres-beres rumah gitu tuh suka ketemu ada kertas-kertas yang kayak kertas binder gitu. Pas SD aku nulis lirik aja gitu, tapi gak pernah jadi lagu atau apa.
0: Oh kamu emang suka
1: dari
0: nulis?
1: Kecil aja sih, karena aku suka banget baca buku kan. Jadi emang suka dan nulis-nulis sendiri kayak gitu.
0: Ada gak lagu yang kamu sebenarnya punya tapi belum sempat kamu rilis?
1: Yang lucu tuh ada lagu pas aku tulis pas kecil, yang kayaknya mungkin aku nggak inget ya, tapi mungkin pas aku kecil tuh aku perform di depan keluargaku mungkin ya.
0: Dan
1: mereka sampai sekarang tuh masih selalu inget sama lagu itu, karena kayak aku selalu diledekin kayak kapan rilis yang ini, kapan rilis ini. Padahal ini lagu aku tulis umur 10 tahun kali, kayak nggak ada artinya. Gitu.
0: Anak 10 tahun nulis lagu, sahabat suara. Nah, yang aku penasaran adalah orang-orang kebanyakan nulis lagu itu berdasarkan kayak pengalaman pribadi dia, kayak percintaan, di keluarga, karena kan masalah hidup udah lumayan banyak tuh kalau udah beranjak dewasa tuh ya. Nah kalau anak 10 tahun nulis lagu itu berdasarkan apa sih, cerita yang dituangin?
1: Sama sih kayak apa ya, kayak crush kita pas SD. Kayak naksir-naksir sama siapa gitu kita tulis. Aku tulis gitu sih. Kayak kalau lagu itu tapi tentang tentang kayak aku enggak tahu mau ngapain. Jadi aku judulnya waktu itu I Got Nothing. Jadi kayak lagu itu tentang I Got Nothing.
0: Kalau ada lagu apa-apa. I Have Nothing, Adifa punya I Got Nothing, sahabat suara. Oke, dan berarti si Another Minute ini adalah single ketiga. Mm-mm. Setelah kamu pernah merilis dua lagu sebelumnya. Mm-mm. Berarti yang pertama itu yang jadi soundtrack Habibi Ainul.
1: Iya, yep, betul. Denganmu, abis itu aku ada project lagi untuk series Kisah untuk Diary. Judulnya Tak Lagi Sendiri itu tahun 2021. Sama aku rilis cover buat film Catatan Si Boy, lagu Emosi Jiwa.
0: Berarti kalau kayak gitu kamu tuh tergabung dalam sebuah kayak label atau apa?
1: Dulu aku masuk label.
0: Makanya
1: bisa dapat project itu. Aku dari MD Music dulunya.
0: Tapi sekarang ini semuanya sendiri.
1: Iya, jadi client. Tiga single yang baru ini sebagai independent artist.
0: Susah gak sih jadi independen?
1: Waduh,
0: coba dong.
1: Sulit ya.
0: Kan aku awam nih ya, gak tahu nih dunia perlabelan music atau kayak indie, musisi indie itu apa sih?
1: Sekarang sih alhamdulillah komunitasnya udah semakin besar ya. Jadi kayak banyak lah teman-teman aku juga yang independent artist juga. Jadi kita sama-sama saling gandeng aja sih. Enaknya gitu sekarang. Cuman ya sulitnya harus melakukan semua sendiri.
0: Itu dia. Semua musisi indie yang datang sini kayak, iya aku pusing harus sih semuanya sendiri. Dan Another Minute ini tentang apa, Diva?
1: Kalau Another Minute ini tentang kayak kebingungan dalam sebuah hubungan pas udah mau kelar gitu. Kayak aku mau putus atau enggak ya, perlu pergi atau enggak ya, itu ada kebingungan di situ. Terus kayak sulit untuk melepaskan sebuah hubungan aja sih, intinya gitu ceritanya.
0: Ini berarti untuk orang-orang yang lagi diambang-ambang pengen putus.
1: Iya, lagi labil-labilnya.
0: Lagi labil-labilnya, lagi di otak tuh kayak okay, gue jalanin deh sampai capek biar ngeliat gue-nya tuh gampang. Benar. Nah, itu lagu tentang itu.
1: Iya.
0: Ditulisnya berdasarkan pengalaman kamu kah?
1: Iya lagi.
0: Oh iya, kamu ada di momen itu.
1: Aku, menurut aku banyak orang pasti pernah ngerasain sih momen ini, kayak udah tahu nih hubungan gak akan kemana-mana. Jadi ya antara kalau stay juga gak enak, kalau pergi tapi belum siap gitu. Jadi
0: iya,
1: perasaan itu aja sih yang aku coba tulis buat di Another Minute gitu.
0: Oke. Berarti dari lagu ini keluar sampai di momen dimana kamu menulis itu jaraknya lumayan lama gak? Atau kayak ini fase gue pernah nih, gue kayak gini, gue tulis kayak menarik.
1: Lumayan lama sih, karena lagu ini tuh aku tulis 2025, jadi udah setahun.
0: Tahun lalu.
1: Dan kejadian yang menginspirasikan lagu ini udah setahunnya lagi. Jadi udah 2 tahun kali ya sampai sekarang rilis.
0: Kamu menulis lagu ini karena kamu merasa banyak yang relate dengan makna ini, atau kayak ya udah ini adalah genuine apa yang gue rasain, jadi kayaknya gue butuh deh berbagi emosi gue yang ini nih ke orang banyak.
1: Iya sih, kalau nulis lagu aku suka yang lebih perasaan sendiri aja dulu gitu. Okay. Kayak aku ngerasa kayak gini nih, tapi karena aku yakin pasti orang lain pernah ngerasain juga gitu. Kayak gak mungkin aku sendiri nih yang ngerasain kayak gini. Jadi apapun yang aku tulis tuh aku coba untuk be as genuine as possible juga sih di lagunya. Jadi orang juga resonate-nya lebih mudah juga gitu untuk
0: relate. Iya benar. Oke, Adifa, ini kita tahan dulu perbincangan soal orang yang udah mau putus tapi kayak belum tahu nih kapan apakah gue kuat untuk meninggalkan dia dengan segala kenangan ya, atau kayak gue jalanin aja padahal gue udah enek banget nih. Nah, oke, sahabat sore, ini kan gambaran besar tentang Another Minute ini udah diceritain sedikit sama Adifa ya. Abis ini kita masih akan tanya-tanya lagi, mungkin Adifa lagi gimana sih emang di fase itu. Nah, abis yang satu ini ya, kalau mau ikutan tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Chef Rizka di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya di sini aku masih ngobrol barengan sama Adifa yang baru saja mengeluarkan single terbarunya, yaitu Another Minute. Dan Adifa, ada yang nanya nih di TikTok dari klip For Fun, gimana sih rasanya lagunya bisa jadi, bisa masuk di original soundtrack film?
1: Excited banget sih pada saat itu, karena kayak project pertama, terus pertama kali masuk ke industri musik ini, terus langsung filmnya gede banget. Dan ngeliat lagunya pas di film di bioskop tuh bener-bener kayak
0: merinding. Oh ya, aku gak kebayang. Aku juga gak kebayang
1: kayak, beneran ya gitu.
0: Tapi jadinya pressure gak? Kayak kamu bikin karya, karyanya itu menunjang menunjang kayak orang kalau nonton film soundtracknya agak gak masuk, itu kan agaknya males ya.
1: Ada pressure sih, kayak apalagi ini kan kayak project orang gitu, hitungannya kayak ini aku nyanyiin buat orang lain gitu. Ada sih pressure-nya, terus untung pada saat itu timnya okay banget, jadi kayak mereka juga baik banget sama aku untuk bantu guide aku juga sih, jadi kayak gak terlalu panik-panik banget deh.
0: Berarti emang kamu recording buat lagu khusus untuk film itu, soalnya kan ada yang lagunya udah rilis lama, abis itu ada film yang kayaknya cocok deh kalau pakai lagu ini, akhirnya dipakai.
1: Ya kalau yang denganmu, ya recording dari awal lagi. Waktu itu aku collab itu sama Mas Adrian Marta Dinata, kalau kamu tahu band sekarang, band Samson.
0: Iya.
1: Ya, dia penyanyinya.
0: Oke.
1: Dia bantu aku nulis gitu buat lagu itu.
0: Dan yang menarik, ini kamu, dia yang bantu nulis. Berarti kamu emang
1: bantu nulis. Iya.
0: Apa berdua kamu
1: berdua
0: nulis?
1: Dua bareng.
0: Adifa ini kan sekarang bernyanyi, menulis lagu gitu ya, Sahabat Suara. Tapi ternyata pas aku tanya kuliahnya di mana, jurusannya teknologi pangan. Dia belajar soal makanan, Sahabat Suara. Gimana sih ceritanya kamu kuliah dengan hobi kamu yang dari dulu tuh udah nyanyi, nulis lagu, apalagi keluarga juga lingkungannya musik.
1: Sebenarnya aku tuh nggak tahu mau kuliah apa pada saat itu, kayak antara arsitektur atau teknologi pangan. Aku kayak apa ya? Aku suka dekor kamar, mungkin arsitek gitu. Aku juga hobi masak soalnya dari dulu.
0: Aku suka
1: masak, terus kayak apa ya, makanan, boleh deh teknologi pangan kita coba. Terus banyak banget teman aku yang masuk ke kuliah itu juga, ke kampus yang sama. Jadi kayak yaudah deh kalau masuk sini bakal banyak teman.
0: Teknologi pangan, sama belajarnya apa itu? Ada nggak hubungannya sama musik? Walaupun aku tahu itu nggak ada.
1: Nggak ada. Tapi mungkin bisa ditarik ininya sih, inovatifnya.
0: Boleh.
1: Karena harus kreatif juga sih kalau di teknologi pangan. Kan harus bikin-bikin, mengolah makanan baru gitu-gitu. Kan harus berinovasi.
0: Oke. Kita sambungin aja nih sama Sukara ya. Smart girl ternyata Kak Adifa.
1: Amin.
0: Dan kamu gak ada kepikiran buat ini ngambil kuliah musik?
1: Enggak lagi, dulu malahan kayak aku takutnya malah jadi gak suka musik gitu. Karena kayak terlalu teori, terlalu serius gitu kan. Aku jadi kayak takutnya malah males gitu ngerjain PR apa gitu.
0: Iya bener ya, not segala macam. Enggak,
1: ada yang gak. Mendingan coba yang lain aja sekalian.
0: Oh iya benar sih, cuma nggak teknologi kepake nggak sampai sekarang?
1: Oh tidak.
0: Tuh kayak ya udahlah. Emang kesukaan orang beda-beda, tapi, Sahabat Suara ya.
1: Tapi seru pada saat itu.
0: Aku jadi penasaran mau ngulik perkuliahan teknologi panganannya. Belajar apa sih Adifa?
1: Belajar kimia, belajar biologi, bener-bener kayak science banget. Terus waktu itu pokoknya tesis aku tentang tempe. Jadi aku
0: kenapa
1: bikin tempe? Karena harus
0: Oke, gimana sih ini Sahabat Suara?
1: Aduh, lucu banget. Jadi tesis aku itu nyobain bermacam-macam ragi untuk bikin tempe menggunakan biji selain kedelai. Dor.
0: Oh, bisa.
1: Bisa. Abis itu dihitung-hitung lah kayak kadar airnya, kadar abunya. Itulah.
0: Eh, Ada ya satu account kreator TikTok, dia itu kayak aku nggak tahu dia kuliah jurusan apa, tapi dia kayak gitu-gitu, kayak bikin apa dari ini.
1: Iya kayak gitu.
0: Dia pakai jasa, iya gitu-gitu. Oh, okay.
1: Seru banget deh, seru banget. Aku kangen sih ke lab sebenarnya.
0: Oh wow. Tapi aku penasaran sih. Tapi aku penasaran sih. Dari tadi kamu bilang juga, kalau kita sambung-sambungin antara teknologi pangan sama musik, inovasi dan inovasi, kreatif kali ya. Iya. Kamu kalau nulis lagu tuh
1: nyambung kita gitu. Nyambung.
0: Ya, kalau kamu nulis lagu biasanya selain itu karena pribadi kamu ya. Cuma yang aku tertarik adalah orang penulis yang berhasil menulis lagu itu tata bahasanya rapi, terstruktur. Biasanya kamu tuh gimana cara nulis lagu?
1: Aku jujur ya dibantu ini sih, thesaurus.com atau
0: apa itu,
1: rhymezone.com. Jadi dia bisa bantu kita untuk nyariin kata-kata sinonim-sinonim gitu-gitu. Jadi kayak jujur aja ya, kalau nulis lagu tuh emang sebenarnya susah sih buat bikin lirik, apalagi kan kalau ada iramanya gitu, ada rhymingnya gitu kan. Kadang kayak aduh apa ya, kayak kepikiran sesuatu tapi lupa apa gitu, jadi kayak di Google aja.
0: Oh, tapi kan kamu sering baca buku, apakah itu itu sangat membantu atau tidak?
1: Aku juga suka baca buku sih, sekarang aku makin sering baca lagi, sempat berhenti tuh karena sibuk lah ya, terus sekarang baca lagi. Kalau baca buku tuh aku selalu garis bawain aja sih kayak kata-kata yang menurut aku bagus deh kayaknya, atau kadang kayak aku nggak ngerti bahasanya artinya apa, aku catat aja dulu buat aku nanti cari lagi artinya apa, gitu-gitu deh.
0: Tapi googling itu membantu.
1: Dan
0: juga
1: googling
0: ya,
1: membantu. No AI.
0: No AI, tapi no dia pakai apa tadi kamu, website
1: thesaurus.com.
0: thesaurus.com. Oke, itu kayak menarik tuh, jadi buat kamu sahabat suara yang kayak pengen bisa nih nulis, thesaurus.com
1: sama banyak baca.
0: Banyak baca. Tapi harus gak kita, boleh gak sih kayak aku pengen nih nulis lagu tapi aku gak suka baca buku?
1: Gak apa-apa sih, yang penting dari hati aja.
0: Bijak banget nih sahabat. Tapi benar, karena apa yang kita sampaikan dari hati nyampe ke yang dengar itu pasti akan ke hati juga. Okay. Dan ada satu kalimat yang menarik di lagu Another Minute adalah crying in the club.
1: Iya.
0: Maksudnya apa itu Adifa?
1: Crying in the club itu maksudnya perasaan yang kalian tuh lagi, kalau lagi senang-senang,

0: kalau denger ini mereka cuma kayak asik nih buat joget nih.
1: Berarti kamu tipe orang yang kayak, aduh kayaknya gue mau ini deh, besok kebaikan. Iya. Yeah. Iya enggak. Coba kita buka aja di sini sama sahabat suara.
0: Kita kayak ya udahlah, kita seru-seru aja gitu.
1: Tapi akhirnya pasti mereka bangga banget dong, karena jadi karya nih cerita yang agak gue udah males dengernya. Bagus nih.
0: Iya, insya Allah deh, semoga teman-teman aku proud ya. Nonton.
1: Tapi kan ini maknanya sebenarnya sedih ya.
0: Iya.
1: Tapi kenapa kamu akhirnya mengemas lagu ini tuh kayak, orang kalau nggak ngerti artinya mah happy, ini lagu happy.
0: Iya, karena itu sih aku pengen pengen orang tuh ya udah yang penting kayak jangan galau-galau aja terus gitu. Kalau dengerin lagu ini nggak usah relate-relate amat sama liriknya, nggak apa-apa, yang penting goyang aja gitu.
1: Jadi kalau kamu lagi ada di fase itu juga dengerin, kayaknya gue nggak harus sedih deh.
0: Iya, nggak usah sedih, nggak apa-apa. Yang penting lagunya kan bikin joget.
1: Iya.
0: Joget aja.
1: Enak ya kalau udah lewat fase aja. Iya, tuh enak
0: ngomongnya
1: kayak. Coba lagi ada di situ.
0: Di situ, aduh.
1: Gue disuruh senang, tau nggak? Gue lagi gini. Gigi enak ya.
0: Enak ya sekarang sih.
1: Bahkan temennya aja kayak udah enak tuh, kayak oh ya deh Alifa udah ada lagunya, mesti dia udah
0: damai lah,
1: udah damai nih dia. Dan kamu kerjasama sama siapa aja sih di sini?
0: Di sini aku kerjasama sama produser yang aku udah selalu kerja bareng sejak yang tak lagi sendiri. Jadi udah dari tahun 2021, dia namanya Leroy. Dia udah jadi teman aku juga sih sekarang.
1: Oke.
0: Dan dia yang bantu aku produce lagu ini. Terus aku juga dibantu sama Noni untuk dia vocal direct sama backing vokal. Jadi kita bertiga aja.
1: Tapi susah gak nyatuin kepala kayak kamu udah punya nih, gue pengennya lagunya tuh kayak gini. Cuma ketika kamu ketemu orang lain yang sebenarnya produser kamu, vokal director kamu, nyatuin isi kepalanya tuh sama gak? Susah gak?
0: Kalau aku sama Leroy sih mungkin karena kita udah kerja lama banget ya bareng, udah collab beberapa lagu ini, kayak udah nyatu aja sih otaknya. Karena kayak di luar kita rekaman gitu tuh, kita kan suka saling curhat, kita ngobrol-ngobrol gitu. Kayak dia udah paham kayak hidupku tuh kayak gimana, aku juga paham hidup dia kayak gimana. Dan makin kesini makin nyatu aja sih. Kayak aku tuh bisa cuman ngirim dia voice note doang, gue mau lagu kayak gini, lalalalalala. Dia langsung kayak, oh ya coba nih, benar gak kayak gini? Terus kayak, oh ya bagus.
1: Seru, gampang ya.
0: Otak-atik dikit lagi gitu. Kayak udah segitunya sih.
1: Berarti chemistry-nya tuh emang udah ada.
0: Udah ada.
1: Karena emang udah sering kerja sama juga beberapa kali di lagu-lagu sebelumnya ya.
0: Dan itu juga banyak cekcok gitu sih di awalnya. Karena kayak kita pas baru kenal sama-sama beda taste gitu misalnya. Okay. Ya udah banyak di awal tuh kayak apa ya, gimana ya caranya, lo maunya ini, gue maunya ini, lalala. Tapi itu karena kita makin sering ngobrol, dan dia juga, aku sering ngasih kayak, nih gue lagi dengerin lagu ini, gue suka lagu ini, kayak gitu. Jadi kayak, oh paham sendiri sih akhirnya gitu.
1: Oh ternyata kalau Adifa tuh musiknya mau diarahin ke sini nih, gitu ya.
0: Iya.
1: Berarti kalau chemistry-nya udah lama gitu, proses pembuatan Another Minute lama juga atau kayak udah cepet aja set?
0: Cepat banget lagi kalau Another Minute. Waktu itu kayak cuma satu session deh jadi gitu. Maksudnya tinggal ya abis itu dirapi-rapin lagi ya. Tapi full, biasanya tuh aku nulis lagu kadang misalnya udah dapat verse sama chorusnya gitu. Terus nanti bridge-nya next session deh, kayak otak gue udah gak kuat gitu kan. Kalau ini kita bener-bener satu kali masuk studio jadi sih dari awal sampai akhir
1: lagunya, lirik-liriknya, musiknya.
0: Iya.
1: Oh berarti kamu kalau workshop di pertemuan pertama itu kamu nggak datang bawa lirik atau kayak gue pengen bikin lagu tentang ini, yuk kita nulis, bantuin?
0: Kadang gitu, tapi kalau Another Minute ini waktu itu si Leroy udah ngirim ke aku kayak dia bikin draft demonya lah, terus aku coba apa ya lirik melodinya kayak gimana ya beberapa hari sebelum akhirnya kita ketemu gitu. Terus jadi pas kita ketemu tinggal kayak gue kayak gini, menurut lo gimana? Terus kayak, kurang nih bagian sini, ganti. Terus tapi kayak gitu itu cepet gitu, cuman dalam satu sesi itu.
1: Satu sesi itu berapa jam buat kita semua yang gak tahu?
0: Kita tuh kayaknya cuman kayak 6 jam kali ya.
1: 6 jam jadi satu lagu?
0: 4-6 jam lah.
1: Oh wow, berarti lagu yang kamu udah bisa dengerin sekarang tuh sahabat suara emang dari hati, karena pengerjaannya juga saking fasenya tuh udah lewat, udah damai, cepet tuh satu-satu-satu jadi. Dan habis ini sahabat suara aku masih akan ngobrol sama Adifa, jadi buat kamu yang mungkin penasaran dan

yang coba buat tulis lagu, produksi musik, itu boleh langsung aja ditanya-tanya di TikTok kita at isuara.network atau langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya aku masih bersama Adifa.
1: Hai.
0: Yang akan menemani aku sampai jam 2 siang nanti ya, sahabat suara. Dan ini menarik banget karena tiba-tiba ada yang komen nih di TikToknya Iswara dari klip Furfan. Sebagai keponakan Bim Bim Slang, apakah potlot berpengaruh di karya musik dan apakah ada pressure dengan itu?
1: Wow, gue gak pernah ditanyain.
0: Coba ini dikulik bagus nih. Kamu bagus.
1: Kamu tahu sih aku keponakannya Bim Bim. itu sih yang aku bilang, kayak dari kecil kita emang udah kehidupannya musik banget gitu.
0: Iya, betul.
1: Emang we're very exposed ke music dan ya kehidupan itulah. Jadi aku sering sih kalau misalnya aku kalau rilis kayak gini, aku selalu ngirim ke mereka untuk kayak ada lagu baru aku gitu. Tapi ya itu sih karena semuanya paham lah ya, maksudnya dunia musik, jadi kita semua saling support sih. Karena sepupuku kan banyak banget yang musik juga gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kita semua saling support aja sih. Dan kayak dari kecil juga kita kalau misalnya acara keluarga tuh selalu ada sesi bernyanyi.
0: Seru banget.
1: Ada konser-konser kecil gitu.
0: Seru banget. Aku juga karena aku orang Ambon.
1: Oh iya.
0: Jadi kamu kebayang dong kalau ya acara keluarga nyanyi ganti-gantian. Cuma kan keluarga aku enggak ada yang musisi nih kebetulan. Kalau Adifa keluarganya banyak banget yang musisi. Jadi agak takut ya.
1: Iya. Tapi enggak pressure sih. Malah ya itu kayak jadi saling support aja.
0: Oke, berarti pertanyaan aku balik. Ketika kamu kasih ke, kamu panggil apa? Om Bim Bim?
1: Paman.
0: Paman Bim Bim, another me, dengerin nggak?
1: Belum dengerin deh kayaknya. Tapi dia harusnya udah denger sih dari sosmed, udah kayak ngepost. Aku kan sering ngepost, dia pasti ngeliat sih.
0: Lagu pertama yang didengerin ke Paman Bim Bim apa?
1: Lagu kemarin So Easy aku dengerin, kan dia nonton aku manggung juga gitu. Dia kayak
0: enggak kebayang banget manggung ditonton Bim Bim. Selain itu maksudnya
1: jujur.
0: takut.
1: Tapi kita sih, dia support, dia yang lagu Denganmu pas awal aku juga udah kirim. Dia kayak, "Oh ya, congrats ya. Good luck," gitu-gitu lah.
0: Sama banget, anaknya tuh juga kan, Mezzaluna.
1: Iya, Mezzaluna juga nyanyi. Talua juga nyanyi.
0: Iya.
1: Banyaknya semuanya nyanyi.
0: Semuanya
1: bermusik.
0: Seru banget ini kalau mini showcase Adifa hari-hari, sahabat suara. Itu benar-benar showcase ya. Oh, berarti pertanyaan kamu udah dijawab nih, Cliff Furfan. Jadi potlot berpengaruh di karya musik itu udah pasti ya,
1: pasti.
0: Karena dari kecil hidup sama lingkungan yang mana orang-orangnya udah terjun dari lama. Legend lah, siapa yang gak tahu Bim Bim. Suhu. Jadi pressure-nya mungkin tetap ada kali ya.
1: Pressure ada, cuman ya kita saling support aja lah, kita kan keluarga.
0: Mungkin pressure-nya lebih ke kayak orang-orang yang tahu, oh ini masih ada keluarga sama si A, si B. Nah itu tuh ekspektasi orang.
1: Kadang ekspektasi orang tuh lumayan pressure sih. Tapi lagi-lagi ya, kita musiknya pun beda ya. Jadi
0: iya benar.
1: Kita semua sepupu-sepupu beda semua lagu-lagunya. Jadi kita ada apa namanya, ya jalannya masing-masing lah.
0: Tapi kalau dalamnya aja kayak kamu sama keluarga saling support, mau ada omongan orang di luar kayak apalah, kok kayak gini, kok kayak gitu,
1: biarin.
0: Nyantai aja, biarin.
1: So what?
0: Paman aku support. Paman aku enjoy. Dan dari another minute ini, menurut kamu ya, kenapa sih kayaknya tuh kita sebagai orang lebih susah buat kayak bilang, udah deh kayaknya gue udah harus let go. Kenapa sih kita tuh lebih gampang buat, duh tapi gue masih sayang, duh tapi kenangan gue sama dia udah banyak banget.
1: Itu semua sih yang bikin susah, malahan kayak history-nya, terus kayak memori-memorinya, dan rasa udah nyamannya aja sih, kayak familiar kan dengan hubungan ini gitu. Karena kayak sebagai manusia kita ada fear of the unknown gitu gak sih, kayak takut banget sama ketidaktahuan kita sendiri.
0: Jadi
1: kayak untuk keluar dari hubungan yang udah aku tahu nih misalnya bertahun-tahun gitu, ya kayak gini, terus tiba-tiba harus berhenti, kan gak tahu di luar sana ada apa, di luar hubungan ini ada siapa lagi, mungkin malah jadi lebih buruk. Amit-amit, ternyata malah jauh lebih baik, kan kita gak tahu ya. Dan ketakutan itu sih yang menurut aku jadi bikin kita nahan-nahan terus gitu.
0: Iya benar, setuju banget, karena banyak banget orang yang takut sama kesendiriannya ketika udah nggak sama orang itu. Kayak tapi gue bisa nggak ya tanpa dia, kalau gue ini gimana, gue ini gimana.
1: Iya, dan kayaknya ada juga dari pressure orang lain kali ya, kayak aduh ntar diomongin apa ya kalau aku putus nih, atau kayak aduh nanti dikira apa ya sama keluarga ini apa gitu lah. Kayaknya banyak aja gitu worry yang ada, jadinya nahan-nahan dulu gitu.
0: Nah buat orang yang lagi ada di fase itu, menurut kamu step awal untuk dia keluar dari ketakutan dia, kebingungan dia itu apa?
1: Aku tuh ya kalau misalnya ada teman aku yang maju mundur mau putus, aku selalu bilang kayak ya udah sampai lo mentok aja.
0: Aku juga gituin teman aku.
1: Aku udah capek banget, kayak kamu nggak bisa kayak gini, nggak mungkin bisa.
0: Iya benar.
1: Udah biarin dia mentok, biarin dia kena sakitnya. Ya udah kita ada aja buat dia gitu kan.
0: Aku setuju, aku juga tipe orang
1: kayak gitu sih. Cuman kalau buat aku sendiri kemarin aku lebih kayak aku pokoknya mau banyak, aku kayak bikin list gitu, kayak aku mau ngelakuin A, B, C, D, E, dan aku tahu aku cuma bisa ngelakuin ini tanpa orang ini. Ya udah kayak aku lebih fokus ke hal yang lain aja gitu jadinya. Kayak
0: menarik.
1: Fokus ke diri sendiri aja dulu sih di situ.
0: Oh menarik banget itu sahabat suara. Jadi kayak kalau kamu lagi ada di fase bingung, kamu buat list. Tadi apa list yang kamu bisa
1: yang
0: lakuin?
1: Pengen lakuin tanpa dia.
0: Contoh kegiatan apa?
1: Sesimpel kayak waktu itu aku pengen jalan-jalan ke PIK. Kayak simpel aja gitu, kayak apa ya, waktu itu aku pengen ke PIK tapi aku selalu ngajak dia nggak mau gitu. Jadi kayak udah kayak aku mau ke PIK aja. Ya udah aku jalan aja sendiri gitu. Kayak aku pengen ke akuarium apa gitu, aku pengen lihat akuarium, dia nggak pernah mau kan. Ya aku mau, ya udah aku pergi aja sendiri. Jadi kayak itu tuh makin apa ya, build up aja sih jadinya, makin lama makin kayak oh ternyata bisa ya gue tanpa dia.
0: Oh iya benar. Ternyata pergi ke PIK gak harus nunggu dia. Ternyata ke akuarium gue bisa sendiri.
1: Yep.
0: Jadi kayak buat apa? Buat apa lagi dia? Iya. Dan iya sih aku setuju banget, apalagi teman-teman buat orang yang cerita itu sih. Aku juga kayak gitu karena capek ya. Kayak aduh gue berantem nih. Dia kayak gini. Besok baikan. Kayak ya dapat. Jadi kalau dia cerita enggak apa-apa, rasain aja dulu sedihnya. Kalau marah ya udah enggak apa-apa marah. Cuma berarti belum capek kan
1: jalanin. Biarin dulu. Aja, diemin aja.
0: Iya, karena enak banget aku sebagai teman yang diceritain. Semoga gua gak kayak gitu ya. Semoga aku takut, aku udah ngomong ini soalnya. Ketilkan.
1: Iya. Tapi step awal menurut aku kamu harus blok orangnya sih.
0: Oh, kamu tipe yang blok orangnya?
1: Aku tipe blok banget. Aku kayak udah enggak mau lihat. Kalau enggak lihat aku enggak tahu tentang dia.
0: Oke. Kalau berarti hilang, benar-benar hilang. Emang harus dihilangin banget.
1: Hilangin aja sih kalau aku. Aku bisa soalnya kalau kayak ngeblok orang tuh kayak udah enggak kepikiran lagi jadinya.
0: Ah, itu juga bisa ditiru ya. Buat yang lagi bingung, satu kita recap kita. Kit satu, list apa yang kamu bisa lakuin sendirian tanpa dia. Kedua, blok. Singkat padat blok. Dan Adiva tadi kan aku udah bilang ya, kita mau main games.
1: Oke.
0: Jawab cepat. Ini pertanyaan gampang lah.
1: Oke.
0: Jawab cepat. Yang pertama, sebutkan satu lagu yang selalu bikin mood naik.
1: Clarity Z.
0: Ah.
1: Iya, aku suka banget lagu itu.
0: Itu lagu-lagu fashion dance anak SMA. Padat. Iya, itu the Clarity. Yang kedua, apa red flag menurut kamu dalam hubungan?
1: Jalan sama cewek.
0: Ini karena jawab cepat dia tidak. Oke. Yang lain.
1: Lama balas chat. Kayak hilang-hilangan gitu.
0: Oh, itu red flag.
1: Itu red flag menurut aku.
0: Kenapa?
1: Karena kenapa enggak bisa dihubungin?
0: Kerja sibuk.
1: Enggak bisa. Aduh kayak aku toxic deh sebenarnya.
0: Kan sibuk bekerja.
1: Tapi kan bisa ngabarin dulu.
0: Oh, sebelumnya yang penting ngabarin. Ya,
1: yang penting berkomunikasi.
0: Oke. Ketiduran berarti menurut kamu itu red flag?
1: Enggak.
0: Karena kayak ketiduran enggak bilang.
1: Tapi aku beberapa kali marah sih ketiduran.
0: Oh, tapi aku juga sih.
1: Kayak mani gitu.
0: Kalau mau tidur bilang biar gue nggak nungguin. Kan pengen abis ngapain
1: ngobrol.
0: Oh. Oke.
1: Semua cewek sama ya, teman-teman.
0: Iya, benar. Yang ketiga, sifat buruk apa yang paling susah dilepas dari diri kamu biarpun kamu sadar itu tuh gak baik?
1: Kayaknya ini deh, procrastinating. Apa itu?
0: Menunda-nunda.
1: Nah, pas kan sama lagunya.
0: Oh bener, menunda-nunda melepaskan orang yang kayaknya udah gak baik buat kita tuh. Sifat buruk lah. Jangan lagi ya.
1: Bener-bener, gak boleh.
0: Menunda pekerjaan,
1: iya.
0: Menunda melepaskan orang
1: jauh
0: yang
1: ya.
0: Baik.
1: Jauh ya.
0: Langsung kita kayak gitu, oke. Lebih baik di ghosting atau nge-ghosting?
1: Di ghosting.
0: Kenapa?
1: Karena
0: itu kayak gue salah apa sih sampai gue ditinggalin?
1: Karena udah sering diketahuin.
0: Terlalu personal.
1: Terlalu jujur.
0: Nah, oke, okay. Kalau kamu pernah di ghosting, nge-ghosting kamu pernah gak?
1: Gak pernah lagi. Kayak gak nge-ghosting sih, lebih kayak ya udah gak aku balas lagi.
0: Itu nge-ghosting dong.
1: Itu nge-ghosting ya. Maksudnya kayak menurut aku conversation-nya udah selesai aja gitu. Jadi gak aku balas lagi.
0: Oh, bukan yang dia lagi bahas apa abis itu dia ngilang.
1: Enggak pernah.
0: Okay.
1: Tapi kalau menurut aku kayak ini udah selesai sih kayak ngobrolnya. Ya udah aku diamin. Enggak aku chat lagi.
0: Berarti kalau ada yang digituin Adifa artinya ya udah kelar aja.
1: Chat lagi aja. Iya.
0: Dia bukan bermaksud nge-ghosting kok, bukan. Menurut dia udah kelar aja obrolannya. Yang kesekian. Pernah stalking mantan enggak?
1: Pernah.
0: Oh iya, di sini ada pacar Adifa, sahabat suara. Jadi kalau pertanyaan yang tadi agak ngelirik-ngelirik.
1: Pernah lah, siapa sih enggak pernah?
0: Tapi kan itu dulu ya, kita sapu.
1: Dulu.
0: Itu dulu ya. Itu sekarang mah Adifa udah enggak pernah stalk mantan.
1: Kan udah di blok ya.
0: Oh iya benar. Tapi kan kalau nge-stalk mantan pas udah di blok ada tuh kepikiran ini.
1: Tapi karena udah nge-blok jadi kayak oh iya ya udah di blok. Jadi enggak jadi.
0: Oh ya gak jadi stalk.
1: Itu makanya harus di blok sih.
0: Ini bener gak sih?
1: Jadi kayak pas di search gitu misalnya gak muncul kan. Jadi
0: yeah.
1: Kayak oh iya ya udah di blok. Yaudah deh gak jadi.
0: Jadi kan bisa buka ini kayak list orang siapa ya yang gue blok. Gue unblock buat nge-stalk sebentar.
1: Enggak lagi, terlalu effort.
0: Kok jadi gue yang toxic ya.
1: Terlalu effort.
0: Oke, okay, terakhir. Satu kata untuk another minute.
1: Goyang.
0: Jadi kalau misalkan nanti Adifa bakal, aku bakal puterin lagu Another Minute ya Adifa. Di situ kamu bisa merasakan kenapa sih Adifa nyebut Another Minute itu goyang ya sahabat yes. Suara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan ini sudah hampir jam 2 siang, sahabat suara. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak Adifa sudah mau main-main ke Iswara.
1: Thank you Iswara, thank you
0: Kia. Sama-sama dong, terima kasih kembali. Dan sebelum kita puterin nih lagu Another Minute-nya Adifa, sebenarnya ini kan lagu yang udah dirilis dari tanggal 21 September. Dan ini udah ada, mungkin udah ada di semua digital streaming platform. Tapi kalau ada pendengar, dari mungkin pendengar Iswara yang baru pertama kali mendengarkan lagu ini, atau baru pertama kali mau mendengarkan, apa sih yang harus mereka siapin kalau mau denger ini? Atau apa yang mau kamu sampaikan?
1: Pokoknya walaupun misalnya kalian gak relate sama liriknya, yang penting kalian jogetin aja.
0: Jogetin aja, benar. Jogetin aja dulu, mau kamu lagi bingung, lagi pusing, jogetin aja dulu. Abis ini ada ini gak? Ada project yang akan kamu rilis lagi mungkin?
1: Setelah ini ada sih, tapi nanti ya.
0: Oh boleh banget, kita tunggu. Main lagi kesini ya.
1: Amin.
0: Main lagi kesini. Dan ini udah ada di, kamu ada music video, lirik video?
1: Belum, tapi bisa didengerin di YouTube sih lagunya. Oh, di okay. Semua digital streaming platform juga udah ada.
0: Di YouTube-nya apa namanya?
1: Namanya Adifa Ramadhani.
0: Adifa Ramadhani.
1: Adifa Ramadhani, lagunya Another Minute.
0: Adifa Ramadhani, Another Minute. Instagram kamu? Apa? Jadi kalau ada, mungkin ada showcase terdekat.
1: Oh, iya. Instagram aku di Adifa Ramadhani. Aku juga ada TikTok di Adifa37. Terus udah sih, itu aja.
0: Oke, Adifa37 di TikTok, Adifa Ramadhani di Instagram. Oke, terakhir, ajak sahabat suara, yuk buat request Another Minute tiap hari, tiap jam, mungkin setiap menit.
1: Hai sahabat suara, please request lagu aku yang baru ini, judulnya Another Minute, request di Iswara biar di play berkali-kali dalam sehari sampai kalian semua hafal. Jadi semua orang makin banyak yang dengar. Okay, thank you.
0: Manis banget. Thank you Adifa buat kehadiran kamu di Iswara, udah menemani aku siaran loh. Ini dia sahabat suara, Another Minute dari Adifa. Jangan lupa di request di suara, di request sesering-sering mungkin, yep. Di streaming di semua digital streaming platform. Dan jangan lupa buat follow Instagramnya Adifa @AdifaRamadhani, dan juga follow TikTok Adifa @Adifa37. Oke, bye sahabat suara, kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama, jam 11 siang di hari Jumat. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: daftar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar.

0: Spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum.
2: Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya, keliengan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya? Kok rusak apa ini? Pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Bayo. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

0: nadaindonesia.com. Nada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gopoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026.

0: hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita

0: fandom, dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
1: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed? Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bisa Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah

0: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. #Mandalika mendunia.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: ya kok ya. Habiskah duit kamu?
1: Kayaknya yang terakhir.
2: Yang terakhir sama, Bang.
0: Kencangkah ikat pinggang kamu? Sekancang-kancang ikat pinggang, sahabat suara, kita selalu menemani kamu setiap sore, ya.
1: Betul sekali.
0: Di evening show.
2: Bukan morning show lagi.
1: Evening show, evening ya. Show. Yang mau request boleh di 0811 993301 di Instagram iswara.bjm dan juga TikTok kita.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Halo sahabat suara, udah pada tahu belum kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di faskes terikat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 500 567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming
4: ke iswara.id.

90,1 FM Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Selamat sore untuk kamu para penonton penonton live TikTok kita di @isuarabjm. Selamat sore, apa kabar? Semoga sehat walafiat. Ada apa tadi? Ada siapa tadi? Ada Penny hendak berkisahan aja Handel Bakti Asap Bandar pagi sampai Jumatan. Playlist Iswara keren. Terima kasih Penny. Kamu kan mau request? Request lah, tulis aja di kolom komentar. Aman ya. Yeah. Selamat sore juga buat kamu yang lagi perjalanan. Seperti biasa kita selalu menemani kamu dari Senin sampai dengan Jumat. Sore-sore pulang kerja sampai nanti malam. Jadi karena ini sudah hari Jumat, jadi menyambut weekend harus happy lah ya. Minimal banget kamu harus sudah ada punya rencana mau kemana weekend ini. Mau ngerjain apa buat para kepala keluarga. Apakah ada yang dibenerin rumahnya, mungkin nyervis motor, atau ada keran yang bocor. Bapak-bapak selalu ada aktivitas kalau weekend, nyuci motor lah, jagain anak lah, apapun itu ya. Pokoknya yang penting kamu sekarang lagi di jalan, kamu bisa nyanyi lagu favorit kamu dengan request 0811 993 3901. Raim Laode, yang mana Raim Laode? Langsung pipi Ikro atau yang mana? Beratan Nakawa, sebuting aja. RZ seperti biasa OTW di perjalanan menuju ke kantor yang lama, kemudian baru pulang. Dunia yang dinanti, dunia yang nanti. Oke. Kena dicarikan ya. Masih menemani kamu sahabat suara dengan single-single Indonesia dan juga mancanegara di Suara Santai. Next kita ada punya Afgan, Lenggang Puspita.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa.
8: Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah

bawakan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Requestan dari RZ luar biasa sekali menemani kamu sahabat suara di sore hari ini. Dan informasi juga kemarin kan kita tahu sendiri ya, di Handil Bakti, tepatnya di kampus Unis Handil Bakti, itu ada kebakaran lahan di belakangnya. Nah, ini ternyata efek dari kebakaran hutan yang mengepung kawasan Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA. Ini sudah di tahap proses pendinginan. Tidak hanya armada pemadaman di darat, helikopter waterbombing dan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sudah berulang kali memadamkan lahan gambut yang berada di sekitaran kampus. Sementara itu, sistem perkuliahan daring diberlakukan UNISKA MAB hingga 10 Oktober 2026. Efeknya seperti itu ya, nggak cuma kesehatan, tapi juga semua aktivitas yang berada di dekat kebakaran lahan pasti akan berubah, sahabat suara. Udah belajar sekarang, udahlah ya. Nggak usah bakar-bakar sampah dulu. Nggak usah coba-coba untuk membakar-bakar lahan apalagi, karena ada hukumannya, ada tindak pidananya, hati-hati juga. Nggak baik juga buat kesehatan. Yang pasti kita doakan semoga Kalimantan Selatan akan lebih baik lagi dan cuacanya bisa cepat berubah menuju ke hujan, karena sudah bulan Oktober seharusnya hujan sih ya. Semoga sehat-sehat walafiat sahabat suara. Kembali kita akan mendengarkan lagu sesi potret yang di request sama Arisma.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
2: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, sahabat suara. Ada Feby, ada Nanda, selamat sore.
1: Ya lo adinya dasarnya. Masuk ke WA, di kamu kada siaran ke dia, Bu. Lagi nunggu tanda tangan. Tanda tangan siapa dihadanginya aneh lalu? Ya kakak ini ya, tanda tangan kan bisa sekarang itu tanda tangan di scan. Iya kan? Tanda tangan digital bisa. Aduh, aduh, aduh, ade alasannya. Selawas umpat pemadam ninggal hibahan tadi. Nah, itu lo Pep, jangan tanda tangan sorangan. Ya lo, aneh lalu. Aneh lalu.
0: Selamat sore Feby, selamat sore Nanda. Ika mungkin ada rencana hendak berjalan kah Feb? Atau sudah bulik begawi atau masih di kantor nih Feb?
1: Ada rencana hendak apa kayak itu Feb? Betakun jadi betakun ya. Nah Feb, Feby, oh ada kah rencana hendak apa kayak gitu nih Kam?
0: Ada Adi Nelvan, selamat sore Adi Nelvan.
1: Kam suzon ya.
0: Nanda pang. Hah, masihlah di mana ngungsi ke Makon Temon.
1: Iya lo kada bisa kawan aku dia nah mau kemana tinggal di Adi. Jat lalu Adi ininya. Masanya siaran 3 jam aja. Iya mun 3 jam. Kamu datang jam 7 nya kayak apa kabar? Jangan disahuti kak, karena dibajak. Maikam, Feb, kan aku betakun aja. Kalau aku misalnya ikam berjalan, hati-hati. Kalau ada bersinggah, bujur-bujur mesannya, jangan sampai jangan sampai mesan seorang.
0: Sahabat suara, kita akan ini ya, kita akan lanjut lagi setelah ini. Kita akan memutarkan 10 lagu baru yang masuk ke Iswara Banjarmasin nanti malam jam 7 kita bakal balik lagi dengan keseruan program yang lebih seru menemani malam Sabtu kamu ya. Selamat menikmati kopi yang kamu beli hari ini, sore ini.
1: Ulun je harus jadi bestie. Nah. Mantap
0: ya. Jadi ya, setelah ini 10 lagu ya bersama Rama dan juga Adi, tetap di Suara Santai.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat enggak? Enggak ya? Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh. Udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift Right Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
8: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
9: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
4: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
11: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
14: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
15: Mau dong.
16: Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
17: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
18: Ibu, adek, ayah pulang.
19: Yeay, ayah pulang.
20: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
19: Iya, kotor.
20: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
18: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
20: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
18: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
20: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99%. 99,99% bunuh kuman dan virus.
15: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbo lainnya.
16: Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
21: Lebih hemat.
22: Bu Nana.
23: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
24: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang Rp10.000 beli apa ya?
23: Rp10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
24: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
23: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo Rp10.000 dapat 4.
24: Berarti satunya Rp2.500.
25: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma Rp10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
23: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
24: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
25: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
23: Rp10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
26: Wings Care.
27: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
28: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
29: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
28: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
29: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
28: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
29: Iya kan?
28: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
29: Ngelunjak deh.
30: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
31: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
32: Mau teh jus? Mau.
33: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Saatnya kita dengarkan azan maghrib.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kali ini 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian akan menemani kamu, Sahabat Suara. Dan seperti biasa, saya akan bagi 2 sesi dulu. Kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Devano dengan Ingat, Sahabat Suara. Jadi lagu ini enak banget buat kita dengerin, Sahabat Suara. Apalagi tentang sesuatu yang bikin kita sedih, terus kita perlu ingat, kita pernah kok berjuang dan bikin kita bahagia, Sahabat Suara ya. Devano, Ingat.

Di lagu ketiga ada Elemen dengan Asa Yang Sirna. Dibawakan langsung oleh grup musik Elemen ini, Sahabat Suara ya. Dan ini bisa dibilang dengan genre pop romantis. Asa Yang Sirna.

Jam, hai apa kabar? Dengan judul yang sederhana aja, hai apa kabar? Sahabat Suara, kita bisa dengar nih tentang obrolan dengan seseorang yang sudah lama tidak kita temui. Hai apa kabar? Di lagu keempat.

0: Dan di lagu kelima Sobat Suara ada Wisnu Santika dan Maul, Sedih Harus Kau Buang. Gimana? Musiknya modern banget karena ada Wisnu Santika di sini ya. Dan judulnya membawa pesan tentang melepaskan kesedihan. Sedih Harus Kau Buang di lagu kelima. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Isuara. Langsung kita dengarkan. Ini dia Devano, Ingat.
1: 10 lagu baru Isuara. Suara Warga Indonesia.

Ke-8 ada Caleb J, I Found You. Dikenal dengan karakter music, R&B, dan popnya, kali ini Caleb J, sahabat suara, menemukan tambatan hatinya yang ada di lagu

2009 ada Astrid dan Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu. Lagu lawas dari Adrian ini, Sahabat Suara, mengangkat tema mengungkapkan perasaan kepada seseorang. Ku Ingin Kau Tahu di lagu ke-9.

maju satu-satu. Jadi ini bisa dikaitkan banget dengan semangat menjalani sehari-hari sahabat suara ya, untuk terus melangkah. Jadi tentang proses secara bertahap gitu. Itu dia Sakib, maju satu-satu. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Terima kasih udah dengerin 10 lagu ya. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, dibuka dengan Rezky Febian, Adu Pandang.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Suara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
10: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
11: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol aja yuk, biar feeling good.

0: 90,1 FM, Sahabat Suara, selamat malam.
1: Halo.
0: Ada Pebi tadi sama Nanda ya?
2: Pebi
0: dan Nanda ya. Itulah dia.
2: Jauh pada ada rencana keluar kafet.
0: Kenapa?
2: Kadai. Kalau anak keluar hati-hati. Tuduh poin banyak karama jahnya sujon. Kan itu kayak itu. Kamu keluar hati-hati. Kamu
0: iya.
2: Tutupkan berdiri.
0: Sahabat Suara gimana? Besok weekend ya, alhamdulillah yes. Ya. Dan masih hari ini asapnya luar biasa ya Sahabat Suara ya.
2: Wadahku lah. Luar biasa hari ini. Pekat minta ampun.
0: Ini kayaknya di daerah landasan ulin gambut parah, Nil Bakti parah, ya kan? Jadi asap, bahkan kayaknya satu hari full ya, siangnya pun masih ada asap ya.
2: Bener, tuh tadi ada siapa tadi yang pen siapa kan itu? Yang menyambut dari pagi sampai habis Jumatan, Nil Bakti masih ini jar, masih pekat.
0: Di mana ramai di rumah aja atau bagaimana?
2: Aku tadi sempat bulik memantau dulu kan.
0: Oh.
2: Mantau dulu sampai bulik.
0: Wah, menyapu-nyapu.
2: Menyapu-nyapu. Ih, kalau latu. Soalnya buah kada kawa aja kena. Ngungsi lah kami.
0: Masih ya.
2: Masih ngungsi. Harus ngungsi, Bang. Kasihan lah.
0: Iya. Iya, Sahabat Suara.
2: Kita masih kalau di hari-hari nang hanya belajar bihindak nih nang ngaris.
0: Sahabat Suara kayak gimana juga nih di keluh kesah kita sebagai warga Banjarmasin, kita akan menemani kamu. Kita bikin kamu lupa dulu deh dengan masalah kamu ya.
2: Nah, itu.
0: Tapi
2: kita
0: kamu support dulu kami dulu.
2: Kamu mau kita bantu gak untuk melupakan segala macam apa yang kamu hadapi hari ini?
0: Kita akan bantu kamu, Sahabat Suara, tenang ya. Mana nih Bu Ira, hari ini ada gabung gak?
2: Gak ada, belum ada Bu Ira. Biasanya hari Jumat pasti ada gabung.
0: Iya. Sahabat Suara, tema kita di ngobrol sekali ini adalah makin dewasa kok makin mager ketemu orang.
2: Nah, itu Sahabat Suara, kadang-kadang kita kan kata kata B.J. Habibie, makin tua kita, circle kita akan makin gitu kecil.
0: Iya.
2: Circle kita makin kecil. Wajar, nggak apa-apa banget. Itu artinya.
0: Nah, kenapa? Itu yang pertanyaan. Why?
2: Nah, itu artinya membuat.
0: Tuh, gambut masih api berkobar, Bang.
2: Ush, ya. Gohan, mantap lah. Makasih Gohan, kami hai dulu nah.
0: Jangan sudah ada api di gambut kami hang pulang.
2: Kenapa ya, jadi kenapa jadi makin kecil? Karena beranjaknya usia, bertambahnya usia, fokus kita udah beda.
0: Nah.
2: Fokus kita udah cari duit, kita udah ke keluarga.
0: Apakah iya semua orang seperti itu atau ada juga orang tua yang suka nongkrong? Bisnisnya atau kayak gimana
2: gitu.
0: Kasih tahu Sahabat Suara, kamu makin tua makin suka ngumpul sama teman atau malas? Telepon juga boleh di 0811-993-3901 Sahabat Suara ya. Di Instagram kita buka di suara.bjm DM aja. Atau di TikTok nih, kita lagi live TikTok isuara.bjm.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Ada Pamungkas New Feeling katanya. Kangen ih mendengar suara Ma Adi pas pagi, uy katanya. Ada Rini, halo Rini.
1: Hai. Udah sore-sore aja di Rin.
0: Rini kayak gimana sekarang? Pulang kerja ya kalau jam segini ya?
1: Lagi di mana Kam Rin?
0: Tuh kayak apa Ikam? Tuh Ikam lagi enak ke jalan-jalan malam ya, Sabtu.
1: Kafe atau nongkrong atau apa gitu.
0: Tadi kan asap banget ya Koto Banjarmasin kan. Kan seperti biasa sebelum setelah Jumatan aku tuh nongkrong lah dulu sama teman-teman.
1: Kamu sholat di mana sih?
0: Di komplek itu juga.
1: Oh, ada.
0: Ada.
1: Di mana?
0: Di dalam komplek tuh. Di dalam perumahan tuh.
1: Oh iya kah?
0: Heeh. Jadi jar kekawan asap panas masih lah di tempatnya nih lah. Mm-hmm. Lagi jar usut asap panas. Ini kayak ini kan berokokan ya. Ini kayak kita berokok tapi sekal-selan bimbai. Jadi satu, dua, tiga. Apa aja kok?
1: Orang sudah tahu asap kalau sebelum rokok, kayak itu orang.
0: Apa aja kok?
1: Tahu ha, berarti kan salah. Kayak kita berokok cuma berimbayan. Nah, berarti kan?
0: Ayo. Jadi ketahuan itu. Lucu juga ya.
1: Sama suara. Lagi, pas di jalan hendak ke kantor jar. Iya kan kita menemani kamu pas pulang Jarin.
0: Sama lapar Jarin.
1: Lalu jauh nang janunya aneh lalu. Seorang kicap-kicap punya datang. Aku orang dijual.
0: Rini jauh masih tuh. Masih di Mekah. Boleh keren.
1: Pesawat larang nih nih.
0: Aji beri keren. Tapi mah ada angin lah.
1: Pesawat larang nih.
0: Sahabat suara kita lanjut tema kita adalah makin dewasa kok makin mager ketemu orang ya. Rama kayak gimana? Makin dewasa apakah suka ketemu orang apa gimana nih
1: sekarang? Aku tuh sekarang bisa dibilang sudah jarang nongkrong.
0: Oh ya?
1: Tuntung acara udah bulik langsung kayak gitu.
0: Kada basa-basi dulu
1: kada, santai. Ya paling-paling ya. Sebentar-sebentar. Setengah jam paling lawas. Setengah jam paling lawas sudah baru langsung pulang. Udah jarang nongkrong. Acara-acara segala macam jarang datang kayak gitu. Udah mager, iya. Mager mana enak di rumah.
0: Jadi enak di rumah alasannya ya. Iya.
1: Soalnya kalau misalnya kita jalan kan jarak lumayan. Iya kan?
0: Sekarang rumah jauh
1: jaraknya lumayan betul. Kayak perlu wah, apa nih? Yang didapat kayak gitu. Kalau kada ada apa-apa, kalau silaturahmi masih bisa lah kita ketemu di event, di acara.
0: Karena circle-nya masih itu juga kan.
1: Circle-nya masih itu juga. Cuma kalau sudah nongkrong nanti dulu deh gitu.
0: Iya. Sebenarnya sih enak juga kayaknya nongkrong enak, tanpa ada tujuan.
1: Enak, ya kan? Bener. Cuma kan kita ada yang sekarang sudah ada yang dijaga loh.
0: Iya.
1: Sudah ada yang dijaga.
0: Berkorban lah untuk itu ya.
1: Jadi sudah kada usah ini. Aku sama kayak biniku, jadi biniku, kawanku, ya orang-orang yang ada di rumah.
0: Jadi itu, kalau Rama kayak gitu sahabat suara, karena banyak juga yang di rumah ya kan, mending quality time-nya bareng orang di rumah.
1: Benar.
0: Itu sahabat suara. Kalau kamu kayak gimana tipikalnya nih? Apakah kamu makin tua malah makin suka nongkrong? Nongkrongnya mungkin beda ketika remaja ya. Dulu mungkin remaja kamu di Gardu Gardan
1: ya. Iya. Kan?
0: Sekarang kan kereda lagi tuh.
1: Di gardunya aja.
0: Setrum dong pikam sana. Atau di mana kayak gitu suara. Kasih tahu di 0811 993301.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat, waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus! Mau!
9: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Ada Adi, ada Rama.
1: Sahabat suara Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, warga Rusun 609.
0: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari Bunga ditemukan tewas di kamar rusun nomor 609.
2: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
0: Menghadapi satu tetangga aja udah bikin pusing, apalagi kalau tetangganya hantu. Dipimpin Bu Damai, warga harus bersatu mengusir hantu atau direlokasi Pak Bahlil.
1: Dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
3: Apa kabarmu, kabarku baik saja.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
6: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
2: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu, ada Rama dan juga Adi. Makin tua makin suka ngumpul apa gimana?
1: Bener, sebenarnya ya sahabat suara ya, mau kamu di masa usia sudah 30 atau 40, mau nongkrong pun gak masalah juga.
0: Tapi kayaknya kalau pembisnis gak tahu pasti nongkrong ya Ram, ngumpul.
1: Ngumpul,
0: iya kan Ram?
1: Karena yang di rumah sudah terlayani dengan baik.
0: Nah,
1: sudah lengkap di rumah.
0: Itu
1: pembantu
0: poinnya
1: ada, ya kan, rame. Mau jalan-jalan yang di rumah juga gampang. Nanang ada nih kan.
0: Apa?
1: Bah, hendak nongkrong-nongkrong rumah dulu dipenuhi. Nah,
0: iya, budget ada aja budget buat nongkrong aja. Daripada budget dipaksakan kali ya.
1: Iya, yang jadi problem kan
0: tempat
1: kayak gitu.
0: Tempat nongkrong dulu di Banjarmasin sekarang enggak ada lagi apa?
1: Garu Garden. Ujiannya anak buka lagi.
0: Masa?
1: Ih, kan ada kawanku yang update tuh Garu Garden segala macam. Terus jadinya tunggu ya kehadiran kami
0: jadi
1: itu, Bang. Wah itu fenomenal kalau datang.
0: Fenomenal itu. Sampai malam itu biasanya.
1: Sedap itu.
0: Terus,
1: tapi tempatnya harus pas.
0: Tahu Ben Talib nggak?
1: Tahu, pun kawanku kan.
0: Oh iya Karam. Itu fenomenal juga loh Ram.
1: Pun sekarang pun lakinya kawanku. Buka loh, masih buka sebentar.
0: Tapi
1: sekarang
0: pindah nih ya.
1: Di Kampung Arab.
0: Iya.
1: Ben Talib.
0: Dulu ikonik banget di Asparman ya kan.
1: Betul. Habis itu Jorong Cafe.
0: Jorong Cafe.
1: Habis itu ada lagi nih. Dulu Capung sih ya.
0: Capung.
1: Sekarang udah jadi Nordu ya.
0: Dulu Capung ya.
1: Dulu Capung. Terus yang masih ada sekarang adalah yang seberang Capung tuh apa? Yang warung banyak.
0: Oh iya, Tarakan.
1: Tarakan.
0: Tarakan sih, never ending.
1: Tarakan sih. Tapi
0: terakhir ada aku Tarakan baru-baru aja juga.
1: Oh iya, masih zaman lah.
0: Ya so-so.
1: Aku tuh terganggu sama ininya. Banyak orang yang itu
0: apa?
1: Minta-minta.
0: Iya, benar-benar. Itu sih.
1: Padahal warungnya enak-enak, es krimnya apa es campurnya enak.
0: Iya, benar.
1: Tahu gue.
0: Dan nah, itu enaknya di Tarakan itu food court kan.
1: Iya.
0: Konsepnya jadi bisa mie ayam
1: milih
0: sini.
1: Mau milih mana
0: kayak es gitu, campur enak. Sini, betul. Es kelapa di sini. Kayak gitu.
1: Benar.
0: Duh, yang sayang itu adalah di samping sungai itu apa namanya dulu ya? KWM samping ya.
1: Kawasan KWM samping sungai. Yang mana?
0: Yang
1: di Pemkot.
0: Bukan. Yang seberang Patung Bekantan. Dulu ada kan?
1: Seberang Patung Bekantan. Oh iya. Iya benar. Ya,
0: itu sayang menurut
1: gue. Yang lu tembusannya di barat
0: Roberta. Iya, itu menurut
1: memang.
0: Itu potensial loh karena mencerminkan Indonesia Banjarmasin kan Ram.
1: Itu kan tembusnya ke pasar ke Kota Lama. Jadi Kota Lama masuk lurus ke Taman Tok kan.
0: Oh.
1: Tembusnya ke situ di
0: tuh kan.
1: Makanya kemarin itu dibagusi di situ. Sekalinya jarnya disalahfungsikan kayak gitu.
0: Iya. Wah, itu potensial banget.
1: Untuk nyaman itu jakanya.
0: Bayangkan
1: itu, rame juga tuh Kota Lama tuh. Kalau itu rame.
0: Bayangkan Klotok kan bisa dibikin dermaga kecil sana. Beh. Itu sih menurutku.
1: Putar-putar susu sungai nongkrong di situ.
0: Beh.
1: Parkirnya di Roberta atau di Sudi Mampir.
0: Iya, yang parkirnya itu.
1: Iya, rame lagi di situ.
0: Itu sih kalau
1: itu. Menghidupi sungai itu enak itu.
0: Ada ayah proyek juga kan di samping Wantung Bekantan, enggak tahu proyek apa.
1: Ada mungkin bangunan untuk bisa melihat sungai dari atas kalau
0: mungkin ya. Apa sih namanya sebutannya kayak gitu?
1: Menara Pandang Mini.
0: Menara Pandang 2.
1: Ya.
0: Atau Patung Bekantan 2 jadi 2 Patung Bekantan.
1: Patung Bekantan lawan Bekantin.
0: Nah, iya. Karena Patung Bekantan neram keduanya tapi hadap jalan satu.
1: Bah. Ulun lapah aja melihat sungai terus ya.
0: Bapak.
1: Nah, ini menyamburnya ke jalan. Ada,
0: yang di sungai itu bingung kenapa patung hadap jalan di kanan
1: sama. Sekira kada sama. Sekira kau melihat kau pindah dia mandi dari belakang aja.
0: Aneh.
1: Gagal.
0: Aneh.
1: Tapi kan ada lihat di sosial media Bekantan yang di pinggir sungai. Balik. Duduknya persis kayak itu, kayak patung tuh.
0: Yang begaru kepala gitu kah?
1: Ini begaru tuh.
0: Begaru.
1: Yang patungnya begaru kah?
0: Iya, karena kau bayar kredit.
1: Bah. Jadinya ada warga yang berkelotok melewati sungai kayak itu. Bekantan tuh duduk di atas tumpukan lumpur atau kayu kayak itu, Nas. Kayak itu nah, kayak
0: pas kayak patung Bekantan ya.
1: Iya. Bedanya kan ada begaru aja. kayak itu di batasnya tuh, tangannya tuh di paha kayak itu. Wah Joko dasar bujur kayak urang.
0: Iya iya.
1: Wah ganal loh kantong.
0: Ganal kan.
1: Ganal.
0: Dan suaranya itu kayak
1: ngok.
0: Iya iya iya. Hebat sih. Menurutku itu harus apa ya, kita lestarikan. Kan ada sahabat bekantan juga tuh.
1: Betul. Ya, sahabat kan? Bekantan yang selalu mengajarkan kepada masyarakat terutama anak muda untuk menjaga, melestarikan budaya dan juga habitat
0: hewan endemik kan ya.
1: Hewan endemik bener.
0: Ada cerita asal-usulnya tuh katanya.
1: Apa Jar?
0: Kalau Bekantannya apa namanya? Tentara Belanda yang dikutuk. Pernah dengar enggak?
1: Oh, seram.
0: Makanya bule. Makanya mukanya kayak bule.
1: Seramnya.
0: Nah, itu bujur ceritanya kayak gitu. Bahkan kan
1: urban legendnya.
0: Urban legendnya. Tentara Belanda yang dikutuk, makanya kayak bule.
1: Tentara Belanda dikutuk.
0: Makanya blonde gitu kan.
1: Pirang lah.
0: Iya.
1: Makanya kamu kalau mencapai bulunya itu keras deh.
0: Masa?
1: Bulunya itu kayak sapi gitu nah.
0: Oh kada lembut, kada kayak kucing kada
1: ya, kayak aku mencapai lah, aku mencapai lah, pernah mencapai kayaknya keras ya.
0: Pakai pomade kalau yang kamu mencapai.
1: Mungkin lah.
0: Iyalah.
1: Iya atau memang pas penyer tumbuh kalau
0: lah. Mungkin. Kada diberi vitamin rambut bisa juga ya kan.
1: Mungkin belum rebonding atau belum conditioner.
0: Smoothing.
1: Beh.
0: Saran kami bekantannya di Pak 6 tuh langgaran kami loh Ram.
1: Bapak.
0: Tukang cukur rambutnya langganan kita.
1: Boy,
0: iya kan.
1: Ke pramuka gin.
0: Ke pramuka gin bekantannya.
1: Cuma, ya kan. Jangan di malam hibak
0: kan ya.
1: Daun bisa kada berkeramas karena banyak mati aja.
0: Nah, itu
1: siang aja siang.
0: Itu masalah semua tukang cukur rambut kayaknya ya. Mati listrik masalah mereka. Air mati.
1: Kerawa berkeramas.
0: Keramas.
1: Wah. Aku gairnya kalau pindah pada saat kita bercukur mati lampu. Wah. Kan
0: itu apes banner sih lah.
1: Asli.
0: Itu apes banner sih. Gila itu.
1: Sayang itu.
0: Kalau aku bercukur pernah ada di depannya itu kecelakaan. Iya, di depan.
1: Bapak, keluar kamu lah.
0: Kada dong aku gana aja ramai.
1: Kakaknya keluar lah.
0: Iya, kakaknya keluar.
1: Bantui. Gunting enggak Mas? Betul enggak Mas?
0: Mas antri dulu lah, masih ada dua aja.
1: Pian duduk situ lah Mas. Apa Mas?
0: Ada aja.
1: Duduk situ aja.
0: Iya.
1: Harus disuruh sama gunting.
0: Iya.
1: Dikirangin sama nolongi.
0: Sama kan ada video di TikTok orang cukur rambut sambil nonton final Indonesia sama Thailand kan. Kayaknya nonton yang cukur rambutnya kan ada ketujuh bola. Yang tukang cukur ketujuh bola.
1: Oh yang dicukur kan ada ketujuh.
0: Iya iya.
1: Yang tukang cukurnya ketujuh.
0: Iya.
1: Betul.
0: Jadi sangit sudah. Yang itu kan melati-melati ini.
1: Lambat.
0: Sampai menang kan akhirnya. Yeay jarnya. Ini biasa aja ramena. Ya ini aja dilihat orang behinip. Ada bapak-bapak. Yang lain kan apisya.
1: Euforia
0: menang. Salah juga bang.
1: Ada masalah anunya bang. Pian ulangnya enak lakas. Dan awalnya 45 menit kah timbul 2 jam.
0: Eh ada Bu Ira.
1: Woi Bu Ira.
0: Bu Ira hari Jumat.
1: Lanjut ya Anggi hadir aja. Jumat berkah Bu Ira.
0: Hari Jumat berkah Bu Ira. Gimana kabarnya?
1: Masih ada Bu Ira aja nih sudah kada ada lagi. Angginya tak Anggi.
0: Kita rame
1: aku kata lah kenapa jadi Ibu Ira ada. Anggi pasti gabung juga.
0: Mau kemana?
1: Ajin ada notifikasinya.
0: Kita blok jadi Anggi.
1: Ibu Ira masuk ya. Langsung Anggi ada ya. Laju banner.
0: Maka HP jawaban ada dari awak. Kau
1: ajinnya kaya. Padahalnya lagi begawian tuh. Lagi manuson. Ah Ibu Ira aja langsung.
0: Padahal lagi di atas lah.
1: Lagi manuson.
0: Lagi bergantungan lah. Ada.
1: Ya. Sudah malam ya kada jumat berkah lagi. Oh, terlambat berarti kami buat. Iya, Bu. Ayo kada apa-apa.
0: Kada apa-apa, Bu.
1: Nggih.
0: Sabtu ceria mungkin.
1: Sabtu ceria aja.
0: Apa sih lagi?
1: Weekend berkah. Anggi gabung kah? Jangan nomor rekening ya. Nah, G, lakasih G.
0: Nah,
1: G, tuh G, ibu G, betakun.
0: Senin kah kita ajar?
1: Malambat.
0: Laju. Laju mana kepala Mio? La ilaha illallah.
1: Aduh. Nomornya waduh. Suruh berbagi boy lawan timnya boy, Bu.
0: Padahal lagi make up sound nih boy di atas.
1: Heeh. Lawan buat semut band tuh Bu suruh berbagi.
0: suruh traktir martabak.
1: Kok pada hijakin lawan si Ajahari aja kok. Nah
0: BM. Orang kayak Ram aja Ram.
1: BM. Oh, kan terima tau bu. Berarti lo tulun aja bu. Lot ulun ja bu, lot ulun ja berarti. Bu, lot ulun ja bu. Tenang bu, kita kan solid.
0: Nah.
1: Anggi gitu. Bah, beda bang. Ganal anunya.
0: Lawas bu, lawas.
1: Pada Azhari Zari aja kok, Anggi cair.
0: Gitu.
1: Usia berapa sahabat suara kamu masih nongkrong di bersama teman-teman kamu atau circle kamu ya, info aja ke kita.
0: Kenapa kamu jarang malas nongkrong? Mungkin yang pertama karena kan kita merapatkan circle kita ya. Mm-hmm. Makin kecil circle-nya.
1: Circle-circle kita ya, circle-circle yang ada. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Bujur aku kada pernah lagi nongkrong.
0: Masa?
1: Bujuran kada pernah nongkrong kok.
0: Ayo kita nongkrong. Mau langsung menceritakan yang baju.
1: Langsung buka rekening hanyar.
0: Langsung dapat pulang.
1: Bawa asap ya. Iya, lagi bawa asap ini. Iya,
0: di mana? Di mana?
1: Laju banget ya, Bu.
0: Iya.
1: Langsung buka rekening, Bu.
0: Mm-mm.
1: Perlu banget pirannya angin. Sama aja yang kita. Panitia. Ndri Kesuma.
0: Gantiin foto pian sudah masih panitia kapan adalah, nih?
1: Sudah ada panitia lagi kalau.
0: Panitia ganti aja. Ya.
1: Ibu Ira lagi di mana, Bu? Pian, Bu. Ambil wadah ramah.
0: Nah.
1: Lalu jolder mencek, Bu. Lalu janak mencek.
0: Alhamdulillah aja.
1: Hidayah busana BJM. Bu, Ibu Ira lagi di mana, Bu? Di Banjar kah di mana, Bu? Lawasna, Bu, pada berdapat.
0: Wah. Apakah Ibu main tenis lagi di Malang?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hidayah busana BJM. Di mana tokonya?
1: Iya,
0: di mana tokonya? Di Kapuas ya.
1: Bah, jauh jualan.
0: Kenapa ada busana BJM-nya?
1: Bah, di Kapuas.
0: Iya.
1: Kenapa jadi?
0: Di mana tokonya Hidayah busana BJM?
1: Iya.
0: Apakah di pasar?
1: Mm-mm.
0: Oh, di pasar Sentra Antasari.
1: Nah, kita ada petakunjo tuh kayak apa di pasar Sentra Antasari? Bu, makasih pula. Bu Anggi ranai lo, Bu, kada dalam, Bu.
0: Kak anak ulun bingung kenapa Anggi jar di radio.
1: Kak anak ulun bingung kenapa Anggi jar di radio. Anggi. Nggih, ini yang ada nggih. Tenang, titipan Bu Ira nggih.
0: Tiga jar si Den.
1: Iya, nah,
0: makasih
1: aman, Bu.
0: Pula.
1: Aman, Bu. Makasih pula. Saluna. Hai Saluna. Saluna dapat rezeki dari Tante Ira.
0: Mm-mm.
1: Buat beli susu, beli
0: berapa
1: mainan.
0: Berapa umurnya?
1: Hah?
0: Umurnya berapa?
1: Saluna.
0: Iya.
1: 26.
0: Anggi 28 lah.
1: Oh, 5 tahun, Jar.
0: Anggi 28 lah.
1: Bilang apa Anggi sama Ibu Ira, Anggi? Anggi, bilang apa Anggi sama Ibu Ira, Anggi?
0: Oh, ranai, Ram. Nah,
1: astaga,
0: Anggi ranai. Nah, hilang langsung.
1: Hilang, Bu Anggi, Bu. Lambat respon.
0: Saat kami memancing.
1: Berbagi pulang aku tiap Jumat.
0: Nah, ya Allah, jadi Bu Ira tuh.
1: Mau ulun ke tujuh barak ini, Bu. Lewat pian kan, jadi ulun. Masya Allah, Wan. Hey.
0: Alhamdulillah. Hadir terus ulun bujar.
1: Kalau kada hadir ikam
0: tapi
1: gie.
0: Kamu tahu lah nomor rekeningnya Anggi nih.
1: Hah?
0: Tahu lah nomor rekeningnya.
1: Tanang amun kadada kadusa.
0: Itu maksud kau.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara.
1: Yoi.
0: Tuh, ya. Bu Ira, aku standby 2.
1: Wah. Nah. Kami standby banner, Bu.
0: Kerbau kalah berdua-dua. Sahabat Suara, kita udahan dulu. Setelah kita lanjut lagi dikirim salam ya. Buat kamu yang mau kirim salam setelah ini.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya. Biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara,
3: suara warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung dikirim salam. Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi kalau dilihat nih sahabat suara ya, di kondisi seperti asap kayak gini, ternyata yang tidak boleh adalah kekurangan cairan.
1: Betul sekali, bahkan vitamin C pun juga gak boleh. Karena kan ada daya tahan tubuh yang harus kita.
0: Kamu konsumsi multivitamin kayak gitu?
1: Iya, vitamin C aku minum.
0: Oh iya? Apa tablet?
1: Enggak, vitamin C yang ini, yang apa?
0: Isep,
1: vitamin, oh, terus iya, yang tercampur jadi banyu.
0: Ush.
1: Apa sih namanya? Reporbis. Jago tuh HP Reporbis itu apa sih namanya?
0: Enerponse.
1: Ya kayak gitu-gitulah. Hanya ada sebutan ininya di kalau yang jadi banyu tuh ada sebutannya istilahnya.
0: Larut.
1: Bah. Betul sih. Ada salah sih.
0: Itu ya. Jadi harus kalau minum vitamin C itu banyakin minum juga.
1: Iya. Bisa lewat buah juga kan.
0: Boleh buah. Buah apa yang kamu suka, Ram? Banyak sih, tapi bisanya beli pepaya sih.
1: Buah pepaya lungsur, Kam.
0: Pepaya lungsur. Bujur. Itu BAB-nya iya. Ya.
1: Apa? Nanas oke okay tuh. Mangga lebih. Yang musim sekarang mangga banyak banget.
0: Masa lagi musim mangga?
1: Beuh, ikam.
0: Pasti yang di bawah jembatan.
1: Yo, yo, iba hambur ban mangga.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Mangga
0: iya.
1: Enak mangga tuh.
0: Kayaknya kalau jualan mangga tuh ya tuh berpacu dengan waktu loh.
1: Iya.
0: Iya kan? Kadang-kadang kita tahan-tahan, pokoknya dikeluarin semuanya.
1: Betul, ya, betul.
0: Kan? Bahkan busuk.
1: Amun yang di bawah pun andakannya bisa ini juga. Apa buruk tikin-tikin
0: jadi memang harus ditampilkan gitu dan harus laku gitu. Beli deh mangga sahabat suara, tapi jangan terlalu mahal juga kali ya.
1: Jangan yang ini juga, yang biasa-biasa aja.
0: Iya, dan jangan malu untuk bertanya.
1: Betul, ada kan orang
0: pernah yang nukar buah larang, ada kira-kira apa gitu.
1: Pernah aku nukar buah larang. Pernah aku nukar buah larang.
0: Maksudnya, kok larang bener gitu nah jadinya?
1: Pernah aku ini anggur hijau tuh.
0: Muskat. Muskat ya.
1: Muskat. Larang loh itu, Di.
0: Iya.
1: Dan anakku suka itu.
0: Nice. Yang mana nih?
1: Hah?
0: Yang halus sudah suka.
1: Masa yang halus makan anggur? Tapi memang ini sih, memang apa namanya? Ini
0: ada
1: enak sih.
0: Iya. Tapi jangan keranjakan kali ya, Ram.
1: Kada baik untuk kesehatan. Kesehatan ekonomi. Sebulan tuh mungkin sekali kada apa-apa lah.
0: Iya.
1: Namun tiap minggu kan racap jual lah.
0: Iya, betul. Jusnya juga lumayan ya.
1: Bah.
0: Iya kan. Tapi enak sehat.
1: Tapi enak. Ya kan? Maksudnya jusnya tuh bujur-bujur buah.
0: Bah.
1: Itu yang dia. Gak ada campuran apa-apa.
0: Itu dia sahabat suara. Kali ini sambil kirim salam, buat kamu yang mau kirim salam, kita buka sahabat suara ya.
1: Anak Anggi protes.
0: Kenapa?
1: Kenapa aja Saluna aja? Harusnya kan Saluna Island Wijaya. Emang halu-halu sudah protes.
0: Nama anaknya Saluna
1: Island Wijaya.
0: Island Wijaya.
1: Abah Hikam nakai yang menjelungi kami ke Om Saluna Jajar.
0: Iya.
1: Jangan salahkan Om lah, salahkan Papa lah.
0: Saluna kayak merek mobil kan, Zil?
1: Saluna. Nah,
0: iya, jadi kok kayak merek mobil kan disiram, jadi kalau...
1: Saluna. Itu Saluna. Ini kan Saluna.
0: Iya.
1: Saluna Island Wijaya.
0: Halo.
1: Mana Angginya?
0: Wijayanya nih? Mambil dari siapa, Anggi?
1: Iya. Saluna Island Wijaya. mucal mungkin lah ada lah. Kayaknya Anggi mucal. Anggi mucal. Mungkin Saluna Island Wijaya mucal.
0: Nah, iya. Bob tinggi juga.
1: Oh, nama belakang Anggi Wijaya Jar. Masa singgi kan mucal belakang ikam.
0: Tinggi mana aksara nama ikam ge?
1: Itu kamu kalau kalau di Primbon tah kada kuat Primbon.
0: Tinggal gen mucal tuh udah tinggal. Tinggal aksara ngari. Karena garing pulang. Kita tungguin yang mau kirim salam di 0811 993301.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ada Fra, namanya Fra doang, 3 huruf.
1: Kirim salam Sagan Sahabat Iswara, lagi di jalan menuju Plehari, tiba-tiba lagi Raja Cinderella.
0: Hah? Apa itu maksudnya Raja Cinderella?
1: Apa lagi sih? Masih di pengayuan, penggalaman lah. Kabut. Aku hari
0: ini. Oh, itu barak mana? Bati-bati atas lagi.
1: Lenganggang.
0: Oh, tahu pengayuan.
1: Aku hari Minggu ke Plehari soalnya.
0: Ush, ada event apa sana?
1: Wedding.
0: Di Plehari?
1: Hari Minggu.
0: Lumayan juga ya.
1: Makanya Pagi Kadap Bang Bahiam.
0: Lagunya Pagi Kadap Bang.
1: Lain, lagunya Raja Cinderella Jar. Pagi Kadap Bang jam 7. Bah, selamat Am. Udah naiknya hari Minggu sudah membaiklah.
0: Oh, lagunya lagu Cinderella.
1: Iya.
0: Cinderella. Iya, makasih ya Loni Bu Ira. Iya. Tuh. Rasa di dunia zombie jarangnya kalau berarti menuju Plehari.
1: Ya,
0: apalagi yang kesini, kesini juga ya, kesian nih.
1: Apa tuh?
0: Yang dari Plehari ke Banjarmasin.
1: Iya, kan? Kena berataan loh, aksesnya segala macam kena.
0: Sehat-sehat ya, buat kamu yang sering lalu-lalang daerah sana, jaga kesehatan sahabat suara.
1: Ada di jalan Bang, semoga selamat sampai tujuan.
0: Ulun binian masih aja.
1: Frani, mengikuti boneka.
0: Tuh kan.
1: Binian kah? Oh, binian kah?
0: Iya, binian Mas Saija.
1: Iya kah?
0: Hati-hati Bang lah.
1: Mbah. Memadeu. Fajrinanda. Astaga.
0: Oh.
1: Nah, Fajrinanda jurang.
0: Fajrinanda.
1: Cuma lakian.
0: Fajrinanda suka hobi main tenis enggak? Kalau iya,
1: kamu pada lawan Bu Ira cenah, Bu Ira atau?
0: Kenapa?
1: Bergabung tenis kami kabu.
0: Kada cocok dengan kita. Tagline-nya kada cocok dengan kita.
1: Masihlah anu di CityLink.
0: Apanya?
1: Fajrinanda.
0: Oh, Fajrinanda ini pilotnya.
1: Oh, Lion.
0: Salah merek. Sama maskapai kayak apa?
1: Biga Anja kantornya.
0: Beda jauh, grupnya beda.
1: Ya, kantornya Biga An.
0: Eh, iyalah, masa beda bandara 1 bandara 2 jadinya.
1: Oke.
0: Bukan stand up jarlah.
1: Stand up.
0: Itu tulisannya apa?
1: Stand up.
0: Gimana bacanya tuh?
1: Burhan Stand Up.
0: Nyeket ban pesawat ulun ya.
1: Bagus say. Imungnya. Daripada ada gawe di rumah.
0: Pajerinanda. Bawa mam bakso gini dulu Pajerinanda.
1: Bawa singgah ke pisang beti-beti dulu.
0: Iya, ini orang Plehari ya. Pajerinanda ini orang Plehari.
1: Tahu lah.
0: Ini orang Plehari itu kayak apa sih? Atau kamu ada acara di Plehari?
1: Orang Banjar Baru dah rasanya.
0: Ini orang Banjar Baru. Oh, benip nih. Tete Bu Ira. salah
1: iya,
0: pulang nih. Iya, orang baik-baik ke Jepang. Iya, Pak
1: Ngoni. Iya, yuai. Mbak ini ada Hirjan, karena siaran jam 9 hari ini.
0: Ada
1: di dipo.
0: Di jalan aja nyawa, jangan kemana-mana ya nyawa ya. Oh, Gambut City, bro.
1: Oke, bro.
0: Orang Gambut City.
1: Dipo ada lucu aja. Ayuai.
0: Di pos mes. Nyawani aneh, nyawani.
1: Nenek kamu seorang peluit kan?
0: Nenek moyang
1: kamu seorang peluit.
0: Nyawani aneh.
1: Nenek moyangku seorang peluit. Wuhui.
0: Kena, karena kita harus nonton kamu stand up dah kayak apa gerang.
1: Lucu ya kan? Nih lucu.
0: Lucu lah. Kamu lucu aja Rama.
1: Aku tuh.
0: Kamu dipuji Rama. Sudah apa pulang
1: deh. Daripada dipuja Stuti.
0: Puja Stuti itu. Sahabat suara, ya mau kirim salam boleh telepon juga ya, sahabat suara ya.
1: Betul sekali.
0: Ngobrol nih sama kamu, Encep mana nih?
1: Yang lagi di apa namanya? Ngopi gitu kan ya, lagi di kafe, yang lagi di tempat usaha, semuanya.
0: Betul. Yuk ngobrol yuk di 0811 9933 901.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Ada Adi dan Rama pagi malam ini.
1: Nanti pasal lama sahabat suara ya, kota ini tak sama tanpamu.
0: Kangen nih buat
1: lagu-lagu liburan. Mau liburan kayak gini nih.
0: Mau kita nabung dulu kali ya.
1: Nabung aja dulu.
0: Nabung ya.
1: Ada rencana lah di kamu. Misalnya nih lah, planning ke luar negeri. Kemana ikam?
0: Paling parah pasti Malaysia ya. Paling mudah ya. Yang masih bisa digapai
1: ya. Malaysia sih ya.
0: Digapai kali ya Ram.
1: Tapi Malaysia kan gak ada apa-apa. Ada sih
0: kuliner.
1: Tower itu.
0: Iya kalau tempat itu. Tapi kan kulinernya banyak.
1: Iya sih
0: kan.
1: Singapura.
0: Nah kalau Singapura itu, kalau Singapura ini kan banyak tempat hiburannya.

0: sini ke Australia?
1: Transit kan biasanya orang ke Bali dulu kan?
0: Oh iya kah?
1: Bali, Bali Australia biasanya.
0: Wow.
1: Atau Jakarta Australia.
0: Jakarta Australia mungkin ya.
1: Bali pun dekat. Lebih dekat Bali juga biasanya.
0: Ke Australia.
1: Itu. Bali aja belum pernah loh aku. Belum pernah aku Bali.
0: Serius?
1: Belum pernah aku ke Bali.
0: Bu Ira, Adi belum pernah ke Bali aja.
1: Good point drama. Bola dingin akan kuterima. Tidak bola panas lagi. Bola panas kemarin kita buang saja ya. Bola dingin saja Rama. Jangan bola panas lagi.
0: Kita menunggu undangan IHA Group.
1: Jadi
0: ada gathering IHA Group.
1: Wah. Di Jimbaran Bali kah? Jimbaran Bali ya.
0: Bosan sudah di Bali.
1: Bos, di mana dong?
0: Terserah kepala aku ya.
1: Iya. Kalau itu kan pasti. Kalau ikam, kira aku yang ngasih rekomendasi.
0: Gathering IHA Group.
1: Beuh. Kita bikin spesial ya. Di mana? Terserah
0: ikam,
1: kepala aku.
0: Ikam ya. Tolah. Di ternyata ada beberapa informasi kan. Ternyata Bali jarnya yang lagi rame lo. Underestimate wisatawan lokal.
1: Iya ya.
0: Iya lo.
1: Tren itu apa tren pakai gimana? Banyak orang bilang kayak gitu ya.
0: Bahkan para artis pun mulai ini kan.
1: Iya, artis kan kemarin.
0: Gathering di Mekah jar Bu Ira. Amin. Amin ya Allah, amin kabul ya Allah.
1: Amin.
0: Amin ya Allah kabul ya Allah.
1: Amin.
0: Mau Bupian Bu sampai ada gathering IHA Group, mah ada sebujur gathering IHA Group ke Mekah.
1: Amin. Mekah belum pernah juga aku. Bali aja belum pernah ya teman-teman.
0: Ikam di Ipang lah. Malah kayak apa ya lah. Ada Daniel amin.
1: Kau kawani lah. Aku pindah sasat benar ya kan belum pernah.
0: Kayaknya aku kawani ikam. Pokoknya ikam kalau masuk masjid
1: iya.
0: Sandal di bawah aja. Hilang ya nak. Bawa tas aja ikam. Bawa piah lah jangan kada.
1: Koran mah koran bola.
0: Bah jangan berkoran.
1: Apa, kenapa?
0: Kayaknya kepada khusu.
1: Oh,
0: sembahyang masa baca koran.
1: Lain. Bisa napek maksudku.
0: Jangan terbaca juga.
1: Oh, terbaca juga ya. Jangan koran
0: jangan. Berarti
1: ya. Boleh, boleh. Berarti nanti. Ah, gampang kan kalau sudah.
0: Minum.
1: Berangkat di sana ada aja ikan menentunya.
0: Ada, aku gampang. Aku berkawan aja, ingat. Kita ada aja Ibu Ira.
1: Nah.
0: Eh, siapa nih? Bu Iga kah? Ah, gampang sini matuhnya aja. Itu. Siapkan aja dululah aja apa yang kada mungkin kalau yang penting
1: bersiap. Nah, bujur.
0: Bu.
1: Mantap. Kita ambil kesempatan kilo ya kan. Sekarang jelas.
0: Hanya kita
1: ambil kesempatan.
0: Bukan aja ngerti kalau Bu, adik gugup dah boy.
1: Kita ambil kesempatan. Wah, ini bola panas pulang ramah.
0: Gugup adik.
1: Kita ambil kesempatan dengan keadaan yang siap.
0: Ikam tahulah apa kesiapannya.
1: Apa Ram?
0: Harus mental siap.
1: Iya.
0: Diri siap
1: iya.
0: Karena ini kan panggilan nih. Nah ini sudah ada jalurnya
1: iya.
0: Tinggal nunggu panggilannya. Amun jar Allah Ta'ala ayo berangkat IHA Group berataan. Nah 2 triliun kaya kam.
1: Aku apa? Apa?
0: Nah, aku duduk di muka pilot ya aku.
1: Di depan Pak Kusira sedang bekerja aku.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Balik lagi sahabat suara, ada Adi dan juga Rama menemani kamu di malam hari ini. Besok mau ngapain nih weekendnya? Mungkin ada yang ke mall pasti lah ya di antara
1: sudah,
0: kita
1: pasti
0: ya. Buat
1: ke
0: kamu
1: mall,
0: yang
1: kan?
0: Pakai Ayla atau juga pakai Avanza pasti ada ke mall.
1: Bener, apalagi kalau pakai Sigra.
0: Iya.
1: Wah sudah pasti
0: tapi
1: ke mall.
0: Tapi saranku HS jangan dulu. Parkirnya kan maju banget tuh nanti loh, Ram.
1: Bisa ke bawah pang parkir ke HS. Kayak ke atas kan.
0: Iya.
1: Masih di bawah.
0: Iya.
1: Apalagi buat tubuhan pian yang pakai kontainer sayur. Kan usah gini dulu ke mall. Belum jamnya jual.
0: Iya. Dan pastikan rem tangan makan gini dulu ya kan.
1: Bubuhan kontainer kalau anak masuk kota sesuaikan dengan jamnya dulu.
0: Iya. Itu yang pakai ini ya, peti kemas ya.
1: Peti kemas. Kayaknya kasihan amun kalau pina ada masuk nih kada sesuai dengan jamnya, ada warga kah yang anu melapor
0: pakai sepeda listrik.
1: Melapor kah, kasihan bubuhan pianjun yang kena, kena kasihan.
0: Betul sekali.
1: Mempati aturan aja.
0: Nah, itu dia. Biasanya kalau weekend banyak kan lebih banyak orang pakai mobil, pakai kendaraan, mau jalan-jalan gitu, sahabat suara. Tapi kita mau rekomendasi lagi kali ya, nasi goreng warung Menara Pandang kali ya, Ram.
1: Iya, silakan buat kamu yang ingin sudah menghabiskan weekend kamu. Kita akan makan nasi goreng kambing, jujur.
0: Iya kan.
1: Buat kamu yang ingin menikmati weekend di sekitaran seiring Menara Pandang,
0: cobain.
1: Mungkin boleh susur sungai dulu. Kamu boleh mampir ke warung Menara Pandang, ada nasi goreng kambing.
0: Nah,
1: terbaik, terenak.
0: Mantap, 24 jam buka sahabat suara ya. Langsung datang aja ke sana, itu rekomendasi weekend kita. Setelah ini bakal istirahat dulu. Terima kasih. Nanti kita 2 hari
1: kita enggak bisa live dulu ya.
0: Dipinjam NASA.
1: Dipinjam ya, NASA pulang tadi punya DWA lawan NASA. Kalau
0: kami setiap sore pinjam jar Senin Selasa jarnya lah. Aja enggak ada apa-apa. Ya kan demi maslahat umat toh.
1: Ini Pak hendak melihat pemantau asap.
0: Nah, bujur.
1: Nggih pun juga kami.
0: Dan terus dengerin di Suara Banjarmasin,
1: Suara Warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Balik lagi tentunya malam hari ini, ada Hirzan Anggoro menemani kamu di TGIF ya, nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday ya. Ada cerita-cerita apa nih sahabat suara yang bikin kamu bersyukur hari ini? Atau mungkin ada yang bikin kamu merasa Jumat ini penuh berkah? Silakan gabung di WhatsAppnya Suara Banjarmasin di 08119933901, atau mungkin juga di TikTok Hirzan @HirzanAnggoro ya, sambil ditemenin lagu dari 1975 Coklat ya. Dan sahabat suara pengen dengerin lagu-lagu lain juga, mau kirim-kirim salam, mau request, Hirzan tungguin sampai jam 11 malam. Dan pastinya malam hari ini di luar dari TGI Event, kamu bisa cerita gitu ya, apa yang kamu rasain, apa yang kamu laluin. Gabung ya sampai jam 11 malam ya. Malam hari ini Hirzan akan menemani kamu pokoknya ya. Mungkin kamu udah rindu juga karena berapa hari ini Hirzan gak live TikTok ya, karena sibuk aja sih, lagi gak pengen

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irza Nanggoro menemani kamu kembali nih sahabat suara. Kita malam hari ini ada di nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Ini kamu pengen cerita tentang rasa syukur kamu, rasa bahagia kamu, rasa lapang dada kamu, atau ngerasa hari ini, aku ngerasa hari ini kayaknya sesumat berkah banget. Nah, boleh kamu ceritain dong bareng Hirzan di nongkrong bareng malam-malam sampai jam 11 malam nanti ya. Di buruan aja yang pengen request, pengen tap-tap layar juga boleh banget ya. Kita tungguin sampai jam 11 malam. Ini ada dari Bang Free. Aku gak tahu ya, Kak Free ini laki-laki apa perempuan gitu ya. Jadi aku manggil Kak aja deh. Takutnya ternyata perempuan, saya panggil Bang. Takutnya saya panggil Mbak, ternyata Bang gitu ya. Dari Kak Free. Mau cerita aja, hari ini benua kita dikepung asap seharian. Menurut Abang gimana katanya? Saya setuju, hari ini memang full asap ya. Dari bangun tidur, sholat Jumat, menuju ke malam hari pun tetap asapnya luar biasa gitu ya. Jadi agak PR banget nih Kak Fri dengan cuaca yang aduhai gitu ya. Cuaca yang aduhai ini, asap yang aduhai ini. Jadi kalau menurut saya sih ya, dari sekarang kita nyetok aja asapnya gitu ya. Nyetok aja asapnya, astagfirullahaladzim. Kita nyetok aja sama masker gitu. Terus kalau kamu pengen bepergian keluar rumah, kemarin tuh saya sempat ngobrol sama dokter gitu, saya lupa nama dokternya, tapi thank you ya dok, ngasih insight baru juga untuk menghadapi kebul asap ini dengan menggunakan masker N95 katanya. Wow, N95. Terus saya bilang kan, kalau misalnya dilapis aja yang pakai masker biasa gimana dok? Dua lapis? Tiga lapis? Kata beliau, tetap tembus kata beliau. Jadi kalau mau pakai sih masker yang N95 katanya, biar tebel, biar siang partikel-partikel kecil ini gak bisa nembus ke masker gitu sih katanya sahabat suara. Jadi mungkin dari sekarang nyetok aja masker, sama kata Kak Nata, nyetok tabung oksigen juga. Oke, menarik. Terus juga dari Kak Lisa, poninya bagus. Ya Allah, kenapa poninya Kak? Ini emang lagi kayak gini aja rambutnya, gak gemana-gemana gitu. Jadi buat sahabat suara juga dari sekarang mungkin nyetok oksigen, tabung oksigen, sama nyetok masker N95. Special buat kamu yang dengerin ya. Ini ada Rich Brian Nicky sama Warren Hu, California. Yeah.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun tak kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Shine bright like a diamond.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo Gimilang.ais, halo Kak Fri, halo Nata, halo Jejai, halo juga tadi Bagus. Terima kasih ya udah bantu tetep layar. Sekarang ada di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Ada gak sih hal-hal yang bikin kamu berlapang dada? Ada gak sih yang bikin kamu hari ini berpikir, aku bersyukur banget hari ini? Atau mungkin ngerasa, ih kenapa ya Jumat ini berkah banget buat aku gitu ya. Boleh kamu ceritain ya sahabat suara, sambil request, sambil kirim salam di 0811 993301. Hirzan tungguin nih sampai jam 11 malam. Kalau mungkin pengen nelpon gitu ya, boleh banget telpon. Saya tungguin yang pengen nelpon. Sama nomornya masih di WhatsApp yang sama di 0811 993301 ya sahabat suara. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanya sama saya ya. Ada dari Kak Fri lagi nanya, bang umurnya berapaan sih? Saya bilang umur hampir 30-an bang, kepala 3 saya. Terus dari Nata, isiin pulsa boleh nggak? Nggak boleh dong, saya bukan konter ponsel saya. Terus Kak Fri nanya lagi nih, selain siaran kegiatannya apa lagi bang? Kalau selain siaran saya alhamdulillah dipercaya nge-MC beberapa acara gitu ya, dari yang formal bahkan non formal gitu ya, dari yang seru-seruan, dari instansi korporat tuh alhamdulillah tuh. Terus kadang konten, terus lagi jalanin project sama partner nge-MC saya si Bima ya. Kita kan namanya BH ya, Bima Hirzan gitu ya. Jadi bikin namanya KBBH, karaoke bareng Bima Hirzan. Alhamdulillah dapat nih, ini titik, bukan titik, ini yang ketiga kali kita main. Mainnya ada di Warkop 9.10. Mungkin sahabat suara malam Senin nanti gak ada kegiatan di jam 10 sampai jam 12 malam, bisa aja datang gitu ya ke Warkop 9.10. Hirzan sama Bima akan nemenin kalian untuk nyanyi-nyanyi gitu ya. Kali aja sahabat suara sedih, sahabat suara galau, pengen diluapin, ya udah nyanyi aja. Nanti dipanduin karaoke. Iya beneran nih Gus. Jadi lewat Spotify aja sih. Cuma ya kita kasih yang berbeda lah. Pokoknya datang aja ntar dari jam 10 sampai jam 12 malam hari Minggu ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ya, sahabat suara, balik lagi tentunya di nongkrong bareng malam-malam di hari Jumat edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Ngobrolin tentang apa aja yang bikin kamu berlapang dada, kamu ikhlas, kamu ngerasa Jumat ini berkah banget tahu buat aku. Nah, boleh banget kamu ceritain ya sahabat suara di malam hari ini sampai jam 11 malam. Gabung aja di WhatsApp di 0811993391 ya. Malam hari ini ada yang gabung, ada Kak Pia ya, my own from Palangka. Katanya mau cerita tadi yang bikin bersyukur hari ini ya, masih bisa ketawa ketiwi bareng dengan keluarga sih Kak. Ini salah satu rasa syukur aku. Iya sih ya, banyak di luar sana yang masih ketawa-ketawa gitu ya, untuk mencari teman ketawanya ya kan. Di rumah tuh kan terlalu sibuk gitu. Ya udah deh, ketawain aja. Yasir, ini saya bacain lagi ya buat Yasir yang pengen catat WhatsApp-nya Iswara Banjarmasin. Aku ulangin ya, 0811993391. Aku ulangin lagi ya, 0811993391. Dengar ya Yasir ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Irjen Anggoro, kembali bersama kamu ya, sahabat suara. Ini di TGIF ya, nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Boleh kamu ceritain apa aja ya yang bikin kamu bersyukur, kamu merasa berlapang dada gitu ya. Silakan saja kamu ceritakan bareng Hirzan sampai jam 11 malam ini ya. Bukan malam besok, malam ini ya. Hirzan akan tungguin kamu dengan cerita-cerita. Ini ada pertanyaan dari Kak Free katanya. Bang, gimana sih tips jadi content creator? Aduh, pertama pede sih ya kak. Yang harus dimiliki adalah kepedean ya. Karena kalau nggak pede tuh gestur kita itu nunjukin kalau kita tuh nggak siap. Jadi pede aja dulu kak. Terus ide kontennya mau ngapain, mau bikin apa gitu ya. Bebas aja gitu. Jiplak nggak apa-apa sih menurut aku ya. Cuman jiplak itu nggak yang plek sama itu nggak pasti. Pasti kan ada beberapa hal yang dibeda-bedain gitu, dibikin variatif gitu biar nggak terlalu sama dengan konten aslinya punya orang gitu. Jadi menurut aku ya kalau menurut aku nih, tentang seniman itu kalau menurut aku dia akan merasa, ini menurut aku ya, seniman itu akan merasa bangga apabila karyanya ditonton, bahkan dijadikan role ide konten. Menurut aku itu goals yang luar biasa sih. Menurut aku ya, tapi gak mesti yang plek sama gitu ya. Jangan, kalau yang plek sama itu PR sih ya, berantem ntar sih kalau menurut saya sih ya. Jadi kalau bisa pede ide konten, banyakin referensi, ama punya peralatan yang proper sih ya. Proper ini dalam artian kayak handphonenya mungkin yang kameranya bagus gitu. Terus punya beli mic gitu. Mic kan sekarang juga pada murah gitu ya. 300.000 udah dapet yang bagus kok kak. Terus cara ngambil videonya itu tuh juga harus diperhatikan sih. Sama mungkin skripnya kali ya, hook-hooknya gitu sih, yang saya pelajari dari teman saya gitu. Semoga bermanfaat ya Kak Fri ya. Semoga kamu juga bisa mulai dari sekarang. Konten apa yang pengen kamu bikin silakan aja ya. Mungkin sahabat suara juga pengen cerita-cerita juga, request, kirim salam, monggo banget ya di 08119933901.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan Anggoro. Menemani sahabat suara kembali. Sekarang kita ada di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi TGIF. Thanks God It's Friday. Ini ada yang gabung ya, cerita dari my friend yang ada di Jebarok ya. Oh, ini dari Yasir. Saya pria berumur 20 plus plus plus plus plus gitu katanya. Berapa tuh, berarti 25 ya. Setelah 8 tahun merantau di Banjarmasin Banjarbaru, mendapat panggilan kerja di suatu perusahaan di daerah Hulu Sungai. Ini menjadi welder atau tukang las, kayak Irzan. Jarak dengan orang tua cukup jauh selama ini. Ternyata saat bekerja di jam 12:30 siang, suasana panas. Lalu si anak laki-laki yang pikiran kosong ini katanya melepas APD, dan terjadilah dimana las meledak, gas lasnya meledak. Menyalahkan takdir karena baru bekerja selama 2 bulan, tetapi bersyukur karena semakin dekat dengan orang tua, semakin bersyukur karena masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur tidak diberhentikan bekerja walau disuruh cuti 1 bulan, dan bersyukur semuanya di cover perusahaan. Terima kasih Tuhan atas tegurannya. Ih, dia paling parah itu ya sahabat suara sih. Saya merinding, saya nggak mau lihat fotonya. Jadi Yasir ini ngirimin foto dia saat kebakaran 2 bulan yang lalu ya sahabat suara. Di mana yang paling parah itu di bagian wajah ya Mas Yasir ya. Katanya luka bakarnya 35%. Ih, parah banget. Tapi sekarang udah kinclong dia ya. Terus ya, coba saya bilang kan, saya bilang, coba deh kamu kirim foto kamu terbaru di bulan, di hari-hari kemarin gitu ya. Terus dia kirim nih. Sebulan after kejadian, terima kasih dokter Ganda Gerta SD. Emang tambah kinclong sih kamu sih. Kayaknya emang dengan cara ini merubah geretek-geretek jelek kamu ya Mas Yasir, jadi tambah ganteng. Jadi kamu harus banyak bersyukur.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara bareng Hirzan Anggoro menemani kamu di TGIF, nongkrong bareng malam-malam. TGIF, thanks God it's Friday. Ngomongin apa yang bikin kamu berlapang dada, merasa kamu ikhlas, merasa kamu hari ini Jumat berkah banget gitu ya. Silakan aja cerita. Tapi bohong, udah closing, gak sempet lagi. Udah jam 11 sahabat Suara ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Hirzan dari jam 9 malam sampai jam 11 malam ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin ya, di jam 9 sampai jam 11 malam juga. Terus nih ada yang komen-komen lah nih, ada dari teman saya Just D9. Jan, ada kah teman cewek jomblo? Banyak, cari aja di Instagram tuh, di dating apps banyak. Ini dari Sugar Candy, nggak terbalik kah kamu saya piting? Nggak, kamu saya piting ya, macam-macam aja kamu ya. Eh tuh, Kapri jomblo tuh, mapri kamu tuh, Didit. Itu jomblo tuh. Terus nih dari Yasir, kirimin dong kan nasi kuning cempaka. Nggak bisa saya nganterin. Nggak bisa, ulu sungai, basi ntar, basi di jalan. Di dating app kebanyakan, masa aku sebutin sih Dit? Kebanyakan janda kalau di dating app. Ya begitulah namanya juga dating app. Ada Yasir juga, ada Free. Terima kasih ya guys sudah dengerin Hirzan, sahabat suaraku. Terima kasih ya udah tetap layar, udah request, juga udah cerita. Besok dengerin lagi ya. Besok ada siaran Sabtu Minggu siaran, terus suara santai weekend. Jadi boleh kalian dengarkan kembali ya sahabat suara di jam-jam 5 sampai jam 9 malam, terus jam 10 sampai jam 11 sampai jam 3 siang, silakan dengarkan saja. Kalau Hirzan baliknya hari apa? Hari Senin lagi dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Hirzan Anggoro pamit. Selamat malam, selamat istirahat, selamat menikmati weekend kalian. Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Month October 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa

0: di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026.
1: Lagi suntuk, jangan bete.
2: Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia. And yes, you guys are all amazing. Bersama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 11 malam. Kita masuk ke sesi curhat yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Itu back soundnya. Masa gak mulus? Sorry ya. Gue tahu sahabat suara, di hidup lo yang sudah mulai memasuki kepala dua, kepala tiga, you name it, pasti punya masalah-masalah yang mungkin lo belum bisa pecahkan gitu. Makanya gue hadir di sini untuk membantu memecahkan masalah-masalah lo itu, oke? Salah satunya masalah yang sedang dialami oleh Rence. Dia ngirim foto, dia sedang memegang bunga yang di dalam, yang ada dalam satu kotak berbentuk tulisan R, dan dia fotonya sama Raisa. Mau curhat, Ber, hari ini gue war tiket Raisa Handmade Night. Acaranya bulan depan. Itu adalah perayaan 10 tahun album Handmade. Jam 10 war, masa 2 menit udah full book. Terus jam 3 udah sold out. Gak mau beli di calo. Akhirnya diturutin Raisa. Nambah hari dong, gara-gara di threads lagi rame banyak yang gak kebagian karena banyak just tip dan calo nyebelin. Doain dapet day 2 ya. Senin gue war, bismillah wangi. Ini gue tambahin foto 10 tahun lalu Handmade Tour Surabaya. Gue menang giveaway foto di backstage. Kalau dapet day 2, gue pengen remake foto ini. Good luck, Rence. Ya ampun. Waisa kan tuh. Raisa wanginya kayak gimana aja. Rence, nih di TikTok ada Yukari yang buka Justip Raisa. Tuh, coba tuh ya. Inilah fungsinya TikTok iswara.network, sahabat suara. Gue mempertemukan orang-orang yang mungkin sedang jomblo mencari pasangan, atau orang-orang yang sedang gelisah tidak dapat war tiket. Karena sesungguhnya Yukari di TikTok itu dia adalah calo ya. Well, say hi dulu buat Dari, buat Gianti, buat Yukari, buat Neta. Yang gak nyangka bisa lihat gue secara langsung di live TikTok. Dulu cuma denger suaranya aja. Hai Neta. Canggih ya radio sekarang ya. Ada Bibimbap juga yang nungguin gue koprol. Gue tuh penyiar kalem. Sahabat suara, mungkin lo pengen utarakan cerita lo atau unek-unek lo hari ini atau minggu ini yang sedang tidak baik-baik saja. Monggo. Hotline curhat adalah 0816 114 1014. Let's go through Fiera.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent.

0: www.spekx.co.id. Spekx 2026, saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: sebuah lagu yang menjelaskan bahwa manusia itu penuh dengan kemunafikan, sahabat suara. Terjelaskan dari lirik, aku benci keramaian tapi aku takut sepi. Aku anti kemapanan tapi aku takut miskin. Ya, kita memang penuh dengan kemunafikan. Ada yang sebenarnya lagi sakit, ada yang sebenarnya lagi banyak unek-uneknya, ada yang sebenarnya lagi gelisah tapi gak mau cerita. Tugasnya di sini gue adalah mendengarkan cerita lo, sahabat suara. Makanya kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Daryl. Daryl, bukain dong.

Sebuah cerita dari Hernandez, The Gym Bro. Hai Beryl, aku Hernandez. Mau cerita tentang cewek yang deketin aku. Sumpah aku bingung banget dengan cara dia mendekati aku. Aku tipikal orang yang gak suka dibohongin. Jadi aku milih untuk menjauh dan memilih untuk sendiri. Karena aku punya trauma, yaitu bokap nyokap aku broken. Oh, maksudnya kamu broken home. Nah, dari mereka aku belajar untuk tidak mudah memberi hati atau sampai jatuh cinta. Okay, I get that. Sebenarnya yang namanya, gue pengen nanya deh sama warga TikTok juga. Sebenarnya yang dinamakan jodoh tuh apa sih? Karena faktanya adalah misalkan gini ya, orang yang katanya udah nikah, wah ini jodohnya, tapi ujung-ujungnya amit-amit cerai gitu, iya gak? Berarti bukan jodohnya, balik lagi. Sebenarnya kita gak pernah tahu gitu lah, jodoh sama rezeki adalah dua hal yang ada di tangan Tuhan, yang di tangan Allah gitu. Tapi selama lo bisa membuka hati, selama lo bisa melihat orang ini tulus sama lo gitu Her, ya gak apa-apa, asal jangan buru-buru sih menurut gue Her. Jalan dulu, jangan langsung ngajakin pacaran. Dilihat dulu layer 1, layer 2, layer 3. Kalau kata Yukari di TikTok, kita lihat respon warga TikTok ya. Mungkin ada feedback juga. Yukari di TikTok, rezeki itu pasti gak akan kemana, tapi jodoh itu misteri. Kadang harus kita yang usahain. Betul, karena kan sejatinya manusia itu kan ada dua, ikhtiar sama tawakal. Kita berikhtiar dulu, berusaha dulu, sembari kita bertawakal juga sama yang di atas, menyerahkan diri sama yang di atas. Karena gimana pun takdir yang nentuin adalah ya yang di atas, bukan yang di lantai atas ya. Gue gampar nih yang bercanda baru. Cuci alas kaki, kalau cerai berarti jodohnya sudah selesai. Neta, gak semua orang kayak gitu loh. Oke. Rence, ada ya cewek berani deketin cowok? Ada loh. Ini buktinya, Hernandez sih tiap hari ada aja yang deketin, mantep nih. Tapi semoga lo bisa, intinya sih kalau dari gue Her, kita sama-sama cowok. Man to man sih gue jelasin ke lo adalah gak usah terburu-buru, santai aja. Gak usah lah, gak ada yang diburu-buruin juga kok. Jadi kayak karena kalau lo santai, lo akan perlahan ngebuka layer 1, layer 2, layer 3 dari si orang itu gitu. Jadi mungkin dia bisa menyembuhkan trauma lo, mungkin dia bisa menjadi orang yang kehadirannya mengobati trauma lo gitu, walaupun sedikit demi sedikit, tapi gak apa-apa. Semangat terus Hernandez, buka terus jalurnya. Dan ini saya lo akan ketemu orang yang terbaik buat lo. Semangat ya.

0: time dong.
1: Sebuah cerita datang dari Shita. Hai Shita. Halo Kak Beril, mau cerita nih. Aku sekarang lagi lanjut kuliah S2 setelah lulus S1 tahun ini, dan sekarang lagi tahap nyusun tesis karena aku udah semester 3. Notes, jadi ada program fast track gitu di kampus aku. Makanya S2 aku udah semester 3. Oh nice, kayak Dufan ya, fast track gitu ya. Tapi sampai sekarang masih belum ada semangat ngerjain proposal nih. Plus salah satu dosbim aku cuma nge-read chat aku dari minggu lalu, setelah di-re-chat Selasa kemarin bahkan. Udah gitu aja Kak, hehehe. Makasih ya Live Radio nemenin tugas kuliah. Semangat ya. Ya udah tuh, udah ada jawabannya. Kalau kamu males, kalau kamu demot dalam rangka kelulusan kamu, dengerin siaran aku, oke Shita. Apa ya? Gak tau deh, kalau lo tuh tipikal yang ngerjain tugas tuh semangat, ngerjain sesuatu tuh bisa jadi semangat gara-gara apa? Gua tuh suka malas banget. Gue kalau lagi males banget beresin rumah. Males itu. Gue bahkan gak nyentuh apapun, gue di kasur aja. Tapi somehow gue sudah mulai realizing caranya gimana biar gue tuh akhirnya bangkit dari kubur. Bangkit dari kasur gue gitu. Gue kayak gue harus berdiri dulu yang penting. Joget Brazil itu ngaruh loh. Jadi kayak sekalinya gue gak malas, gue langsung nyapu, ngepel, cuci piring, semua tuh gue bener-bener kayak, wah gue bener-bener bisa sebesar semangat itu. Bahkan sesuatu yang belum butuh dibersihin, gue bisa bersihin saat itu. Nah gue belum tahu kalau gimana caranya dalam rangka mengerjakan tugas ini. Tapi mungkin warga TikTok ada saran biar semangat ngerjain proposal. Karena ini beliau nih lagi lanjut S2 loh. Keren ya. Kalau kata Indie Pro, dengerin musik semangat. Kalau kata PT, oh my god curhatannya keren banget. Between follower Kak Dur. Pit, respon dulu teman lu ini lagi curhat, gila. Nah dia bilang curhatnya boleh di sini nggak? Aku sih prefer curhat kamu di hotline-nya Iswara ya, tapi udah mau close besok ya, minggu depan ya. Nah, kalau kata Dari, kerjainnya pelan-pelan aja, pakai teknik Pomodoro. Nggak usah dipaksain, teknik Pomodoro apaan? Gue jadi nyari nih. Teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo di akhir 1980-an. Jadi caranya membagi waktu belajar ke dalam interval fokus dan istirahat singkat. Oh, jadi lu harus ada istirahat singkatnya. Langkah-langkahnya lu pilih satu tugas, pasang timer 25 menit, fokus penuh. Tunggu pesanan gua bentar. Halo Mas.
2: Ya udah sampai kan tadi teleponnya nggak diangkat
1: ini. Oh sorry saya lagi siaran nih, lagi on air. Saya ke bawah ya.
2: Ya saya tunggu di bawah. Ya.
1: Ada pesanan saya, sorry ya. Nggak diangkat dari tadi. Nggak apa-apa. Abis itu fokus penuh, istirahat singkat 5 menit, ambil jeda panjang 15-30 menit. Jadi manfaatnya lo bisa ningkatin fokus lo, mencegah kelelahan gitu. Semoga membantu ya Shita. Gua ambil pesanan dulu, oke? Okay?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Berlasan Davi masih mau bacain curhatan terakhir nih dari sahabat suara, let's go.
0: Sekarang saatnya BTS.

Malam Beril, gue Reti. Reti lagi sedih banget. Tadi siang pas gue lagi mau ngelesin anaknya teman gue cerita kalau guru di sekolah anak pertamanya. Kalau guru di sekolah anak pertamanya, oke, okay, FYI itu sekolah lama gue, sebut saja Pak A. Anaknya meninggal karena kecelakaan. Gue tahu anak ini. Dulu sering main sama Vladimir, anaknya Reti ya. Sambil nunggu jam kerja gue. Lebih sedih lagi, anak keduanya meninggal, anak ketiganya kritis, pendarahan di otak. Asli pas dengar beritanya kaki gue auto lemes, gak kebayang kalau jadi orang tuanya. Doain keluarga mereka ya, supaya kuat dan tabah melewati masa sulit mereka ya guys. Sakit hatinya nyampe sini lagi, Reds. FYI, anak kedua yang berpulang baru kelas 5 SD. Anak ketiga yang kritis baru kelas 2 SD, ya ampun. Doa yang sangat amat tulus dari gue dan kawan-kawan TikTok, sahabat suara yang lainnya. Semoga badai yang sedang menerpa keluarga beliau cepat diberi sampai bingung ngomongnya. Pokoknya cepat-cepat berlalu. Dan ini mungkin jadi momen kita untuk apa ya? Untuk lebih sadar bahwa ternyata banyak orang-orang di luar sana yang masalahnya mungkin benar-benar di luar nalar, sahabat suara. Banyak di luar sana yang sedang mengalami kejadian-kejadian yang mereka mungkin belum bisa handle. Semoga Tuhan mendengar, semoga Allah mendengar, semoga Allah mengabulkan doa-doa kamu, doa-doa semuanya, doa beliau, doa keluarganya, doa orang-orang sekitarnya. Amin. Untuk juga buat teman-teman yang ada di Kalimantan yang terkena impact dari kebakaran hutan dan lahan, semoga semuanya cepat pulih ya, sahabat suara. Dan curhatan ini menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah oper undang-undang kamu di malam hari ini, yang udah cerita sama aku di Berani Terbuka sama Beril. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, sahabat suara ya. Beril pamit dulu. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Bye-bye. Happy weekend.

0: 2015 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada. Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya, Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed? Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Vista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah

0: di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai BRIMO. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di BRIMO. Download BRIMO dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. BRIMO, mudah dan serba bisa.

0: Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
6: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gapoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026.

0: hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026, di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,

dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram @iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika.

Pertamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir.

0: Abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Bener, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum.
2: Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, okay. Tapi sampai agak kelingan gitu.
1: Iya, kelingan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, brr, rusak nih kayak pagar gua.
1: Gak bisa dibuka. Ya
2: kan? Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Baik. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.